0: 2 di Ketapang, ada 7 di base camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000, ya 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
2: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat civil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
3: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: To deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
5: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya, kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Kalau harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
15: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final, adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur. Sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri, berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja, juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk finalnya.
12: Ia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran, dan Golongan Tunanetra Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Tingkat Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormat, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama jelas, kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormat, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa kepada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
3: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

99,7 Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada. Juga di 105,5 MHz Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat pagi juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Ya, masih bersama-sama dengan saya Ade Raswadi di perjalanan Madiun pagi ini, pendengar. Untuk hari Senin tanggal 14 September 2026. Untuk Anda yang sudah sampai di kantor, di tempat kerjaan, bisa cek to-do list Anda hari ini. Mau ngapain aja, barangkali kalau ada yang harus ditemui, nemui siapa aja dan kemana aja ya. Kira-kira dengan segala sesuatu yang terencana dan terpikirkan lebih matang, mudah-mudahan lah hasilnya nanti juga lebih maksimal sesuai ekspektasi Anda. Kesuksesan bisa kita raih di kesempatan kali ini ya. Oke pendengar, nanti di jam 8 ada dialog AI Raya menyapa. Topiknya adalah ini di pendengar. Topiknya kita bicarakan tentang pesilat peduli empati sigap layanan gawat darurat bersama PSC 119 Dinkes Kabupaten Madiun, pendengar ya. Nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ya, pendengar, nanti di jam 8 waktu Indonesia Barat kita akan perbincangkan tentang sebuah layanan yang sangat dekat dengan keselamatan kita semua. Karena dalam kondisi darurat, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, pendengar. Ketika seseorang mengalami kecelakaan, serangan penyakit secara tiba-tiba ataupun kondisi kegawat daruratan lainnya, pertolongan yang cepat dan tepat ini bisa menjadi penentu. Lalu pendengar, sudahkah kita tahu harus berbuat apa ketika menghadapi situasi gawat darurat? Kemana kita harus menghubungi? Bagaimana kita memberikan pertolongan awal yang tepat? Dan bagaimana peran layanan kegawat daruratan dalam memastikan masyarakat mendapatkan pertolongan dengan cepat? Kita nanti akan membahasnya di dialog AIR yang menyapa dalam tema Pesilat Peduli Empati Sigap Layanan Gawat Darurat. Pesilat bukan sekedar tentang kecepatan memberikan pertolongan, tetapi juga bagaimana membangun kepedulian, menghadirkan empati, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan kegawat daruratan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Untuk membahas lebih jauh pendengar mengenai layanan kegawat daruratan, peran PSC 119, serta apa yang perlu dilakukan masyarakat ketika menghadapi kondisi darurat, nanti Anda akan bisa mengikuti dialog AIR yang menyapa dengan narasumber dari PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun dengan host Ulfa Larasati.
1: Rame banget ya Jo, lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah Mel, lagi banyak pasien yang membutuhkan darah, makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya, aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok, cuma 15 menit, malah abis donor darah badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja Mel, lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya Mel. Buruan donor darah, mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan.
4: Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
5: Pak, gak

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih berlangsung di sejumlah kawasan gunung di Jawa Timur hingga kemarin Minggu 13 September 2026. Tim gabungan melakukan pemadaman, pembasahan, pemantauan dan observasi udara untuk mengendalikan titik api. Kondisi medan yang terjal, akses terbatas, kabut serta angin kencang menjadi kendala dalam penanganan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga Anda selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Bertemu lagi dengan saya Ulfa Larasati di ruang dengar Anda dalam program Dialog AR Raya Menyapa edisi Senin 14 September 2026. Baik pendengar, dalam situasi kondisi gawat darurat medis nih, kecepatan dan ketepatan penanganan adalah kunci keselamatan. Namun sayangnya saat situasi kritis terjadi, kita justru kadang bingung harus menghubungi siapa dan harus berbuat apa. Nah, di Kabupaten Madiun sendiri sebenarnya sudah ada layanan cepat tanggap darurat kesehatan yang mengusung semangat pesilat, peduli, empati, dan sigap layanan gawat darurat. Seperti apa pelayanannya dan layanannya dan bagaimana cara mengaksesnya, selengkapnya akan kita bahas bersama tiga narasumber kami yang saat ini hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Ada Ibu Ani Nuril, ada Bapak Budi Laksanan, dan Bapak Mahmud dari PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Selamat pagi semua.
1: Ya. Pagi. Selamat pagi Mbak Ulfa.
0: Sehat G?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini masih muda-muda, saya panggil Mbak atau Mas saja ya?
1: Ya. Kalau saya sudah ibu ini, Mbak.
0: Masih kelihatan kakak kok. Masih kelihatan. Kakak-kakak ya, Mbak dan Mas, Mbak Ani, Mas Budi dan Mas Mahmud dari PSC 119. Terima kasih sudah meluangkan waktu berdialog bersama RRI hari ini ya.
2: Iya.
0: Sama-sama. Melalui dialog kali ini pendengar, kami ingin mengajak Anda lebih dekat dengan apa itu PSC 119 ya, sehingga masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun ini tahu bagaimana layanannya dan bagaimana cara mengaksesnya ketika memerlukan kondisi memerlukan penanganan saat menghadapi kondisi medis yang darurat. Selama satu jam ke depan kami membuka kesempatan bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami melalui via telepon ya di 0351 459 198, atau langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811 366 9907. Anda pendengar juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami RRI Madiun, karena selain disiarkan melalui terestrial, kami juga hadir secara multi platform. Anda dapat menyaksikan dialog AR Raya Menyapa melalui kanal YouTube atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, Bapak lagi, Mas dan Ibu, Ibu lagi, Mas dan Mbak ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat nih, apa itu PSC 119 dan seperti apa perannya bagi masyarakat? Monggo, Mbak Ani dulu.
1: Terima kasih Mbak Ulfa. Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu PSC, mungkin PSC sendiri itu memang arahan dari Kementerian Kesehatan tahun 2016 nomor 49 dan nomor Permenkes nomor 47 tentang sistem penanggulangan gawat darurat terpadu, bahwa pemerintah daerah itu harus membentuk pusat pelayanan terpadu, yaitu PSC 119. Di sini dari arahan tersebut pemerintah Kabupaten Madiun menindaklanjuti dengan Perbup nomor 68 tahun 2022 tentang pusat pelayanan kesehatan terpadu, yaitu PSC 119 Kabupaten Madiun. Jadi PSC itu sendiri adalah pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam kondisi gawat darurat dengan respon cepat, tepat, dan terintegrasi 24 jam. Bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan kecacatan. Kegawatdaruratan apa saja yang dilayani PSC itu? Yang pertama, kegawatdaruratan kecelakaan lalu lintas, kebencanaan, kecelakaan kerja, dan kegawatan di rumah, seperti itu Mbak Ulfa. Dan penyelenggaraan PSC ini langsung dalam pengawasan dan pembinaan Bapak Bupati Kabupaten Madiun melalui Kepala Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan, Mbak Ulfa. Seperti itu.
0: Berarti sudah berapa lama ini melayani masyarakat PSC 119 ini?
1: PSC 119 berdiri tahun 2023 19 September. Jadi kita mau milad ketiga ini Mbak Ulfa.
0: Oh
1: ini.
0: Iya. Nanti ada acara enggak Bu di lokasinya, di pusatnya, di kantornya di mana ya?
1: Di Nglames Jalan
2: Jalan Raya
1: Madiun Surabaya.
0: Nglames ya, di Nglames. Yeah. Nanti akan ada acara milad ketiga atau ada acara khusus mungkin?
1: Ya, insya Allah itu
0: masih dalam rencana.
1: Ya, masih dalam rencana.
0: Masih dalam wacana. Baik. Ternyata berarti PSC 119 ini merupakan pelayanan kesehatan gawat darurat yang bisa sampai rumah ya, berarti ya. Mencakup seluruh desa yang ada di Kabupaten Madiun.
1: Iya, mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Madiun. Pada intinya PSC ini kalau di luar negeri itu 911 gitu Mbak Alfa. Satu telepon, satu komando, satu data.
0: Wah, luar biasa. Berarti dengan PSC ini kondisi gawat darurat kesehatan diharapkan bisa ditekan ya, untuk mengurangi angka kematian dan angka kecacatan tadi ya. Baik. Lalu dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, komposisi tim medis yang ada di PSC 119 ini seperti apa saja mungkin, Mas Budi?
2: Ya, untuk sehari-hari kami 24 jam terdiri dari 3 shift. Dalam satu shift untuk tim kesehatan atau tim ambulan itu terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan juga satu driver terlatih. Jadi memang dalam kondisi tertentu pun kami bisa kadang ada yang luar biasa, korban lebih dari 2 atau 3 orang, bisa memberangkatkan 2 tim. Kami juga punya tim cadangan yang siap berangkat membantu tim yang memang sudah bertugas.
0: Oke, berarti ada tenaga kesehatannya tadi, ada dokter, ada siapa lagi Mas?
2: Mungkin? Perawat, bidan, dan juga driver terlatih.
0: Oke, 3 shift 24 jam bekerja untuk masyarakat ya.
2: Iya, betul.
0: Dan kalau seandainya kondisi yang amit-amit ini ya terjadi gawat bencana atau gawat darurat medis yang banyak gitu ya, kalau seandainya dari PSC sendiri sepertinya kewalahan, apa yang dilakukan PSC ini?
2: Untuk kondisi-kondisi tersebut kami memiliki jejaring baik puskesmas wilayah maupun rumah sakit. Jadi untuk kondisi tertentu yang memang membutuhkan bantuan melebihi tenaga kami, kami akan tetap terhubung dengan puskesmas setempat maupun rumah sakit. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti itu tetap dibantu oleh puskesmas maupun rumah sakit.
0: Oke, berarti memang terintegrasi ya, tidak hanya PSC sendiri tapi puskesmas dan rumah sakit Kabupaten Madiun juga jadi satu tim solid ya untuk menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Madiun. Lalu selain tim, mungkin ada sarana apa saja yang dimiliki oleh PSC 119, Mas Mahmud mungkin?
3: Baik, untuk sarananya kami punya ambulan PSC itu ada 3. Ada 3, yang pertama itu ambulan transport, yang kedua itu ambulan gawat daruratnya itu ada 2. Yang satu eksklusif ya, kami punya ambulan eksklusif Mbak. Kebetulan di dalam ambulan itu kita sudah ada alat-alat gawat darurat yang canggih. Jadi kalau misalkan ada kejadian gawat darurat bisa ditangani di ambulan tersebut.
0: Oke.
3: Untuk sarana prasarananya
0: termasuk lengkap ya berarti ya?
3: Lengkap.
0: Untuk penanganan pertama tapi
3: iya.
1: Iya, untuk penanganan pertama.
2: Pravaskes.
0: Baik. Lalu hingga saat ini di tahun 2026 ini sudah ada berapa laporan kegawat daruratan ini yang dilayani PSC 119 Kabupaten Madiun?
2: Untuk kita kan mulai
1: 2023 ya.
2: Iya. Untuk pasiennya alhamdulillah kita mulai 2023 itu selalu ada peningkatan. Jadi memang yang mungkin sebelumnya masyarakat ini belum tahu, belum bisa menggunakan karena kan memang kesan di masyarakat juga beda-beda. Ada yang mungkin mengatakan panggilannya ribet atau berbayar, padahal kita juga gratis untuk kegawat daruratan medis dan juga tinggal telepon kita berangkat. Untuk pasien untuk sampai saat ini mungkin kalau dihitung lebih dari 600-700 tertangani Mbak. Karena memang satu kejadian belum tentu satu pasien. Kadang bisa 3, 4, 5, bahkan 7, bahkan 8 pernah.
0: Oke. Berarti 600-700 pasien itu sudah ditangani di tahun 2026 ya?
2: 2025-2026.
0: Oke, 2025-2026 trennya naik bukan karena banyak kondisi kesehatan yang gawat darurat, tapi semakin seiring terbukanya atau naiknya
2: kesadaran
0: masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang adanya PSC 119. Baik. Lalu pada 2026 ini kasus atau kondisi gawat darurat apa yang paling dominan dilaporkan ini, Mas Mahmud mungkin?
3: Yang paling dominan ini kecelakaan, Mbak. Jadi sering sekali kita itu menangani kejadian-kejadian kecelakaan di jalan raya, utamanya. Hampir setiap hari itu pasti ada kecelakaan yang kita tangani gitu.
0: Oke. Kecelakaan ya. Yeah. Banyak ya ternyata ya.
3: Iya. Yeah.
0: Lalu ini, selain dari PSC dan Puskesmas, apakah juga berkolaborasi dengan instansi lain untuk mungkin bencana alam? Ada bencana alam itu kan pasti ada BPBD, lalu ada Damkar, mungkin kalau kebakaran. Kolaborasinya seperti apa, Mbak Ani?
1: Baik, Mbak Ulfa, untuk memang PSC memiliki jejaring di antara Puskesmas, rumah sakit, BPBD, Damkar, Dishub, TNI, Polri, itu sudah menjadi jejaring kita, Mbak Ulfa. Jadi misalkan kalau ada kejadian kebakaran ya, seperti kemarin itu, kita sudah memiliki grup WA. Jadi informasi yang diterima PSC itu mungkin ada kebakaran di desa A, itu nanti kita berangkat bersama-sama dengan tim Damkar untuk menuju lokasi, seperti itu.
0: Oke. Lalu misalnya di Kabupaten Madiun ini kan sedang musim kemarau ya, dan banyak sekali potensi-potensi bencana yang mengintai gitu, dari kebakaran, dari kekeringan mungkin, tapi ya jangan sampai ya, Mas Mbak ya. Nah itu kalau dari PSC sendiri, apakah ada antisipasi untuk mengatasi potensi gangguan kesehatan karena musim kemarau? Monggo.
2: Ya, untuk antisipasi mungkin dari kami utamanya kolaborasi tadi. Jadi dari tim PSC 119 support selaku tim kesehatan untuk wilayah Kabupaten Madiun. Mungkin kolaborasi dengan Damkar untuk terutamanya untuk koordinasi mengenai lokasi-lokasi yang mungkin bisa terjadi bencana ataupun kebakaran. Jadi saat ini mungkin sudah dikatakan siap sewaktu-waktu kalaupun memang ada kejadian, dan kita siap berada di lokasi untuk mendampingi untuk dari petugas BPBD maupun dari pemadam kebakaran.
1: Oke. Satu lagi Mbak Ulfa menambahkan, itu memang program dari PSC 119 ada edukasi emergensi masuk masyarakat dan edukasi emergensi masuk sekolah. Jadi masyarakat itu tahu gimana cara mengatasi kegawat daruratan pertama. Misalkan kalau sekarang itu musim-musimnya kebakaran ya Mbak, masyarakat resiko tinggi terhadap sesak karena asap itu. Jadi dari PSC sendiri memang saat ini kita dari desa ke desa, di organisasi-organisasi kita memberikan edukasi emergensi seperti itu, Mbak Ulfa.
0: Okay.
1: Mungkin untuk desa-desa yang menginginkan kami edukasi ke desanya ya bisa bersurat ke Dinas Kesehatan, untuk waktu dan tempatnya bisa koordinasi nanti.
0: Oh, berarti ada sosialisasi dan edukasi juga ya yang menyasar masyarakat, dan juga tadi disebutkan menyasar anak-anak sekolah juga.
1: Iya, anak-anak sekolah. Sudah beberapa kali kita ke sekolah ya, melalui MPLS, terus Pramuka, itu sudah beberapa kali Mbak Alfa, dan alhamdulillah antusiasnya dari pihak sekolah dan dari murid-muridnya itu sangat luar biasa sekali.
0: Oke. Selain itu apa saja yang, selain karena kebakaran atau karena bencana alam ya, materi apa saja yang diberikan ketika sosialisasi itu? Dan itu mungkin juga jadi salah satu ini ya, bekal bagi masyarakat ketika sudah menghadapi kondisi gawat darurat kesehatan, sudah menghubungi PSC sambil menunggu, apa yang harus dilakukan masyarakat nih?
2: Ya, betul sekali Mbak. Memang untuk materi-materi kita utamanya adalah mengenai kegawat daruratan medis. Jadi mengenai BHD atau bantuan hidup dasar, di mana saat masyarakat ini tahu ada orang tiba-tiba tidak sadarkan diri, ada orang mungkin karena kecelakaan atau apa mengenai patah tulang atau ada perdarahan dan lain sebagainya, kita bekali materi-materi seperti itu. Jadi di masyarakat ini saat ada kondisi-kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa, itu utamanya tidak panik dan bisa menghubungi kami. Karena memang di setiap kami program kami kan ada EMASA atau EMAC. EMASA itu edukasi emergensi masuk masyarakat, dan EMAC edukasi emergensi masuk sekolah. Itu memang sudah kita jalankan mengenai materi bantuan hidup dasar, balut bidai, tersedak, sampai juga dengan cara menghubungi PSC. Jadi cara mudah untuk menghubungi PSC utamanya Kabupaten Madiun untuk wilayah Kabupaten Madiun.
0: Nah, gimana tuh Mas cara menghubunginya? Line-line aksesnya seperti apa saja? Mungkin bisa dijelaskan, Mas Mahfud?
3: Ya, cara menghubungi PSC yaitu dengan nelpon ke nomor layanan 119 itu bisa, Mbak. Kemudian bisa ke langsung ke nomor WhatsApp dari PSC Kabupaten Madiun. Nomornya
2: WhatsApp-nya 081 130 592 119. Itu untuk khususnya Kabupaten Madiun. Kalau untuk nomor WA, kalau skala nasional mungkin orang Madiun yang sedang berlibur ke daerah lain, kalaupun tidak tahu nomor WA ataupun nomor khusus dari daerah tersebut, langsung bisa call ke 119. Di Madiun pun bisa langsung menelpon ke 119. Itu nanti juga akan terhubung dengan PSC 119 yang terdekat. Jadi kalau 119 kan mungkin kadang kalau lokasinya dekat dengan kota Madiun bisa nyambungnya ke kota. Kalau mungkin Madiun tapi lokasinya lebih dekat ke Ponorogo misal, dia nanti walaupun Kabupaten Madiun bisa nanti mungkin nyambungnya ke Ponorogo. Jadi kalau nomor WhatsApp itu langsung khusus nyambung ke Kabupaten Madiun ke kami.
0: Oke, berarti banyak ya line kanal-kanalnya ya untuk pelaporan dan mendapatkan respon yang cepat gitu ya.
3: Iya.
0: Dari kalau menghubungi itu bebas pulsa nggak sih Mbak Mas?
2: Ya
1: untuk 119 bebas pulsa ya tentunya Mbak.
2: Oke. Untuk nomor WA-nya juga bebas pulsa.
0: Oke, jadi tidak perlu khawatir ya, bisa dihubungi dan ini bebas pulsa. Yang penting adalah tidak panik tadi ya.
2: Tidak panik.
0: Dan dengan cepat mencari pertolongan baik dari PSC 119. Lalu mungkin bisa diberi gambaran dong Mbak Mas, mungkin apa yang ketika ada kondisi gawat darurat sudah ditelepon nih, itu respon timenya ada targetnya nggak sih? Tidak boleh lebih dari 1 jam atau apa ya namanya golden time-nya itu berapa? Antara pelaporan sampai penanganan tuh.
1: Ya kalau kita mengikuti algoritma kegawat daruratan, memang saat tim berangkat itu sampai tiba ke lokasi itu kurang dari 25 menit Mbak Ulfa.
0: Wow.
1: Jadi kadang kan untuk pelaporan kegawatan itu kan disaradan seperti itu jauh juga ya. Kita kan harus menghubungi puskesmas terdekat, yaitu puskesmas Saradan pada saat itu. Mungkin kalau apa timnya kurang dari Fayankes terdekat ya, nanti kita meluncur ke lokasi seperti itu ya. Sebisa mungkin kurang dari 25 menit kita penanganan sudah teratasi, dan alhamdulillah sejauh ini semua penanganan yang kita layani itu kurang dari 25 menit Mbak Ulfa.
0: Cepat sekali ya 25 menit ya. Itu golden time berarti ya. Kalau seandainya lebih dari itu ya janganlah ya. Apa yang tadi juga sudah dijelaskan, sebelum tim PSC 119 masyarakat juga sudah dibekali ya bagaimana caranya menjaga agar pasien tetap stabil atau terkondisikan. 25 menit PSC datang. Lalu setelah itu pasien ini akan dibawa kemana Mas Mbak?
2: Untuk pasien dari PSC 119 itu utamanya ke rumah sakit-rumah sakit daerah maupun rumah sakit terdekat Mbak. Jadi kita mempertimbangkan dari kondisi kegawat daruratannya, karena juga mempertimbangkan layanan dari rumah sakit tersebut. Apakah mungkin ada layanannya atau tidak, terutamanya mungkin adalah dokter spesialis yang menangani di kegawat daruratan.
0: Oke. Berarti selain kendala geografis, karena Madiun juga ini ya
1: wilayahnya luas ya.
0: dengan topografi yang berbeda-beda, ada yang di ada yang landai, ada yang pegunungan yeah. gitu ya. Itu juga kondisi fasilitas kesehatan terdekat di sana juga menjadi tantangan ya. Baik, lalu bagaimana menyikapinya gitu? Kalau seandainya fasilitas kesehatan terdekat tidak memiliki fasilitas yang mumpuni, kita tetap harus berusaha untuk mencari fasilitas yang terdekat lainnya. Begitu.
2: Ya, utamanya itu untuk mengatasi kegawat daruratan dulu. Mm-mm. Jadi misal ada pasien dengan kondisi tertentu yang mungkin yang bisa adalah rumah sakit daerah seperti mungkin Sudono. Mm-mm. Untuk hal seperti itu kita bisa mempertimbangkan kondisi pasien tersebut bagaimana, apakah nanti bisa untuk ke rumah sakit terdekatnya atau mm-hmm. harus dibawa ke situ, ataupun juga kondisi tersebut ini bisa kita atasi enggak di apa ambulan dari tim. Jadi secepatnya lebih cepat lebih baik, dan juga tepatnya. Jadi bukan hanya cepat tapi harus tepat juga. Dan juga ini tergantung juga pada kondisi lalu lintas. Kadang kita untuk lokasi yang jauh itu memang lalu lintasnya ya, kami harapkan dari masyarakat sendiri pun menyadari kalau memang ada ambulan dengan sirine dan rotator menyala itu prioritas. Jadi diharapkan memberikan jalan agar kita bisa lebih cepat menuju ke lokasi penanganan, kita juga bisa lebih cepat menentukan nanti triasenya bagaimana, orang ini harus dibawa kemana, harus dilakukan tindakan apa, seperti itu.
0: Oke, berarti peran masyarakat juga penting ya untuk membantu penanganan ini ya. Ya,
2: sangat penting.
0: Baik, Mas, Mbak, ini sudah ada yang bertanya ya, tapi mungkin kita jawabnya nanti dulu, kita jeda dulu ya. Kita minum-minum dulu, kita ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya. Kita simpan dulu semua pertanyaan dan jawabannya, kita berikan setelah jeda yang satu ini. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.
4: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam

0: ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mendengarkan Dialog AR Raya Menyapa pada pagi hari ini. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Madiun pagi ini. Ada rombongan ini dari PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun. Ada Mbak Ani Nuril, ada Mas Budi Laksanan, dan ada Mas Mahmud. Pada pagi hari ini kami berbincang tentang apa itu PSC 119 yang mengusung semangat pesilat, peduli, empati, sigap, layanan, gawat, darurat. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung pada narasumber kami melalui telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp kami di 0811-3666-9907. Masih ada waktu pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah ini Ulfa akan bacakan pertanyaan ya yang sudah ada di WhatsApp RRI Madiun. Ada dari Mbah Hardi Ndelopo ini. Assalamualaikum Bapak, Ibu, ngeh, minta tolong dong tadi nomor WA-nya tuh berapa ini ya tentang gawat darurat. Monggo Mbak Ani atau Mas Budi atau Mas Mahfud, monggo Mahmud.
3: Untuk kondisi gawat darurat bisa menghubungi PSC 119 di 081-130-592-119.
2: Nggih. Itu bisa dilihat di sosial media juga ya berarti. Sosial medianya apa mungkin Mbak Mas?
4: Sosial media, sosial media sosialnya itu banyak sekali. Ada di TikTok, ada di IG itu, ada di YouTube pun juga kita punya. Ada PSC 119 Kabupaten Madiun, itu media sosial kita itu sudah ada di TikTok banyak Mbak.
2: Baik, banyak ya aksesnya ya. Untuk banyak kanal untuk mengakses PSC 119 Kabupaten Madiun ini. Mungkin mungkin bisa di flashback lagi ya. Kondisi gawat darurat apa saja sih yang sebenarnya bisa ditangani di dari teman-teman PSC 119 ini? Monggo.
5: Mas Budi, untuk kondisi gawat darurat itu yang pasti kecelakaan lalu lintas. Kegawatdaruratan di rumah mungkin jatuh, kegawatdaruratannya itu jatuh, terus stroke Mbak, sesak nafas, mungkin perdarahan ya, terus kegawatdaruratan kebidanan itu bisa terlayani oleh PSC 119.
2: Oke, baik.
5: Satu lagi untuk kebencanaan itu juga Mbak, tusinya kita.
2: Banyaknya berarti ya kasus-kasus yang bisa di
5: iya Mbak Ulfa. Untuk satu lagi menambahkan untuk aksesnya ada satu lagi Mbak Ulfa untuk telepon 0351-4480-119. Mungkin karena jarang ada telepon rumah ya sekarang ya.
2: Betul.
5: Jadi untuk telepon kami yang 0351 ini memang jarang sekali
4: diakses.
2: Tapi tetap bisa
5: Tetap bisa
2: menerima laporan ya.

0: Baik, tadi beberapa kondisi kesehatan sudah disebutkan ya, yang bisa ditangani oleh teman-teman PST 119. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih, pengalaman paling berkesan atau tantangan dari PST 119 nih, saat merespon panggilan darurat. Kasus apa nih yang paling berkesan nih, Mbak Ani, Mas Budi?
1: Kalau berkesan, semuanya berkesan ya Mbak Ulfa, iya, tapi iya, yang unik ya, lainnya unik boleh. Itu pada saat itu arus mudik, itu ada pelayanan kebidanan. Jadi ada penumpang itu melahirkan di bis. Jadi mungkin dari sopir bisnya itu melihat ada ambulan banyak di depan PSC. Padahal PSC itu enggak pelayanan di kantor ya Mbak, tapi apapun kondisinya kita tetap siap. Nah itu kebetulan pada saat itu yang berdinas itu bidan. Karena bidan di PSC sendiri itu ada dua ya, ada dua bidan yang itu alhamdulillah bertugas. Jadi dengan sigap tepat kita melakukan partes darurat di bis pada saat itu. Dan itu menjadi apa ya, berita nasional Mbak, Mbak Ulfa, terkait itu. Karena memang waktunya waktu mudik dan kegawat daruratannya kan kegawat daruratan yang unik juga. Karena memang program dari Kementerian Kesehatan penurunan angka kematian ibu dan bayi itu seperti itu.
0: Menarik juga ya, melahirkan di bis gitu ya. Nah itu bagaimana respon dari teman-teman PSC 119 ketika mendapatkan laporan ada yang mau melahirkan nih di bis gitu, langsung berarti ya?
2: Ya, jadi alhamdulillah memang sudah memang tugasnya melayani kegawat daruratan. Saat itu juga langsung teman-teman mendatangi bis, melakukan penanganan dengan baik dan tepat, lalu tetap membawa ibu dan bayinya rujuk ke rumah sakit terdekat.
0: Alhamdulillah, selamat ya ibu dan bayinya.
3: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Selamat Mbak Ulfa.
0: Itu sudah usia berapa tahun itu anaknya berarti ya sekarang ya? Sekitar
1: 2024 itu kejadiannya, sampai bayinya itu namanya sama seperti bis.
0: Boleh di spill nggak sedikit inisialnya aja?
1: Bis apa ya? Mila apa ya? Bis Mila ya.
3: Mila.
1: Itu bisa dibuka di medsos kok Mbak, terkait pelayanan PSC Kabupaten Madiun. Kasus melahirkan di bis itu sampai saat ini masih ada.
3: Di YouTube pun juga ada.
0: Oh iya, di YouTube juga ada.
3: Di YouTube ada.
0: Itu tidak hanya menjadi kesan tersendiri bagi tim, tapi juga ibu dan anaknya nanti bisa diceritakan ke teman-temannya gitu.
1: Dan kita itu termasuk masih baru ya, itu masih baru kita apa pelayanan partes itu kita baru beberapa bulan operasional PSC langsung ada kejadian seperti itu. Tapi namanya kita sudah bekerja di PSC, memang bekerja di PSC itu harus menanamkan pada diri kita menjadi petugas yang sigap, tepat, respon time. Ya itu apa saja ya harus kita layani.
0: Tidak peduli seberat apapun kasusnya, tetap harus berjuang ya untuk menyelamatkan masyarakat gitu ya. Lalu kalau di kondisi gawat darurat itu kan pasti yang pelapor panik ya. Apa saja data-data yang harus disampaikan pelapor ketika menghubungi PSC nih, biar tim PSC-nya juga langsung cepat tanggap?
2: Untuk masyarakat jangan khawatir, jadi tidak ada birokrasi yang belibet. Jadi untuk telepon PSC siapapun bisa, yang saat kondisi gawat darurat tidak harus, misalnya tidak harus orang penting, tidak harus pejabat maupun siapapun, jadi bebas untuk menelpon PSC siapapun itu. Dari telepon biasanya untuk kita mengetahui kondisi pasien ini, mungkin pertama adalah lokasinya, nama penelpon, lalu kondisi pasiennya seperti apa. Jadi kami mengarahkan penelpon untuk menceritakan kondisi pasiennya, apakah masih sadar, apakah apa itu kondisinya ada perdarahan, apakah ada kemungkinan tidak bisa jalan, itu patah kaki atau apa. Jadi kami akan ada panduan. Kalaupun mungkin lokasinya jauh, misal kondisi pasien ini sudah tidak sadar, kami arahkan untuk, kami juga ada panduan untuk BAD. Jadi warga ataupun masyarakat yang ada di lokasi, kita pandu untuk melakukan RCP dan sebagainya. Dan penanganan pertama, misal ada kemungkinan karena memang lokasinya jauh, lalu lintas padat dan lain sebagainya.
0: Oke, berarti arahan itu diberikan via telepon gitu?
2: Langsung via telepon.
0: Berarti via telepon memberikan arahan sembari ke sana?
2: Iya, jadi kita ada satu operator yang ada di
3: kantor.
2: Kantor di command center di Nglamas itu untuk memandu melalui telepon, sedangkan tim langsung berangkat.
0: Oke, berarti yang di informasi yang harus diberikan adalah lokasi, bagaimana kondisinya. Kalau bisa Sherlock.
2: Iya, betul. Itu yang kalau sekarang penting, Sherlock itu bisa kita langsung mengakses tanpa tanya-tanya.
0: Oke.
1: Dan yang terpenting untuk pelapor, jangan meninggalkan lokasi sebelum tim kita datang.
0: Oh, harus ditunggu ya.
1: Iya. Karena harus kan ditunggu. Beberapa kali kita kena prank juga ya Mbak terkait itu. Terus ada lagi karena memang mungkin kalau kondisi di masyarakat kan dengan adanya korban seperti itu panik dulu. Intinya apa, segera ditangani biar cepat datang ke lokasi. Padahal tidak semua kecepatan itu ketepatan. Nah itu perlunya edukasi dari kami.
0: Oke, berarti selain ditinggal gitu ya, lalu menangani, yang penting cepat gitu, cepat tertangani gitu, kesalahan atau apa ya, kesalahan apa lagi yang paling sering dilakukan oleh pelapor gitu saat menunggu tim dari PSC 119?
3: Mungkin ada kesalahan Mbak terkait mungkin evakuasinya, cara memindahkan orangnya. Biasanya itu sering sekali masyarakat itu segera memindahkan korbannya. Jadi itu kalau tidak tahu ilmu atau cara memindahkan yang tepat, itu akan beresiko terhadap mungkin bisa kecacatan bahkan sampai kematian gitu.
0: Oke, makanya diarahkan lewat tim operator tadi ya, bagaimana penanganan yang tepat. Tapi yang penting pelapor diharapkan tidak panik, menerima perintah dengan baik gitu ya, dan tidak improve ya. Tapi tadi menarik disebutkan bahwa ternyata pernah ada prank juga ya, prank telepon juga.
3: Ya.
0: Seperti sekali. Apa itu Bu Ani, Mbak Ani? Mungkin bisa diceritakan itu.
1: Untuk prank telepon itu biasanya menghubungi kami, tapi setiba di lokasi ya, di lokasi pasiennya sudah tidak ada.
0: Waduh, nggak ada.
1: Saya tidak ada itu bisa dibawa sama mobil atau pickup yang biasanya kita jumpai gitu loh Mbak, seperti itu. Jadi ya apa? Ya sudah
0: ditangani sendiri oleh masyarakat gitu ya. Lalu dari tim PSC itu ketika menghadapi itu bagaimana menyikapinya? Tetap mencari ke fasilitas kesehatan terdekat yang mungkin di pasien itu dimasukkan atau seperti apa? Atau ya sudah gimana lagi gitu.
2: Ya untuk kondisi-kondisi seperti itu biasanya kita kalau sudah sampai di lokasi menanyakan ke masyarakat setempat apakah benar ada kejadian tersebut. Kalau tidak begitu kita menghubungi polsek setempat. Jadi kadang kita kalaupun sudah tidak ada, saat kita menghubungi polsek kadang ada yang memberitahukan memang oh mas sudah dibawa ke rumah sakit A, rumah sakit B ataupun sebagainya. Itu juga kalaupun memang kondisinya memungkinkan kami akan mendatangi rumah sakit dan untuk mengetahui kondisi pasien tersebut.
0: Oke, berarti tetap ingin ini ya, mendapatkan informasi bagaimana kejelasannya pasien ini tidak langsung ditinggal begitu saja.
2: Iya, iya betul.
0: Baik, ini ada yang bertanya ini mas mbak yang ada di YouTube ya, ada dari akun Suara. Adakah permintaan dari daerah pelosok seperti di Kare atau di daerah Gemarang ini? Monggo mas Mahmud.
3: Sering mbak sebenarnya. Kami itu ada permintaan dari Gemarang, daerah pelosok itu sering. Tapi biasanya kita menghubungi dulu dari jejaring, dari puskesmas Gemarang utamanya. Kita sering juga meminta tolong di sana. Dan kalau memang itu gawat darurat dan puskesmas pun merespon, dan itu kita bisa penanganan di sana. Jadi ditangani oleh pihak puskesmas untuk dilakukan penanganan ataupun dirujuk ke rumah sakit daerah, demikian.
0: Woi, berarti ini ya yang penting adalah menyelamatkan pasiennya dulu ya.
3: Yeah.
0: Dengan siapapun, yang penting jejaringnya jejaring dari PSC ini bergerak gitu. Bergerak,
2: ya. Ya. Karena kan memang sejatinya PSC 119 di Mlames itu adalah command center.
0: Banyak ya berarti jejaringnya ya. Baik, ini juga ada pertanyaan dari akun Tunjuk nih. Tadi sempat disinggung PSC ini home base-nya di mana sih? Di Mlames saja ya berarti ya. Karena mengingat Kabupaten Madiun itu ada di wilayah Madiun Selatan, Madiun Utara, Madiun Tengah gitu.
1: Untuk saat ini memang PSC itu berada di satu lokasi di Mlames, Mbak Ulfa, tapi mungkin dengan perkembangan dan apa usulan permintaan dari stakeholder juga terkait PSC itu ada di Utara, Tengah, Selatan agar respon time kita itu
0: tetap terjaga.
1: Tetap terjaga itu nanti kita menunggu kebijakan dari pemerintah aja.
0: Amin. Ya. Semoga lebih banyak titik-titiknya ya. Biar masyarakat juga nggak bingung nih. Oke. Lalu ada akun Lapang Dada. Apakah bisa misal minta pertolongan untuk mengantar kondisi emergensi keluar kota ke Solo atau Surabaya misalnya? Monggo.
2: Untuk saat ini PSC 119 melayani di Kabupaten Madiun kondisi gawat darurat untuk dirujuk ke Kabupaten Madiun. Kalau nanti namanya gawat darurat itu kalau sampai rujukan luar kota biasanya sudah antar faskes. Jadi dari rumah sakit A ke rumah sakit B yang ada di luar daerah. Untuk kondisi gawat darurat tapi rujuknya ke luar daerah itu kemungkinannya sangat kecil karena memang kondisi gawat darurat ini perlu penanganan cepat.
0: Oke.
2: Beda lagi dengan pasien transport yang dari faskes 1 ke faskes yang lain.
0: Oh, baik. Lalu dari akun Positive Ways, daerah yang paling sulit diakses ini daerah mana sih, Mas, Mbak, monggo?
3: Sulit diakses. Gemarang, iya, ya. Gemarang.
0: Kenapa itu?
3: Daerah Gemarang itu kita ini, Mbak.
2: Mungkin jarak ya.
3: Jaraknya, terus kemudian jalannya, jaraknya terlalu jauh itu kalau Gemarang itu kita mutarnya. Ya. Kita harus ke Saradan terus kemudian ke selatan, nah itu terlalu jauh dari
1: Jadi Gemarang. Golden Jadi, time-nya itu tidak bisa tercapai gitu. Iya. Kesulitannya lebih ke situ, Mbak Ulfa.
0: Oke, karena jarak ya. Yes. Tapi untung ada jejaring-jejaring dari PSC ya. Untuk memanfaatkan itu.
3: Betul
0: baik.
3: Betul sekali.
0: Lalu ada akun Wahyu. Layanan ini berbayar atau gratis nggih atau ada dana sukarela? Monggo.
2: Untuk layanan PSC 119 untuk kegawat daruratan medis bukan hanya di Madiun, mungkin di seluruh Indonesia itu untuk kegawat daruratan medis gratis. Okay. Karena memang sudah program pemerintah.
0: Baik, baik. Lalu dari pertanyaan saya aja nih. Sebentar saya pilih dulu ya. Banyak soalnya nih, kadang tuh warga awam ya, bingung membedakan ini keadaan darurat atau tidak. Kalau seandainya ada orang atau ada masyarakat yang mengeluh sakit gitu, bagaimana cara petugas call center ini memilah ini kondisinya gawat darurat atau tidak?
2: Sama seperti tadi yang sudah dijelaskan, kami punya operator dan call center kami selalu akan memverifikasi atau namanya triase untuk kondisi-kondisi masyarakat. Jadi jangan khawatir kalaupun memang ragu antara gawat daruratan dan tidak, telepon saja enggak apa-apa. Kalaupun memang gawat darurat, kami akan menanyakan kondisi-kondisi. Kalau memang ternyata gawat darurat seperti adanya sesak nafas, perdarahan, tidak sadarkan diri, serangan penyakit mendadak seperti stroke dan jantung tadi, itu juga kami akan langsung berangkat. Kalaupun ternyata oh ini hanya ringan, jadi tidak menuju ke gawat daruratan, kami akan mengarahkan mungkin ke faskes terdekat ataupun kalau memang membutuhkan ambulan, kami bisa kami hubungkan dengan relawan maupun ambulan-ambulan yang lain.
0: Baik, berarti jangan ragu untuk menelpon ya, karena ragu. Yang penting adalah keselamatan ya. Tidak peduli itu gawat darurat atau tidak, yang penting selamat dulu. Gitu.
2: Ya,
0: lalu ini ada dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin bisa dijawab nih. Apa saja sih miskonsepsi atau pemahaman yang keliru tentang PSC 119 yang ingin diluruskan mungkin dari Mbak Mas, monggo.
2: Yang pertama mungkin itu tadi, banyak masyarakat yang belum tahu PSC 119 dikiranya berbayar dan birokrasinya ribet. Padahal kalaupun ada kondisi gawat darurat ataupun keraguan ini sakit apa, langsung telepon ke nomor kami, kami akan langsung angkat karena memang operator kami 24 jam dan untuk telepon ini tidak butuh beberapa lama. Telepon masuk, kita angkat, tak tahu kondisi gawat darurat, langsung berangkat kurang dari 1 menit.
0: Baik. Ya. Mungkin Mbak Ani?
1: Ya, untuk menambahkan sedikit saja Mbak Ulfa, mungkin kalau dari masyarakat itu telepon ambulan susah ya. Nah, itu kan untuk lebih mudahnya ambulan itu gampang sekali. Yaitu dengan menyimpan nomor kami 119, nomor WA dan nomor selulernya kita.
0: Baik. Mungkin ini ya pesan utama dan sekalian closing statement ini dari teman-teman PST 119 Kabupaten Madiun. Imbauan apa yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat? Semoga.
1: Ya, terima kasih Mbak Ulfa. Bagi warga Kabupaten Madiun yang berbahagia, kegawat daruratan bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Jadi menyimpan nomor PSC itu bukan berarti kita menginginkan adanya musibah, tapi sebagai bentuk ikhtiar kita sendiri, keluarga kita, dan masyarakat yang lain. Pentingnya respon cepat penanganan gawat darurat terpadu itu harus memanggil siapa, harus seperti apa, itu masyarakat tahu. Apalagi pada visi misi Bapak Bupati Madiun dan Bapak Wakil Bupati Madiun itu mewujudkan Madiun, Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera.
0: Baik, terima kasih Ibu Ani.
1: Ya, terima kasih
0: Mbak Ani ya, Mas Budi, Mas Mahmud ya, yang pagi hari ini sudah meluangkan waktunya memberikan edukasi kepada pendengar semua terkait PSC 119 Dinkes Kabupaten Madiun. Semoga setelah mendengarkan dialog hari ini, masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun ya tidak bingung lagi untuk melapor dan minta bantuan jika menghadapi situasi darurat medis ya. Tempatnya di 119. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Mbak Mas. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih semuanya. Baik pendengar, semoga perbincangan kami pada hari ini bermanfaat ya bagi Anda semua. Akhirnya dari Studio Pro 1 RRI Madiun, saya Ulfa Larasati mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat Like Higien Sanitasi SLHS bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Selamat pagi pendengar, kita masih bersama-sama di Madun pagi ini dan kita ada di program Halo RRI pendengar. Untuk hari ini di Senin tanggal 14 September 2026. Halo RRI, sebuah program yang mencoba menampung apa yang menjadi aduan dan laporan Anda berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik ataupun hal-hal yang sekiranya perlu dibenahi di sekitar lingkungan Anda ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak semestinya tapi dilakukan oleh masyarakat juga gitu ya. Silakan Anda bisa laporkan ke kami pendengar di 0351459198 atau di WhatsApp 0811366907. Tim Halo RRI akan mencoba juga mengkonfirmasi apa yang menjadi aduan dan laporan Anda kepada pihak-pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban atas aduan ataupun laporan Anda.

0: Iya, pendengar Pro Satir di Medona, dimanapun Anda berada, lagi terus di program Halo RRI. Kali ini kami sudah mendapatkan laporan dari Bu Maya di Geger. Selamat pagi Halo RRI, saya pelanggan dan konsumen yang rutin belanja di pasar. Kami masih sering menemui harga beberapa bahan pokok makanan yang kurang stabil, bahkan harganya di atas harga grosir. Apakah pedagang cenderung memiliki kewenangan untuk menaikkan harga sewaktu-waktu? Mohon pihak terkait supaya rutin melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga utamanya kebutuhan pokok di Kabupaten Madiun. Bu Maya di Geger, terima kasih untuk laporan dan informasinya. Akan langsung kita tanggapi perihal upaya dan masukan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar, utamanya di Kabupaten Madiun, di mana pada Jumat 11 September 2026 yang lalu, Satuan Tugas Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan harga, keamanan serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Pengecekan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Madiun selaku Kasat Gas Pangan AKP Agung Hartawan SHMH bersama Kanit 2 Pitsus Satreskrim Polres Madiun selaku Katim Satgas Pangan dan sejumlah anggota Satgas Pangan. Kami juga berhasil mendapatkan statement singkat dari Kasat Reskrim Polres Madiun selaku Kasat Gas Pangan AKP Agung Hartawan SHMH. Berikut ini kita dengar statementnya, pendengar.
1: Pada hari Jumat 11 September 2006, kami dari tim Satgas Pangan Kabupaten Madiun, dari Unsur Polres Madiun dan dinas terkait telah melaksanakan pemantauan dan pengecekan harga, terutama harga beras di Pasar Pagotan Madiun. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras, baik itu harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga, sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
2: Jalan kronja kayak dibiarkan, tak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok gini, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini, foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ini, foto dulu, upload ke medsos.
3: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
4: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
5: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
3: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
6: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
7: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
6: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
3: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Saya Bu Tuti dari Dolopo mau menyampaikan kalau lampu Bang Jo Dolopo Selatan Pasar utamanya di dari arah barat itu mati sejak kemarin sehingga kalau mau nyebrang susah. Apalagi di situ ramai lalu lintas, mohon segera diperbaiki. Nuwun. Terima kasih Bu Tuti di Dolopo. Terkait laporan panjenengan, kami juga coba sampaikan satu petikan informasi dari pengguna jalan atas nama Udin berikut ini ya.
1: Selamat pagi, halo RRI. Saya Udin, salah satu pengguna jalan yang setiap hari melintas di jalur utama Ponorogo ke arah Madiun. Izinkan saya mau menginformasikan sekitar 4 atau 5 hari yang lalu, lampu traffic light di perempatan Dolopo, tepatnya di depan bekas kantor PLN, itu sempat mati beberapa hari. Mungkin di antara pendengar ada yang mengetahuinya juga. Untuk saat ini, saya bisa menyampaikan kalau lampu traffic light tersebut sudah menyala kembali dengan normal seperti sedia kala. Jadi untuk para pengendara tidak perlu khawatir. Namun ada satu hal yang berbeda dan pendengar juga wajib untuk mengetahuinya. Setelah lampu diperbaiki atau disetting ulang, untuk Anda yang melintas di traffic light tersebut pada malam hari, tepatnya jam 22 malam ke atas atau jam 10 malam ke atas, lampu merah atau berhenti telah diberlakukan. Jika sebelumnya sudah melewati jam 22, lampu yang menyala adalah hati-hati atau kuning. Nah, intinya Anda harus fokus dan waspada jika melewati jalur tersebut, utamanya yang perjalanan di atas jam 22. Lampu merah telah aktif, artinya Anda harus berhenti. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
2: rri.co.id

RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yayu di Madiun, Mas Adi mau tanya, jika terjadi kebakaran rumah, toko atau warung, jika ada asuransi maupun enggak, kalau lapor damkar dan ambulan, apakah nanti dipungut biaya untuk pengganti jasa maupun yang diperlukan? Matur nuwun, maaf nggih, sebagai orang awam ingin tahu. Baik, terima kasih buat Bu Yayu di Madiun. Memang saat ini sedang musim kemarau ya, sehingga masih sering ditemukan kasus kebakaran. Nah, untuk mengetahui tentang pertanyaan Bu Yayu, tim Halo RRI juga akan coba mengkonfirmasi ke pihak damkar. Nah, untuk mengetahui respon selengkapnya, Bu Yayu, terima kasih. Segera nanti akan kami kabarkan kembali. Ya pendengar, demikian tadi untuk Halo RRI kesempatan hari ini, di hari Senin 14 September 2026. Simak Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Laporan untuk aduan dan keluhan Anda bisa sampaikan ke line telepon 0351459198 dan WhatsApp di 0811366907, atau mention media sosial RRI Madiun di Instagram, Facebook dan TikTok @RRI_Madiun dan @RRI Pro 1 Madiun. Terima kasih untuk Anda semua yang mendengar. Semoga saja apa yang menjadi keluhan dan kejelan Anda semuanya bisa terjawab di Halo RRI pagi hari ini.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811 366 9.

0: 9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
1: Halo RRI.

menyipit, merem, melek lagi,

bisa dicegah. Jangan paksakan diri kamu buat berkendaraan di saat kantuk. Utamakan keselamatan. Keluarga menunggumu di rumah.

Info terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar, Kementerian Pertanian Kementan menyiapkan asuransi usaha tani padi AUTP untuk melindungi petani menghadapi risiko gagal panen akibat El Nino. Tahun ini perlindungan AUTP dialokasikan untuk 100 ribu hektar lahan pertanian di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan AUTP menjadi bagian dari mitigasi risiko produksi pertanian. Perlindungan finansial tersebut melengkapi langkah teknis pemerintah seperti pengelolaan sumber air dan pompanisasi. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: Infostok Darah hari ini.
1: Selamat siang pendengar, informasi stok darah dari Unit Donor Darah UDD Palang Merah Indonesia PMI Kota Maidun. Stok darah lengkap dan sel darah merah pekat golongan darah A hari ini ada 61, golongan darah B ada 107, golongan darah O ada 82, dan golongan darah AB ada 24. Kemudian untuk trombosit pekat, pendengar, golongan darah A tersedia 18, golongan darah B ada 20, golongan darah O ada 11, dan golongan darah AB ada 1. Dan plasma darah segar beku, golongan darah A ada 17, golongan darah B ada 11, golongan darah O ada 16, dan golongan darah AB ada 2. Hari ini tidak ada agenda donor darah mobile unit, tapi kalau Anda mau donor, bisa menghubungi PMI Kota Maidun di Jalan Bali nomor 41, teleponnya 463305, yang buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian pendengar, dari UDD, Unit Donor Darah Palang Merah PMI Magetan, hari ini Senin 14 September 2026, stok untuk darah lengkap golongan darah ada 8, golongan darah B ada 31, golongan darah O ada 10, dan golongan darah AB ada 5. Untuk sel darah merah, pendengar, golongan darah A tersedia 6, B juga 6, kemudian golongan darah O ada 1, dan golongan darah AB ada 3. Untuk trombosit, pendengar, golongan darah A 2, golongan darah B sementara kosong, golongan darah O 1, dan golongan darah AB juga kosong. Untuk plasma darah segar beku, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B ada 11, golongan darah O ada 8, dan golongan darah AB ada 3. Untuk hari ini, pendengar, tidak ada agenda donor darah mobile unit. Di besok adanya tanggal 16 September 2026 di SMA Negeri 1 Magetan jam 8 sampai dengan selesai.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi Program 1 RRI Madiun.
1: Iya, selamat siang pendengar. Masih di Madiun siang ini, kita sudah ada di Madiun siang ini ya, masih bersama saya Ade Raswadi. Kita sudah ada di Madiun siang ini di Pengarus Utamaan Gender. Di hari ini pendengar, Senin 14 September 2026, kita akan perbincangkan tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif bersama Ibu Katrina Jenny Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. Dan Anda bisa bergabung dengan perbincangan kami di 0351459198 atau di 0811366907. Kami hadir juga multiplatform di aplikasi mobile RRI Digital dan juga di channel YouTube RRI Madiun. Anda bisa sampaikan atau bisa tuliskan di kolom komentar atau live chat. Baik, Bu Katrina.
2: Iya, Mas Adi.
1: Membangun masyarakat inklusif atau tepatnya peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif. Ya. Masyarakat inklusif ini yang seperti apa ini, Bu Katrina?
2: Iya, masyarakat inklusif adalah yang mampu menerima keberagaman dalam bentuk apapun ya. Jadi kita menghargai perbedaan, kemudian kita menerima keberadaan teman-teman kita yang berbeda, tentunya berbeda dari dengan kita begitu.
1: Begitu ya. Okay. Nah, dalam membangun masyarakat inklusif ini, hal-hal apa yang perlu diperhatikan nih?
2: Iya, tentunya kita juga harus siap juga ya, Mas ya. Jadi kan dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita semua akan berbeda ya. Indonesia kaya akan budaya, ras, kemudian agama, budaya, kemudian banyak hal ya. Secara tradisional pun kita pastinya berasal dari berbagai apa namanya daerah begitu. Dan tentunya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita rasakan begitu ya. Ketika kita menjadi satu, tentunya akan terasa bahwa adanya perbedaan itu. Dan itu dalam kehidupan sosial ya, kita menghadapi di mana perbedaan itu menjadi sesuatu yang ketika kita permasalahkan itu akan jadi masalah gitu. Nah, ya, dengan adanya masyarakat inklusif, kita berharap bahwa tidak jadi masalah berbeda. Justru kita menerima keberadaan teman-teman kita, masyarakat yang berbeda, dan kita menjadi Indonesia yang bersatu begitu. Yang tentunya selalu ada motonya Bhinneka Tunggal Ika itu yang harus kita terapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin cikal bakal juga ya, Bhinneka Tunggal Ika menjadi cikal bakal dari masyarakat inklusif yang harus kita terus kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari begitu, Mas.
1: Iya. Adi. Bukankah dari dulu dari zaman kecil dulu sudah ada perbedaan, Bu Katrina?
2: Iya. Iya, justru Indonesia ini kaya, perbedaannya banyak gitu. Tetapi kan kenapa masih muncul yang namanya permasalahan-permasalahan, padahal kita paham ya yang namanya berbeda itu ya pasti ada begitu. Tetapi kan kemudian muncul masalah-masalah yang terus ada. Nah, ini kalau menurut saya berarti masih ada masyarakat yang mungkin belum bisa menerima secara totalitas ya keberagaman tersebut. Nah, ini yang dari berbagai hal lah ya yang mungkin akhirnya menjadi masalah di negara kita ini. Dan akhirnya itu nanti juga akan merambah kepada peran dari generasi muda itu sendiri, Mas Adi. Jadi perannya bagaimana kemudian masyarakat dengan peran anak muda, generasi muda dengan kontribusinya bisa berperan secara kehidupan sosial menghargai perbedaan tersebut.
1: Nah, baik. Nah, kalau peran anak muda berarti ini anak muda bisa jadi agen perubahan seperti itu.
2: Iya, harusnya memang anak muda menjadi agen perubahan, agent of change ya, bahwa anak muda itu kan dinamis ya, Mas Adi, ya berubah-ubah ya. Tentunya kita berharap bahwa anak-anak muda sekarang adaptif ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga kemudian banyak perubahan justru menjadi, banyak perbedaan justru menjadi kekayaan apa ya, perluasan dari kemampuan kita untuk bisa menerima segala sesuatunya dengan baik begitu.
1: Gitu ya. Nah, kalau anak muda digadang-gadang jadi angin perubahan dalam membangun masyarakat inklusif ini, Bu Katrina, apakah tidak ada kaitannya dengan bagaimana pola asuh terhadap anak muda itu sendiri.
2: Ya, bisa saja, karena kan orang-orang dewasa ya, artinya yang lebih dewasa dari anak-anak muda ini, kemudian orang tua sangat-sangat berperan untuk apa ya, memberikan pendidikan karakter bagi anak muda, sehingga bagaimana anak muda itu apa ya, mengembangkan dirinya itu juga tidak terlepas dari yang namanya pola asuh.
1: Betul.
2: Nah, pola asuh itu sendiri akan ada di dalam diri anak, dirasakan oleh dalam diri anak ketika ada aturan, ketika ada semacam tuntutan dari orang-orang dewasa di sekitarnya, Mas Adi. Nah, dikatakan pola asuh berpengaruh, ya iya, pasti akan berpengaruh. Nah, tetapi jangan lupa bahwa anak muda itu tadi dinamis ya, artinya berkembang di masyarakat, di lingkungan. Jadi bukan hanya pola asuh yang bisa diterapkan kepada anak muda, tetapi bagaimana anak muda juga bisa berada di lingkungannya dan bisa merasakan banyaknya perbedaan yang ada di lingkungan tersebut, Mas Adi.
1: Baik. Bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan sekolah di dalam membentuk anak muda ini bisa berpartisipasi membangun masyarakat yang inklusif?
2: Ya, kita harus memberikan tanggung jawab ya secara tidak langsung kepada anak-anak muda. Ya tentunya kalau di rumah misalnya ya, dari hal-hal yang kecil gitu ya, orang tua bisa menerapkan aturan-aturan yang kemudian disepakati bersama, kemudian nggak bisa juga sama gitu, kamu dengan adikmu, kakak dengan adik pasti ada perbedaan. Nah, orang tua harus bisa memberikan alasan kenapa sih berbeda begitu ya. Mungkin ada aturan-aturan yang sama tetapi juga ada aturan-aturan yang berbeda. Nah, kan karakteristik nya saja sudah beda. Kemudian di sekolah tentunya tugas guru, bagaimana guru memberikan tanggung jawab juga kepada anak. Anak diberikan kebebasan tetapi bukan sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak atau diterapkan kepada anak begitu. Anak diberikan semacam tanggung jawab di sini, misalnya menjadi panitia, kemudian menjadi ketua kelas gitu ya, kemudian banyak hal yang kemudian guru bisa memberikan contoh-contoh gitu ya dalam bentuk tanggung jawab, di mana tanggung jawab tersebut bisa dilakukan oleh anak. Kemudian di masyarakat, nah anak hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat anak akan lebih kompleks lagi permasalahannya. Tentunya perbedaan keberagaman pasti lebih kompleks lagi yang akan dirasakan oleh anak. Nah, di situ anak belajar ya, belajar bagaimana kemudian saya bisa enggak ya masuk ke dalam kelompok ini? Saya bisa enggak ya kemudian menyesuaikan diri dalam kelompok ini? Tentunya ya seharusnya bisa. Nah, kalau yang enggak bisa kenapa? Berarti ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu apakah kemudian bisa berasal dari pola asuh? Ya bisa saja ya, ada anak-anak yang tidak bisa menyesuaikan diri karena mungkin di keluarga, saya nggak menyalahkan keluarga 100%, tetapi pendidikan dalam keluarga, misalnya ada anak-anak yang apa-apa dibantu, apa-apa dimanja begitu ya, apa-apa difasilitasi dengan cuma-cuma. Kadang orang tua kan berpikir buat apa sih ya, pasti buat anak.
1: Betul.
2: Begitu ya, tetapi harus diberikan tanggung jawab, itu yang pasti. Nah, itu Mas Adi ya. Jadi apa ya, tidak terlepas dari yang namanya pendidikan dalam keluarga, bagaimana orang tua mendidik, kemudian bagaimana masyarakat, begitu juga dengan sekolah, Mas Adi.
1: Jadi kalau di sekolah mungkin bisa saya deskripsikan membentuk kelompok yang random ya. Jadi kalau kelompok biasanya kelompok yang itu-itu aja, se-circle gitu, Bu. Bu Catherine, gimana menurut Bu Catherine?
2: Ya, contoh ya, ada sekolah-sekolah yang dulu eksklusif banget gitu ya. Jadi ada anak-anak yang bagus-bagus di satu kelas gitu. Dulu ada ya.
1: Betul.
2: Kemudian bukan berarti yang lain tidak bagus, bukan gitu ya. Tapi mungkin tujuannya baik ya, supaya memang ada fokus di mana yang baik-baik ini, mungkin yang memang, maaf, dapat dikatakan anak-anak pinter gitu ya.
1: Tunggul.
2: Saya enggak mengatakan yang lain bodoh, bukan.
1: Betul.
2: Ya. Enggak ada anak bodoh.
1: Betul.
2: Mungkin memang ada maksud dari sekolah ingin mempunyai apa namanya tujuan tertentu, misalnya anak-anak yang dikirim lomba berarti harus disatukan dalam satu kelas gitu ya. Tapi kelihatannya untuk saat ini tidak berlaku lagi ya, sekolah sudah jarang menerapkan hal tersebut kalau saya mengamatinya begitu. Karena sebenarnya lebih baik memang random ya di dalam satu kelas. Artinya dengan berbagai latar belakang apa namanya kemampuan begitu ya, potensi anak, justru bagaimana seorang guru bisa mengelola kelasnya dengan baik ketika anak-anak yang dalam tanda kutip kurang begitu, kurangnya macam-macam Mas Adi. Memang betul, ada anak-anak di dalam kelas yang mungkin kurang karena memang memang kemampuannya kurang, bukan bodoh gitu ya, kemampuannya kurang ada begitu ya, dibandingkan mungkin anak-anak yang lain yang memang mungkin secara intelektual lebih tinggi, lebih lebih baik gitu ya, memang ada di dalam kelas. Tapi justru seorang guru akan terlihat berhasil ketika bisa secara optimal membawa anak-anak yang dapat dikatakan kurang tadi untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada di dalam kelas bersama teman-temannya, artinya mengikuti begitu ya. Nah itu mungkin keberhasilannya dari situ, bukan kita hanya mengelola anak-anak yang ya udah anak-anak udah pinter ya, dikelola udah lebih mudah ya pastinya kan, kalau dalam pelajaran kan pastinya lebih mudah menerima gitu. Tapi bagaimana anak-anak yang mungkin kita melihat di kelas ada anak-anak yang memang perlu perhatian khusus begitu ya, perlu perhatian khusus, sehingga ya itu keberhasilan guru dilihat dari hal tersebut salah satunya.
1: Jadi keberhasilan guru bisa mengangkat lah ya, setidaknya anak yang mungkin dari segi kemampuan berbeda dengan kemampuan teman-temannya, bisa setara dengan mereka, seperti itu ya Bu Catherine ya.
2: Sekarang kan ada pendidikan inklusif ya Pak Mas Adi, dan kita tidak bisa menolak secara secara umum bahwa sekolah tidak bisa menolak anak-anak berkebutuhan khusus untuk berada di sekolah inklusif. Nah itu tetapi memang ada batasannya, penerimaan tersebut ada batasan-batasan, mana yang bisa diterima, mana yang tidak, dengan adanya assessment ya pastinya sudah ada assessment terlebih dahulu Mas Adi.
1: Sekarang pendidikan inklusif sudah merambah semua sekolah ya.
2: Iya, jadi seperti di kampus WIMA itu sendiri juga
1: ada juga.
2: Ya ada, ada, tetapi kalau secara fisik kami tidak, belum menemukan begitu ya, secara khususnya belum, tetapi secara kalau kemudian apa ya, berdasarkan dari hasil tes gitu ya, bahwa sebenarnya anak ini dalam kategori, mahasiswa ini dalam kategori berkebutuhan khusus, itu ada beberapa prodi memang ada, dulu saya ada di BK ada gitu ya, yang seperti itu.
1: Tapi yang fisik nggak ada ya?
2: Fisik sampai sekarang memang belum ada gitu. Tapi kami pasti juga akan menerima, karena kampus-kampus juga mulai dari sekarang sudah harus memfasilitasi bahwa kita menerima perbedaan, keberagaman, salah satunya juga teman-teman kita yang memang berkebutuhan khusus secara fisik. Jadi apa ya, ada fasilitasnya gitu ya Mas Adi, sudah mulai dipersiapkan.
1: Apakah ini ada anjuran dari dinas pendidikan atau seperti apa Bu?
2: Iya memang ada anjuran juga dari dinas, di mana memang sekolah sebenarnya tidak boleh harus menerima begitu ya, tetapi kan ada persyaratan-persyaratan yang tadi berdasarkan assessment yang kami terima, tidak bisa semuanya Mas Adi kita terima ya, tapi ada persyaratan-persyaratan khusus yang bisa kami terima, karena tujuannya supaya teman-teman yang berkebutuhan khusus tidak terlalu sulit untuk bisa masuk menyesuaikan diri di dalam kelas-kelas reguler begitu.
1: Iya, tentu saja tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya Bu Catherine ya. Nah, dalam membangun masyarakat inklusif ini di sekolah atau di masyarakat, tantangan terbesar apa sih Bu Catherine?
2: Salah satunya adalah kesiapan ya, kesiapan dari pengajar gitu ya. Tapi pastinya kalau sekolah itu sudah ditunjuk atau diberikan semacam apa namanya kewajiban untuk menjadi sekolah inklusif, harusnya sudah siap. Guru-guru akan dilatih begitu ya, akan dilatih bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Paling tidak bisa berkembang secara optimal sesuai dengan yang seharusnya. Tentunya mungkin misalnya ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa sama dengan teman-teman yang lain. Contohnya teman-teman kita yang tunanetra, pasti kan ada hambatan. Paling tidak tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan menerima. Nah itu juga harus, jadi bukan dari satu sisi teman-teman yang berkebutuhan khusus saja, tapi lingkungannya juga kita kelola untuk bisa menerima bahwa ada teman kita loh yang di kelas yang memang berbeda dari kita gitu. Nah kemudian dari sekolahnya ya, fasilitas, nah itu juga harus dilengkapi walaupun tidak maksimal atau belum optimal, tapi paling tidak kita memberikan wadah gitu ya, fasilitas untuk bisa mempermudah teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk bisa apa ya, menjalankan tugasnya, aktivitas, kewajiban aktivitasnya sesuai yang seharusnya begitu.
1: Jadi untuk disabilitas dan berkebutuhan khusus ini ya, disabilitas juga ya, bisa jadi seperti itu ya Bu.
2: Artinya memang sekolah-sekolah sudah mempersiapkannya sebenarnya.
1: Tetap
2: Mas.
1: Difasilitasi ya, tetap oleh difasilitasi. Dunia pendidikan kita ya. Menarik sekali pembicaraan kita Bu Catherine di siang hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, kita jeda dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program Masatu RRI Madiun.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Madiun, dimanapun Anda berada, kita masih bersama-sama dengan Ibu Katrina Yeni Susilaningsih, MPD, dosen pada program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif. Baik, Bu Katrina. Nah, yang namanya anak muda, lingkungannya kan tidak harus selalu sebaya.
2: Iya.
1: Ada orang tua,
2: ya.
1: Ada anak-anak juga. Bagaimana mereka bisa menerima perbedaan umur, perbedaan usia tersebut, dan yang muda menghargai yang tua seperti itu? Bagaimana menurut Bu Katrina?
2: Ya, sebenarnya kan ini adalah kondisi-kondisi yang memang harus dihadapi ya Mas ya. Kalau kita mau diterima oleh semua ya kita harus belajar. Nah, cara belajarnya gimana ya? Tentunya ya bagaimana kemudian lingkungan menyediakan kok dengan sendirinya Mas Adi.
1: Iya.
2: Jadi misalnya di sekolah ya seorang siswa dengan gurunya itu sudah bagaimana bisa berinteraksi dengan orang tua.
1: Iya.
2: Yaitu orang tua di sini guru pengganti orang tua di sekolah. Kemudian di masyarakat banyak kegiatan-kegiatan juga yang melibatkan anak-anak muda dengan orang tua. Misalnya bisa di kalau di lingkungan ada saya enggak tahu masih ada Karang Taruna apa enggak ya. Tapi paling tidak kan boleh sekali-sekali lah ya kemudian di RT gitu ya melibatkan orang tua dalam kegiatannya. Mungkin RT melibatkan anak-anak muda, begitu juga anak-anak muda kalau ada acara-acara di lingkungan juga ada orang tuanya. Ini kan sebenarnya belajar ya menurut saya. Jadi bagaimana belajar kita nantinya akan menjadi orang tua. Nah, kemudian bagaimana kemudian di masyarakat kita tidak bisa menolak gitu ya, kita nggak bisa menolak loh Mas Adi kita.
1: Betul.
2: Dengan siapapun gitu ya. Nah itu yang kita apa ya berikan arahan kepada anak-anak muda, baik dari guru kepada siswa, kemudian dosen kepada mahasiswa begitu ya, atau orang tua kepada anak-anaknya, bahwa kita akan berhadapan dengan banyak golongan gitu ya, banyak kategori orang-orang yang kemudian bukan kamu temennya ya seharusnya dengan teman sebaya, tapi suatu saat kamu pasti akan bisa atau ada kalanya kamu harus berinteraksi dengan orang-orang yang bukan sebaya kamu. Nah itu yang kita harus, kalau orang tua harus bisa memberikan arahan itu kepada anak-anaknya. Begitu juga di sekolah, begitu juga di masyarakat, begitu Mas Adi. Jadi semuanya belajar Mas Adi.
1: Iya betul sekali. Dan di era digital seperti sekarang ini Bu Katrin, arus informasi di media sosial gencar sekali. Yang kadang dijadikan standar oleh anak muda seperti itu.
2: Iya, jadi apa ya, anak muda itu kan punya role model ya. Tapi menurut saya jangan kebablasan gitu ya. Bahwa role modelnya yang dipakai sebagai role model yang seperti apa? Kalau kita cuman lihat cantik, ya cewek cantik cuman putih gitu. Gitu kan. Yeah. Kalau kita lihat orang ganteng, ya cowok ganteng badannya bagus kan, enggak gitu ya. Jadi hal-hal tersebut kalau kita mau mengidolakan, kita juga berikan arahan. Orang tua juga memberikan arahan yang tepat. Kalau kita mau mengidolakan ya berarti dari salah satunya mungkin perilakunya gitu kan yang kita idolakan. Orang itu baik, bertanggung jawab gitu ya. Kemudian bukan dari sekedar penampilan fisik, kekayaan materi dan lain sebagainya, bukan itu. Nah itu ya, jadi kadang-kadang remaja ini masih salah ya. Saya gak bisa menyalahkan 100%, tapi role model adalah artis ya. Kita kan melihat artis pasti suka-sukanya ya, bagus-bagusnya aja kan. Padahal artis juga manusia. Kita gak pernah lihat artis, mungkin jarang lihat artis tuh kalau tampil di TV itu yang jeleknya gitu ya. Yang kelihatan kan yang bagusnya. Nah ini yang kadang kita salah kaprah untuk apa ya menilai seseorang role model yang dijadikan role model adalah sesuatu yang baik-baik aja, padahal ada hal lain yang lebih penting begitu ya.
1: Oke, di era media sosial seperti sekarang ini Bu Katrin, apa sisi positif dan apa sisi negatifnya bagi anak muda dalam berperan membangun masyarakat inklusif seperti yang kita bahas di siang hari ini?
2: Iya, tadi anak muda kan agent of change ya, agen
1: Betul,
2: perubahan. Kalau dari anak muda yang sebegitu banyak di Indonesia saja bisa merubah secara sosial, secara positif,

0: hanya ikut-ikutan secara negatif, bukan itu Mas Adi. Jadi bagaimana kita justru bisa mempengaruhi orang. Nah, anak muda ini sebenarnya kalau jadi orang-orang yang dominan bisa mempengaruhi banyak orang atau masyarakat secara positif, ini luar biasa betul perannya ya. Begitu. Okay.
1: Nah, beberapa waktu lalu saya sempat lihat video Fiti di Instagram kalau nggak salah ya, ketika seorang kasir rumah makan mentertawakan seorang anak berkebutuhan khusus, alih-alih di apa yang diingatkan, tapi justru dipecat dari rumah makan tersebut. Menurut pandangan Bu Ketina, apakah itu sanksi yang sudah sesuai atau seperti apa?
0: Iya, kalau menurut saya seharusnya masalah pemecatan itu tidak. Ya memang aturan ya. Kalau menurut saya ketika kita bekerja kan ada aturan ya Mas Adi ya. Pertama, pemberi kerja harus memberikan aturan. Ya, jadi jelas ya ketika menerima karyawan. Kemudian segala bentuk apa ya, ketidakhormatan gitu ya. Itu kan bentuk dari ketidakhormatan. Beda bagaimana konsumen menjatuhkan orang lain, apalagi betul konsumen menjadi satu-satunya. Kalau rumah makan berarti kan konsumennya. Gitu ya. Kita rumah makan juga hidup dari konsumen begitu ya. Ketika kita menjatuhkan harga diri seseorang, itu menjadi sesuatu yang fatal gitu ya. Menurut saya ya wajar-wajar saja, justru kalau menurut saya yang penting aturannya jelas begitu ya dalam memecat itu sendiri ya. Jadi bukan tiba-tiba yang kemudian oh kok nerima gitu, tapi sebenarnya menurut saya saat ini memang kita ya itu tadi ya, perbedaan itu, keberagaman itu harus kita miliki untuk semua individu ya. Benar. Jadi bagaimana apa ya, kita tidak menjatuhkan orang lain begitu ya, kita tidak meremehkan, merendahkan orang lain. Harga diri, apalagi harga diri itu kan menjadi satu-satunya yang saat ini kita miliki ya. Kadang-kadang mungkin orang nggak kelihatan, nggak terlihat keunggulannya, tapi masih punya harga diri aja mungkin menjadi satu-satunya yang bisa diunggulkan begitu Mas Adi. Nah, nah itu harus dijaga.
1: Oke, okay. Kalau selama ini ada catcalling, itu termasuk membangun masyarakat inklusif atau enggak?
0: Catcalling yang seperti apa Mas Adi?
1: Yang seperti istilahnya sedikit nada-nada merendahkan. Nah, sweet-sweet gitu.
0: Oh, itu kalau dalam ranahnya ini sudah masuk kekerasan seksual loh Mas Adi, penyimpangan loh ya.
1: Oh, seperti itu.
0: Jadi kalau di kampus ini kita ada yang namanya Satgas. Jadi kadang-kadang bercandaan itu kelewatan gitu ya, kelewatan. Jadi sebenarnya jelas kalau di kampus tuh ada Satgas yang menangani hal-hal. Bisa saja ketika misalnya ada seseorang diperlakukan seperti itu, tidak bisa menerima, maka bisa dilaporkan Mas Andi. Gitu ya. Jadi jelas kok ada hukumnya sekarang. Nah, jadi orang tuh tidak bisa sembarangan. Itu bagian dari merendahkan. Jadi merendahkan, melecehkan itu adalah bagian dari kekerasan juga ya, kalau ada Satgasnya yang bisa menangani itu. Nah, kebanyakan orang-orang sekarang kan dianggap bercandaan, padahal sebenarnya kalau itu sudah melecehkan, kita berhak melaporkan Mas Adi.
1: Gitu ya. Dalam rangka membangun masyarakat inklusif, tentu saja ada hal-hal yang perlu diperhatikan kan gitu ya. Kita tidak bisa senaknya saja memanggil orang seperti yang dikatakan Bu Ketin tadi, termasuk pelecehan kekerasan verbal gitu ya. Iya,
0: verbal.
1: Gitu ya. Nah, Bu Ketin, kalau melihat di era seperti sekarang ini nih, anak muda sudah berperan banyakkah di dalam membangun masyarakat inklusif menurut pandangan Bu Ketin?
0: Iya, kalau secara apa ya, surveinya memang belum tidak ada yang mensurvei mungkin ya, tapi menurut saya positif kok ya anak-anak muda itu juga ya. Kita kan nggak bisa melihat bahwa 50% sudah, 50% belum gitu ya. Tapi menurut saya anak-anak muda sekarang produktif gitu ya. Banyak hal yang positif yang bisa dilakukan. Yang bisa saya lihat hanya itu Mas Adi. Kalau negatifnya pasti banyak ya. Masih banyak yang negatif juga gitu. Tapi kalau menurut saya ya, bagaimana kita sebagai orang-orang dewasa yang kemudian selalu mengajak ya. Selalu mengajak anak-anak muda, generasi muda untuk bisa lebih produktif dalam hal-hal positif gitu ya. Untuk bisa mempengaruhi agen-agen perubahan itu secara positifnya bisa lebih terlihat begitu. Menurut saya ya, banyaklah melalui peran-perannya, bisa di lingkungan, bisa kemudian di sekolah, bisa kemudian di kampus ya. Di rumah ya, dalam konteks lingkup kecil saja di rumah itu juga sudah luar biasa Mas Adi.
1: Gitu ya. Nah, Bu Ketin, saya mau curcol sedikit nih ya.

0: begitu ya. Boleh. Ketika ada seorang anak ya di lingkungannya ada teman-teman sebayanya, tapi dia mainnya malah jauh keluar sana. Ke teman-teman nongkrongnya. Padahal di rumah ada teman sebayanya. Mungkin apa yang menyebabkan anak demikian? Apakah tidak bisa menghargai perbedaan atau seperti apa?
1: Ya, pada dasarnya orang mencari nyaman ya Mas Adi. Ya, jadi kenyamanan itu penting gitu ya. Mungkin nyamannya memang dengan teman-teman yang bukan di
0: kampung,
1: di kampungnya atau di lingkungannya, dia lebih nyaman. Tetapi kita juga harus bisa mengarahkan anak itu bahwa jangan lupa loh, kamu kan adanya di situ gitu loh. Lebih banyak kamu di situ. Itu mungkin bagian kalau dia di sekolah gitu ya. Kamu ya bagian guru yang bertanggung jawab untuk bisa mengarahkan anak ini. Kemudian di rumah juga nanti orang tua bisa membantu begitu ya. Jadi jangan lupakan, kita enggak akan terlepas bahwa lingkungan kita yang paling utama adalah di sini. Berarti mau tidak mau kita harus bisa menyesuaikan dengan di sini. Kalaupun misalnya ya kita tidak bisa totalitas di sini karena mungkin kenyamanan tadi, ya paling tidak ya ada hal-hal tertentu masih bisa kita bisa aktif dan lain sebagainya begitu ya. Nah itu yang harus dilakukan, yang diarahkan di situ. Kalaupun nanti di luar lingkungan kamu lebih nyaman, ya monggo saja, secara positif boleh saja gitu. Tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa lepas dari lingkungan tempat tinggal kita misalnya begitu Mas Adi.
0: Karena ada apa-apa dengan kita pun tetangga pasti sibuk ya Bu.
1: Iya, yang bertanggung jawab kan pasti lingkungan terdekat ya.
0: Iya, itu yang saya maksud tadi ya. Ketika anak-anak sekarang kampungnya sama teman-teman sekampung malah enggak akrab, tapi akrabnya dengan teman-teman di luar.
1: Iya, karena kenyamanan tadi ya. Biasanya itu, anak-anak muda kan pasti cari nyaman.
0: Nah, kalau anak-anak kampung mungkin dari segi apa ya, pemikiran tidak tidak sepadan lah dengan kita, mungkin yang menjadikan alasan anak-anak itu tidak mau berkolah, apakah itu bisa dinormalisasi Bu Catherine?
1: Ya, yang tadi ya, kenyamanan tadi ya. Kalau menurut saya gini, dinormalisasi ya monggo saja ya gitu ya. Artinya kan kenyamanan tadi pasti cari yang nyaman. Di kelas juga gitu kan Mas Adi. Saya pasti punya teman dekat gitu, itu yang nyaman gitu. Bukan, tapi kita arahkan anak-anak itu bahwa tetap teman-teman itu banyak. Jadi gini, kalau saya bicara ada materi saya di kuliah gitu ya, saya mengatakan gitu kepada mahasiswa saya, teman itu boleh di mana saja, jumlahnya banyak. Itu arti teman. Nah, kalau lebih kecil lingkupnya itu adalah sahabat. Sahabat itu kecil, biasanya gak banyak, itu sahabat gitu ya. Kemudian nanti lebih lagi, sahabat itu apa, sampai apa. Misalnya kita curhat, kalau sama teman curhat gak, ya bisa iya bisa tidak gitu loh. Jadi jangan lupakan teman itu tetap harus ada. Ya, kalau kita mau punya sahabat itu akan lebih baik, karena apa, kita nyaman dengan sahabat kita. Nah kalau teman tuh mau gak mau kita temenin gitu loh. Yang jelek-jelek pun kita temenin, harusnya kan begitu ya. Jadi jangan lupakan bahwa kita punya teman di mana saja, boleh di mana saja. Nah itu hak-hak seseorang sebenarnya untuk berteman ya Mas Adi. Tapi ketika kita ada dalam lingkup kelas, ya mau gak mau itu temanmu semua, harus kamu temani, harus kamu bersama-sama. Tapi tidak secara keseluruhan waktumu habis dengan temanmu. Kamu boleh di luar itu udah punya sahabat, lebih waktumu banyak lagi dengan sahabat, boleh.
0: Yang saya sejauh pengalaman saya ini, sepanjang pengalaman saya Bu Kety dulu zaman kuliah, ada anak yang kalau kuliah itu aja. Nah temannya itu aja, yang nggak mau membawa dengan yang lain. Seperti apa pengalaman Bu Catherine?
1: Ya itu kan kalau saya boleh mengatakan, saya juga gitu Mas Hadi. Tapi bukan berarti kan kalau ada acara di kelas kita nggak ikut. Nah itu kan teman ya. Makanya sebenarnya kalau di kelas itu atau di sekolah itu tugas guru sebenarnya bagaimana anak-anak yang eksklusif tadi dengan gengnya tadi itu tetap bisa punya kontribusi di dalam kelas gitu. Jadi kalau saya misalnya di dalam kelas pasti ada, di sampai mahasiswa pun ada. Kami acak, kalau tugas kelompok kami acak gitu loh. Kami random gitu. Udah, gimana mau saya pilihkan sendiri, Bu Katri yang pilihkan, atau kamu pilih sendiri? Tapi kalau pilihkan sendiri berarti ada persyaratannya gitu ya. Kalau ibu kadang-kadang mereka dengan hopeless, udah Bu pilihin aja deh Bu, ya enak saya pilihin ya, saya pecah yang udah kan apa ya, seorang dosen, seorang guru harus tahu di kelas itu siapa yang punya geng, siapa yang sama itu terus gitu ya. Ya, bahkan siapa yang nggak punya temen gitu ada.
0: Iya, betul,
1: gitu.
0: Betul, sepakat sekali.
1: Nah kita membagi, biasanya kita membagi, justru kami acak-acak gitu ya. Karena apa? Kalau kamu boleh aja, kamu sehari-hari dengan gengmu boleh. Tapi ketika ada aktivitas di kelas, aktivitas di kampus, ya kamu harus bisa keluar. Ya pasti dah, arahannya pasti jelas ya, nanti tujuannya apa dan lain sebagainya pasti harusnya mereka sudah tahu gitu.
0: Apakah karena zona nyaman ketika mereka seperti yang dikatakan Bu Ketnya tadi, kenyamanan, mereka tidak mau keluar dari zona nyaman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain?
1: Iya, sudah seini ya, kalau bahasa anak muda sefrekuensi.
0: Betul.
1: Ya. Iya kan, jadi karena sama teman lain kita harus menyesuaikan lagi. Tapi kan nggak bisa begitu.
0: Betul.
1: Gitu, bahwa temanmu harus kamu temani. Jadi akan sulit ketika kelas gitu ya, semua geng, ada geng-gengnya, kelompok-kelompok masing-masing. Ini gurunya yang pusing gitu ya. Makanya guru harus paham itu.
0: Gitu ya,
1: guru harus paham itu, kegiatan kelas harus didukung gitu ya, semuanya harus terlibat. Maka kalau perlu ya kepanitiaan, kelompok-kelompok itu di apa namanya, dirombak gitu loh. Ya diatur sedemikian rupa yang sekelompok dipecah supaya tujuannya adalah bisa dengan siapa saja.
0: Kemudian bagaimana caranya mensupport untuk seseorang pribadi yang mungkin kurang dalam hal kemampuan dibanding teman-temannya supaya bisa berpartisipasi dalam membangun masyarakat inklusif seperti ini?
1: Ya, yang pertama tadi kalau di sekolah itu guru tuh harusnya mengamati dan pasti sudah dilakukan ya. Mengamati, pasti tahulah kita punya misalnya 25 siswa di kelas ya, wali kelas ya, atau guru. Kita pasti tahulah siapa si anak ini seperti apa, harusnya tahu.
0: Ya.
1: Nah, kemudian kalau ada anak-anak yang kurang ya, bagaimana kemudian kita carikan teman gitu ya. Teman jadikan yang mampu, jadikan mentor buat temannya yang kurang. Dan temannya yang kurang ini, nah ini ada guru BK juga perannya, dipanggil, masalahnya apa gitu, latar belakangnya bagaimana. Kalau perlu orang tua juga dihadirkan, ngobrol bersama. Jadi kelihatan latar belakangnya apa, masalahnya apa. Kemudian ya sudah, kemudian kalau masih bisa, mau enggak kamu, artinya diberikan hal-hal positif lah buat anak ini,
0: memotivasi
1: ya. Kemudian yuk mau berkembang enggak, mau berubah, kalau memang ada sesuatu yang kurang yuk mau enggak berubah. Maka nanti dibantu sama temannya ini. Jadi kedua belah pihak itu diberikan arahan gitu ya. Awalnya secara terpisah, kemudian nanti dipertemukan, ini mau dibantu nih, mau enggak dibantu begitu ya. Nah, itu caranya begitu. Jadi dibuat mentor-mentor ya, di dalam kelas gitu ya, yang merasa mampu membantu yang kurang mampu. Di sini enggak ada anak bodoh ya gitu ya, tapi bisa dibantu yang kurang mampu, pasti dalam hal misalnya intelektual dan lain sebagainya ya, ada yang mungkin agak lambat, ada yang mungkin cepat gitu ya. Nah, itu yang kemudian bisa saling bantu. Nah, ini sebenarnya tugas guru ya, melihat, memetakan gitu ya. Guru memetakan kemampuan potensi siswa di dalam kelas.
0: Oke. Balik lagi ke dunia dunia digital ya, berkaitannya. Karena secara anak muda hidup di dunia digital, sementara yang mereka hadapi tidak hanya teman sebaya mereka, ada orang yang lebih dewasa yang mungkin tunak-tunuk bahasa Jawa ini gitu, Bu Catherine. Apa yang harus dilakukan anak muda?
1: Ya, nggak ada salahnya anak muda mengajari orang dewasa, dan orang dewasa juga harus paham, harus legowo begitu ya. Ada beberapa hal kan saling ya, kita kalau namanya saling tuh pasti enak lah gitu, Mas Adi ya. Jadi misalnya untuk teknologi orang orang dewasa, orang-orang tua itu mungkin kurang ya. Duduk, kalau misalnya papa saya gitu ya, main HP itu nggak bisa ya, saya ajari gitu. Kalau saya pas pulang gitu, gini nih caranya, gini-gini. Nah, itu kan mengajari gitu ya, bukan menggurui, kita mengajari.
0: Setuju
1: begitu ya
0: sekali.
1: Kalau menggurui kan kayaknya sok tahu begitu ya. Nah, kemudian kita belajar apa dari orang tua yang anak muda ya, belajar bagaimana menjadi orang tua, gimana sih, nggak mudah loh gitu ya. Apalagi dengan perubahan zaman, nantinya kita menghadapi generasi alpha, generasi selanjutnya yang mungkin tipikal karakternya sudah berbeda,
0: sudah aneh-aneh gitu ya.
1: Ya, saya pikir namanya perkembangan zaman pasti juga akan lebih kompleks begitu ya. Dan kita belajar jadi saling ya. Intinya gini, ketika kita tidak tahu ya kita boleh belajar dengan siapa saja asal itu benar.
0: Setuju.
1: Ya, jadi bukan berarti aduh kok saya belajar dari anak-anak muda, malu kan, ya enggak gitu. Karena jujur saja saya sendiri gaptek gitu ya. Ketika di kelas saya bilang, saya cara jujur aja, bantuin saya dong. Nah itu ya, bantuin ini kan mengajari. Menunjukkan, mengajari itu bagian dari kita belajar gitu.
0: Okay. Nah itu. Nah Bu Ketina, kan kebanyakan anak muda enggak sabar. Nah, nunggu ya. Orang tua yang gapteknya secara otak udah nggak selancar dulu ya, yeah. Udah lemah lah penangkapannya, daya tangkapnya. Kadang yeah. ngeresulu atau mengeluh seperti itu. Turun aja gitu. Gimana menurut Bu Ketin?
1: Ya kita kembali lagi bahwa anak muda nanti akan jadi orang tua. Ya jadi ya memang harus ini ya. Yang diajari sabar, yang ngajarin juga harus sabar. Itu kalau menurut saya harus ya Mas Adi ya, harus dilakukan lah ya, pelan-pelan ya. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin belum berpikir jadi orang tua nanti ke depan seperti apa ya. Tapi kan ketika kita banyak berinteraksi dengan orang tua, kita sebenarnya sudah belajar banyak di situ. Nanti pasti ya itulah tugas dari orang tua di rumah ya, memberikan arahan kepada anak-anaknya bahwa kalian tidak akan bisa lepas dari kehidupan masa depan.
0: Gitu ya. Saya jadi ingat sebuah video inspirasi nih Bu Ketin, ketika seorang orang tua nanya kepada anaknya burung apa itu, dijawab burung ini. Kemudian ditanya lagi burung apa itu, dijawab lagi burung ini. Ditanya lagi sama orang tuanya burung apa itu, anaknya bentak. Padahal dulu kecil anaknya tuh suka di pancing-pancing buat berbicara, di istilahnya tikutang-kutang gitu Bu Ketinnya, supaya bisa pintar seperti itu. Pernah Bu Ketin lihat seperti
1: video? Saya baca itu. Saya lihat videonya juga.
0: Seperti yang seperti kita harus bisa menghargai perbedaan bahwa yang kita hadapi tidak selalu sama dengan ekspektasi kita gitu Bu Ketrin.
1: Sebenarnya kan kesabaran itu sudah dilatih sejak kita kecil ya, dalam dalam konteks apapun gitu ya. Nah nanti ketika kita menjadi orang tua, berarti kesabaran kita harus tingkatnya level yang tinggi gitu ya, lebih tinggi lagi gitu. Jadi semua akan merasakan lah ya, semua akan merasakan pada saatnya. Ya mungkin anak-anak sekarang memang di apa ya, sudah diatur, sudah dituntut dengan sesuatu yang cepat Mas Adi. Cepat betul. Itu kan kilat gitu ya, belajar digital, teknologi itu harus berubah-berubah, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi emosi, mempengaruhi karakternya.
0: Seperti itu ya,
1: karena kalau nggak cepat tertinggal gitu, ada istilah kalau tidak cepat ya tertinggal. Nah ini mungkin jadi karakter anak-anak sekarang juga cenderung bagaimana cepat. Tapi kan cepat itu harusnya benar, harusnya tepat.
0: Betul.
1: Bukan sekedar cepat saja gitu ya. Cepat dan tepat itu lebih baik. Nah memang benar kalau kita cepat tertinggal. Itu sekarang ini iya. Sehingga ketika menghadapi orang tua pun dengan kondisi-kondisi yang sudah lemah dan lain sebagainya, banyak anak-anak muda yang tidak bisa menghadapi. Nah ini ya, jadi ya memang semuanya harus menyesuaikan gitu ya. Orang tuanya juga, tapi kan susah memang orang tua yang sudah apa ya, sudah kondisinya sudah semuanya serba kurang, memang tidak cepat lagi begitu ya. Dan ya saya pikir anak mudanya yang harus bisa memahami.
0: Yang pasti orang tua harus ada kemauan keras bisa belajar dengan anak muda gitu ya.
1: Ya juga sih, tapi kan kita nggak bisa menyalahkan orang tua ya. Kalau memang kondisinya sudah banyak kurangnya ya, justru anak mudanya yang harus lebih sabar, lebih gitu memahami.
0: Oke Bu Ketrin, sepertinya kita sudah sampai di penghujung PUG dan inklusi siang hari ini. Kesimpulannya apa nih dari perbincangan kita tentang peran generasi muda dalam membangun masyarakat inklusif untuk pendengar dan pemirsa?
1: Ya, jadi Mas Adi, anak muda atau generasi muda ini kan agent of change tadi ya, artinya agen perubahan, di mana sebenarnya menjadi penggerak utama dalam perubahan sosial Mas Adi. Jadi ketika banyak anak muda sangat-sangat peduli dengan sesuatu yang baik gitu ya, perubahan sosial cara baik, menghargai perbedaan, pasti akan berdampak pada sesuatu yang baik juga. Nah, kemudian masyarakat inklusif bukan sekedar mimpi untuk kita bisa terapkan. Kan orang masih masih ragu ya. Kira-kira susah enggak ya, sulit enggak ya? Tapi bukan tidak mungkin ketika generasi mudanya mau menjadi agen perubahan untuk bisa menghargai perbedaan atau keberagaman itu sendiri. Itu saja Mas Adi.
0: Terima kasih Bu Catherine. Okay. Ternyata masyarakat inklusif bukan hanya sekedar mimpi pendengar seperti yeah. dikatakan Bu Catherine tadi. Yeah. Itu bisa kita wujudkan dan peran anak muda sebagai agen perubahan itulah menjadi kunci utamanya gitu ya yeah. Bu Catherine ya. Bu Catherine terima kasih sudah meluangkan waktunya di Prosat RRI Madun di PUG dan Inklusi. Saya Adi Rasadi harus mengakhiri. Yeah. Selamat siang.
1: Siang.
2: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Hai!

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, tugas saya selesai di hari ini, hari Senin 14 September 2026. Setelah ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan setelah itu, Madun Sangin akan dilanjut teman saya, Madaristu. Selamat siang, sampai jumpa.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu menjangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim berangkotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with
2: pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit bukan hanya bagi kami tetapi juga bagi mereka, karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: 行。
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih 2 gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
3: Couldn't be here without you guys.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat satu dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdulliti Loli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya olahraga, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan dia juga Pak Osi sebagai pemain acara, dan dia juga mengedit dari Rangkani Poli, dan dia juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemain tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum banget, di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub. Dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryanderson Da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Dari J, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1. Sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa win the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat sangat banyak buat tim Semen Padang.
10: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
9: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
10: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
11: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
10: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, saatnya segera dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, tepat pada menit 32 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
3: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
2: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
3: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas.

0: 14 September 1943, pasukan Jerman membunuh sekitar 500 warga sipil di Vianos, pulau kereta Yunani. Pembantaian terhadap warga sipil itu berlangsung sekitar 3 hari. Selain melakukan pembunuhan massal, tentara Jerman juga membumi hanguskan rumah dan hasil panen milik warga Vianos.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hosokyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sabti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekarang

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat siang pendengar. Senang sekali siang ini kami kembali hadirkan Irama Campur Sari di Orang Dengar Anda. Sambil Anda menikmati jeda waktu siang Anda, mungkin saja mau cari makan siang ya hari ini. Di awal pekan tentunya kesibukan Anda juga masih dinantikan dengan berbagai macam to-do list yang harus Anda lakukan. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.

Pendengar, anggota Komisi 5 DPR RI, Sujat Miko mendesak seluruh pengusaha angkutan penyeberangan tidak membeli kapal bekas dengan alasan murah. Karena keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Tragedi KM Virgo Transport 8 di Banjarmasin harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh, yakni sistem pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal yang masih beroperasi di Indonesia. Menurutnya, perhatian serius perlu diberikan terhadap kapal-kapal yang telah berusia tua, termasuk kapal yang sebelumnya beroperasi di negara lain dan kemudian dibeli untuk kembali dioperasikan di Indonesia. KM Virgo Transport 8 diketahui merupakan kapal asal Jepang dengan nama Feri Kurushima yang berusia cukup tua, dan kapal tersebut kemudian dibeli dan dioperasikan kembali di Indonesia, termasuk untuk melayani rute yang relatif jauh, yakni Surabaya menuju Banjarmasin. Info lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News untuk informasi selengkapnya. Demikian info terkini.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun, olahraga tentunya menjadi sebuah kebutuhan sekarang ini ya, bukan lagi jadi sebuah keinginan ya. Karena semakin bertambahnya usia, memang yang namanya olahraga sudah tidak dipungkiri, sudah kita sadari menjadi pondasi ya keberlangsungan kehidupan kita, apalagi dengan usia yang sudah mulai semakin hari semakin bertambah. Yoga dan Pilates yang jadi dua dari beberapa olahraga juga yang populer saat ini, karena kabarnya juga bisa membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan dan kekuatan tubuh. Kalau bicara fleksibilitas, kadang kita yang sudah berusia begitu bertanya-tanya, emang tulang yang sudah cukup atau tidak muda lagi bisa fleksibel gitu ya? Atau bahkan di usia yang sudah tidak muda, emang masih bisa jaga keseimbangan? Padahal orang-orang yang nyatanya sampai saat ini, meskipun di usia yang tidak muda masih mengikuti Pilates dan juga yoga, mereka ternyata masih punya flexibility dan juga keseimbangan yang baik. Meski sekilas nampaknya mirip, pendengar ya, sebenarnya yoga dan juga Pilates ini punya fokus latihan dan juga manfaat yang berbeda. Kalau yoga itu memadukan gerakan tubuh, kemudian di sana ada teknik pernapasan, ada perhatian juga ya antara tubuh dan juga pikiran. Sementara itu dalam praktiknya sering melibatkan meditasi ataupun juga mindfulness sebagai bagian dari latihan. Kalau dilansir dari Cleveland Clinic, Pilates itu justru lebih menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength, istilah kerennya. Dan latihan gerakan yang memperkuat otot inti tubuh ini mengutamakan ketepatan gerakan, kemudian di sana juga dituntut berkonsentrasi serta pengaturan napas selama berolahraga. Nah, sedangkan dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga ini kan melibatkan persendian dan juga otot ya, melalui berbagai rentang gerak. Kalau misalnya dilakukan secara rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan juga mengurangi tubuh yang kadang-kadang ngerasa kaku gitu ya. Jadi tujuan utamanya tetap meningkatkan keseimbangan, mobilitas, kemudian mengelola stres. Jadi yoga bisa menjadi pilihan menarik. Beberapa penelitian sudah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, kemudian mobilitas, dan pengelolaan stres. Jadi untuk Anda yang pengen lebih fokus pada core strength dan juga postur tubuh, Pilates tentunya bisa jadi pilihan yang sesuai. Jadi latihan-latihan Pilates yang mungkin ada di sekitar lingkungan Anda itu melibatkan otot punggung, kemudian pinggul, perut tentunya, dan bagian tubuh lain yang membantu menopang tubuh. Nah, kalau dari segi relaksasi, yoga ini juga karena memang melibatkan pernapasan dan perhatian terhadap setiap gerakan, tentunya ini jadi fokus utama juga supaya bisa membantu seseorang merasa lebih tenang dan bisa mengelola tekanan sehari-hari. Seperti layaknya meditasi ya, manusia dianjurkan untuk berfokus pada satu titik, mengosongkan pikiran sembari melakukan gerakan sila dan memejamkan mata pada lingkungan yang lebih tenang, sehingga harapannya model latihan seperti ini bisa membantu seseorang menjadi lebih nyaman dan juga tenang. Sementara itu kalau Pilates punya pola gerakan yang lebih ada strukturnya, jadi ada penekanan pada konsentrasi, kontrol, dan juga ketepatan. Dan latihannya bisa dilakukan pakai matras atau peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band ya. Mungkin saja Anda di rumah juga sudah pernah mencoba-coba, biasanya nonton di tutorial YouTube ya, atau di media sosial, yang namanya Pilates dan juga yoga ini sudah banyak dipelajari oleh orang-orang. Namun, beberapa pakar yoga dan Pilates menyarankan untuk tetap menggunakan tutor yang punya capability yang bagus ya, supaya Anda mendapatkan form yang tepat, Anda mendapatkan tutorial yang tepat, sehingga
cedera dan sebagainya bisa terhindari ya. Keduanya tentunya sama-sama punya tujuan meningkatkan keseimbangan, bisa membuat orang yang melakukannya lebih tenang dan juga nyaman. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya Anda mulai dari sekarang untuk mencoba untuk melakukan yoga dan juga pilates.

0: Iya Pak Guru.
1: Rina.
0: Iya Pak.
1: Kenapa kita harus mengupayakan perdamaian dan menghindari peperangan?
0: Supaya tidak bertambah daftar-daftar pahlawan yang harus kita hafalkan, Pak.
1: Ami.
2: Iya Pak.
1: Kamu jawaban apa?
2: Idem Pak.

Baik pendengar, kalau siang hari sekarang ini yang sedang laris meskipun harganya sedang membumbung, cabai masih diburu orang-orang ya. Karena makanan pedas masih jadi bagian dari kebiasaan makanan masyarakat Indonesia. Jadi sambal ini selalu hadir sebagai pelengkap berbagai hidangan, tentunya di sejumlah daerah begitu ya. Kebiasaan menikmati rasa pedas di dalam sebuah piring tentunya membuat rasa makanan tersebut semakin familiar ya. Karena kita sejak kecil mungkin sudah tahu ya, yang namanya sambal itu pedas dan nikmat. Tapi ada beberapa orang yang memang menghindari atau justru mengurangi untuk mengkonsumsi sambal. Sedangkan keragaman kuliner di Indonesia ini juga turut membuat makanan pedas berkembang dalam banyak bentuk ya. Bahkan setiap daerah-daerah punya sambal dengan bahan, kemudian level kepedasan dan karakternya yang beda-beda. Mulai dari yang paling timur sampai ke ujung ya, itu punya ciri khas sambal yang berbeda-beda. Sedangkan dari penelitian yang diterbitkan Journal of Ethnic Foods itu menemukan sekitar 110 jenis sambal di Indonesia. 110 jenis sambal, coba itu kira-kira 2 dari 10-nya aja Mada belum pernah coba ya. Jadi keragaman sambal ini juga jadi bukti bahwa banyaknya variasi sambal yang berkembang ternyata juga muncul dari tradisi kuliner dari daerah itu sendiri. Tapi menariknya, cabai ini bukan tanaman asli Indonesia dan asalnya justru dari kawasan Amerika yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia melalui perdagangan dan juga pelayaran. Sebelum cabai dikenal luas, masyarakat Nusantara sudah menggunakan bahan untuk memberikan sensasi rasa pedas ya, mulai dari jahe, kemudian lada dan juga capya. Kemudian setelah masuk ke Nusantara, cabai mulai digunakan dalam berbagai masakan masyarakat. Dan kemudian penggunaannya berkembang dan melahirkan beragam sambal dari masing-masing daerah. Kalau misalnya Anda juga termasuk penyuka atau penggila sambal, mungkin gampang ya menemukan kondimen sambal ini di mana. Karena dari sepiring nasi sama sambal aja udah jadi makanan yang nikmat ya. Kemudian ada beberapa makanan pedas khas daerah tertentu yang juga membuat makanan tersebut menjadi bagian dari kebiasaan makan masyarakat. Itulah kenapa orang-orang Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang suka sekali dengan makanan pedas, pendengar. Sedangkan kegemaran terhadap makanan pedas tidak terlepas dari kebiasaan dan perkembangan kuliner di Indonesia. Dari cabai yang bukan tanaman asli Nusantara, kemudian lahir beragam sambal yang sekarang melekat pada kuliner Indonesia.

Mendingan program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sekarang ini kita di menit 50 lewatnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami masih sajikan beberapa lagu campur sari di ruang dengar Anda. Sebelum nanti pukul 13 kami akan hadirkan dinamika siang yang akan menghimpun informasi-informasi dari reporter kami di RRI Madiun dan sekitarnya untuk Anda.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Dinamika Siang edisi hari ini Senin 14 September 2026 dengan serangkaian informasi di antaranya. Kebakaran di TPA Milangasri Magetan menyebabkan tebing sampah sekitar 1 hektar terbakar. Api diduga berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu warga. Ruang literasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ponorogo terpaksa diberi penyangga karena kondisinya memprihatinkan. Badan Pusat Statistik Pacitan menegaskan perubahan desil di masyarakat bukan akibat pendataan sensus ekonomi 2026. Selain tiga informasi tersebut, Dinamika Siang juga dilengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun tim redaksi. Inilah Dinamika Siang selengkapnya. Saya Madaristu.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali informasi dari reporter kami Ulfa Larasati menyoal kebakaran lahan di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun yang menyebabkan 10 hektar lahan dilalap api dan sempat membuat warga khawatir lantaran lokasi kebakaran berada di dekat pemukiman setempat.

0: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Desa Mocopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada Minggu 13 September 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar dilalap si jago merah. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi menyampaikan, lokasi yang terbakar meliputi lahan bekas padi di sisi timur dan kebun jati di sisi barat. Peristiwa ini sempat membuat warga khawatir lantaran di antara lahan tersebut terdapat banyak bangunan milik warga.
1: Di Mojopurno ini ada lahan yang sebelah timur itu tadi lahan bekas padi, kemudian juga yang sebelah barat ini kebun jati. Yang mana di antara kebun jati dengan lahan pertanian tadi itu juga ada banyak bangunan dari masyarakat. Sehingga kita melakukan penanganan yang dikhawatirkan berdampak ke pemukiman. Ini keseluruhan ada kira-kira 10 hektar lahan yang terbakar.
0: Untuk memadamkan api, tim gabungan damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Hingga Minggu siang, proses pemadaman telah mencapai 95% dan penanganan terus dilakukan. Imam mengimbau masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan meminta warga untuk ekstra waspada dengan tidak membiarkan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Kondisi cuaca kering serta hembusan angin yang kencang di musim kemarau dinilai rawan memicu api menjalar dengan cepat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Dilaporkan reporter kami Yusron Al-Fatah bahwa kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api diketahui membakar sebagian tebing timbunan sampah pada salah satu sel TPA yang sudah tidak digunakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Magetan, Saif Muklisun, menjelaskan bahwa kebakaran tidak melanda seluruh kawasan TPA dan menurutnya bagian yang terbakar hanya berada di area tebing sampah dengan luas diperkirakan sekitar 1 hektar. Saif menerangkan bahwa kebakaran mulai terjadi pada Sabtu saat kondisi angin cukup kencang. Dan saat ini sudah mulai padam meski pembasahan terus dilakukan hingga Minggu malam untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Kebakaran diduga berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu warga atau dadu yang dilakukan di wilayah sebelah utara TPA, dan angin yang bertiup kuat ke arah selatan membawa percikan api hingga mencapai kawasan TPA Milangasri. Pendengar, berikut petikan informasi yang didapatkan oleh reporter kami Yusron Al-Fatah bersama Saif Muklisun untuk Anda.
3: Putaran misalnya hanya sel-sel yang kedua yang sisi selatan. Ya,
4: tulang!
3: Musuh yang terbakar kan hanya tebingnya aja itu. Kita sudah hati-hati sekali, sudah saya jaga, saya kontrol, saya bentuk tim, saya latihan. Karena ini memang El Nino ya. Jadi titik-titik rawan kami ini kami jaga ketat. Nah, saat kejadian itu hari Sabtu, angin bertiup sangat kencang di utara. Utara itu kan panen tebu, tebunya, daduknya itu kan dibakar. Dibakar atau dibakar saya nggak tahu. Dari percikan daun daduk yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Damkar datang, sudah bisa dikendalikan, damkar kan sudah ditarik. Tapi yang namanya TPA memang masih ada di titik-titik tertentu yang kalau kena angin, kayak itu dikipasi, muncul lagi.
2: Menurutnya timbunan sampah dapat menjadi panas sehingga bagian dalamnya dapat tetap terbakar meskipun api di permukaan telah hilang. Kondisi itu menjadi perhatian karena timbunan sampah juga dapat menghasilkan gas metana yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran. Saif mengatakan bahwa hingga saat ini asap dari kebakaran di TPA Milangasri belum dilaporkan mengganggu masyarakat. Hal itu dipengaruhi oleh lokasi TPA yang berjarak sekitar 1,5 km dari permukiman warga. Untuk mencegah kebakaran meluas, pengawasan terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan kebakaran diperketat selama kondisi cuaca kering dan beresiko. Saif juga menampik anggapan Kebakaran TPA merupakan kesengajaan mengingat kapasitasnya yang memang telah overload. Dinamika siang. Sementara itu pendengar, masih dilaporkan Yusron Al-Fatah bahwa kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Milangasri Kecamatan Panean Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Meski api telah padam, bara api kemungkinan masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki resiko keselamatan bagi petugas. Eka menjelaskan jika pemadam secara manual dengan metode gepyok bisa dilakukan di hutan atau tempat lain, maka di TPA tersebut tidak bisa karena kontur bukit sampah yang labil. Selain itu, kondisi asap tebal karena berasal dari material plastik dan timbunan sampah yang terbakar turut menyulitkan petugas. Bahkan sejumlah petugas mengalami sesak nafas dan harus mendapatkan pertolongan tabung oksigen. Petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunungan sampah lainnya. BPBD bersama petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk proses pemantauan. Eka memastikan petugas tetap bersiaga untuk mengantisipasi apabila api kembali membesar atau merembet ke bagian lain. Menurut dia, kondisi di sekitar lokasi masih dapat dikendalikan, termasuk tumpukan sampah di sisi selatan yang sebelumnya dibasahi.
5: Bagian besar itu sudah dipadamkan, tapi ada titik yang tidak bisa dijangkau. Karena titiknya itu di atas, itu bagian atas, ada sungai atau di situ. Memang nggak bisa menjangkau. Kalau biasanya kalau di hutan, kalau tidak bisa dijangkau pakai air, itu kan kita gunakan teknik manual, gepyok. Nggak bisa, sampah itu kan nggak stabil digunakan untuk pijakan. Di situ teman-teman nggak bisa melakukan pemadaman, jadi ya hanya standby aja. Tapi di sekitar area itu sudah dibasahi, jadi nanti biar tidak merambat itu loh. Apalagi asapnya luar biasa. Kemarin aja teman-teman relawan yang ikut aja sudah minta bantuan oksigen karena memang sulit. Dari pengelola yang memantau nanti kalau ada perambatan ya teman-teman nanti lakukan upaya pemadaman lagi.
2: Ya pendengar, TPA Milangasri Magetan yang terdampak kebakaran memiliki luas sekitar 4 hektar dan petugas masih melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada titik api baru yang berkembang. Kebakaran ini bukan merupakan yang pertama kali, pada tahun 2022 juga sempat terjadi kebakaran. TPA Milangasri di Desa Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan bukan fasilitas baru. Tempat pemrosesan akhir sampah itu telah beroperasi selama hampir 3 dekade sejak dibangun pada 1997 dan mulai overload tahun 2018. Saat pertama dibangun, TPA Milangasri memiliki luasan sekitar 2,5 hektar. Seiring meningkatnya volume sampah, pemerintah Kabupaten Magetan memperluas kawasan tersebut sekitar 1,5 hektar pada 2011. Dinas Sosial Pacitan melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH terus melakukan dan menelusuri siswa di desil 1 dan 2 untuk memenuhi kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD dan SMP buntut dari pengunduran diri sejumlah siswa di sekolah rakyat. Laporan Angela Reska.
6: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan jenjang SD dan SMP tengah menjalani matrikulasi yang dimulai sejak 31 Agustus hingga 2 Oktober mendatang. Meski begitu, berdasarkan data terbaru, 1 siswa SD dan 4 siswa jenjang SMP mengundurkan diri dari sekolah rakyat. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD dan SMP Bayu Arifianto mengatakan, 4 siswa jenjang SMP memilih melanjutkan pendidikan di sekolah reguler, sementara 1 siswa SD merasa belum siap menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Namun, Bayu menerangkan, hingga saat ini pihak Dinas Sosial melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH masih melakukan penelusuran bagi anak-anak yang berada di desil 1 dan 2 untuk memenuhi kuota siswa sekolah rakyat.
7: Oke, jadi sampai hari ini dari pihak dinas sosial melalui pendamping PKH itu masih berusaha untuk memenuhi kuota tersebut, Mbak. Jadi kemarin kan sempat ada beberapa juga yang ingin masuk, terutama yang dari sejak SMP, gitu kan. Tapi karena pagunya tersebut terbatas 90, maka dia tidak bisa masuk. Nah, ini masih coba untuk ditelusuri, gitu kan, apakah masih memungkinkan untuk anak-anak tersebut bisa bersekolah di ASR. Artinya memungkinkan seperti ini, Pak. Kalau misalnya anak-anak tersebut sudah terlanjur bersekolah di sekolah reguler, kan berarti harus ada komunikasi dengan sekolah reguler yang bersangkutan.
6: Bayu mengatakan, penelusuran siswa juga dilakukan hingga ke sekolah reguler berdasarkan nama yang tertera pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di TISEN. Namun pihaknya menegaskan, hal ini membutuhkan komunikasi antara dinas sosial, sekolah rakyat, dan sekolah reguler yang bersangkutan untuk sinkronisasi data pendidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Pendengar, ruang literasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ponorogo terpaksa diberi penyangga karena kondisinya memprihatinkan. Eka Wulan melaporkan.
8: Ruang literasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo terpaksa diberi penyangga. Ruangan yang biasanya digunakan untuk membaca dan meminjam koleksi buku, kondisinya memprihatinkan. Kepala Bidang Layanan dan Informasi Disperpusi Ponorogo, Sari Windrawati, mengatakan penyangga itu sudah ada sejak setahun terakhir. Itu agar bangunan atap ruang literasi tidak roboh.
9: Ya, kalau tiang itu memang biar tidak roboh yang jelas. Karena memang atas itu sudah rapuh semua. Jadi ini karena kondisinya seperti ini, jadi biar tidak terjadi yang tidak diinginkan, karena di situ itu memang banyak yang datang. Jadi ada yang membaca, ada yang pinjam buku, jadi ada yang ibu-ibu sama anaknya pulang sekolah gitu untuk mencari literasi-literasi di Dinas Perpustakaan. Jadi biar sedikit aman, saya pakai itu tadi.
8: Sari mengungkapkan jika tidak segera disikapi, ia khawatir kondisi itu membahayakan pengunjung perpustakaan. Bahkan beberapa waktu lalu, sebagian plafon di kantornya jatuh karena sudah rapuh. Usulan perbaikan kantor Disperpusi Ponorogo, terutama di ruang literasi, telah disampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun perbaikan itu memerlukan waktu, kemungkinan baru dapat dilaksanakan tahun depan. Dengan demikian, ketika musim penghujan nanti, kondisi ruang literasi lebih aman, sehingga harapannya indeks literasi di Ponorogo meningkat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Dinamika siang RRI Madiun.
2: Badan Pusat Statistik Pacitan menegaskan perubahan desil di masyarakat bukan akibat pendataan sensus ekonomi 2026. Angela Reska melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menegaskan perubahan desil bukan karena data dari sensus ekonomi SE 2026. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana menerangkan, hingga saat ini data SE 2026 masih dalam tahap finalisasi hingga 15 September 2026. Kiki menyampaikan, proses pendataan dari SE 2026 masih terus berjalan. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari SE 2026 akan menambah variabel penentuan desil. Meski begitu, Kiki menegaskan, SE 2026 memiliki tujuan utama untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Pacitan.
11: Tujuan utamanya tentunya untuk melihat gitu ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Pacitan. Gitu. Tapi kalau untuk desil yang sekarang ada perubahan desil dan sebagainya, itu dipastikan belum dari kegiatan sosial ekonomi. Karena sosial ekonomi aja ini belum selesai nih, Mbak. Masih belum belum disebarkan, belum diolah dan sebagainya.
6: Sementara itu, selama proses finalisasi data, BPS Pacitan terus meningkatkan cakupan kualitas data SE 2026. Kiki menghimbau, bagi penduduk yang memiliki usaha dan merasa belum terdata, dimohon segera menghubungi BPS Pacitan untuk ditindaklanjuti. BPS Pacitan juga berkolaborasi dengan PMK Pacitan untuk menyisir penduduk dengan profesi ASN yang merasa belum disensus untuk segera dilakukan pendataan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Kali ini kita bergeser ke Imam Malik, pendengar. Wakil Bupati Ngawi menyebut perubahan desil kesejahteraan sosial berdampak pada tanggungan jaminan kesehatan.
12: Perubahan pengelompokan desilit masyarakat berpotensi berdampak langsung terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan antara lain di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penyesuaian terbaru, data tunggal sosial ekonomi nasional di desain pergeseran tingkat kesejahteraan ini turut mengubah peta tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wakil Bupati Ngawi Duranto Jatmiko antok membeberkan sekitar 143 ribu warga yang semula berada di kelompok desil 1 hingga 4 kini keluar dan bergeser ke desil 5 dan 6. Dampaknya, jaminan layanan kesehatan warga yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah pusat kini beralih menjadi beban pemerintah Kabupaten Ngawi.
13: Penetapan desil yang menjadi tanggung jawab pusat maupun pemerintah daerah ini juga bergeser. Ada sekitar 143 ribu yang semula itu menjadi masuk dalam pengelompokan desil 1 dan 4, itu keluar dari situ, menjadi desil 5 dan 6. Nah, salah satu impact-nya, dampaknya, itu di kepesertaan BPJS kesehatannya, yang semula masuk menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ini bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
12: Anto melanjutkan, penyesuaian indikator pengelompokan desil dalam desain dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan status pekerjaan. Hal ini kemudian memicu sejumlah warga yang mengajukan perubahan status data diri di tingkat desa. Pemkab Ngawi mencatat, ada sekitar 3 hingga 5 pemohon yang mengurus penyesuaian status pekerjaan di tingkat desa. Anto menambahkan, guna menjaga stabilitas data dan anggaran, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang sinkron dan tepat sasaran, sehingga proses verifikasi dan validasi lebih diperketat di lapangan. Imam Malik, RR Madiun.
10: Dinamika Siang, RRI Madiun.
2: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo mengoptimalkan keberadaan bank sampah untuk mengurangi banyaknya sampah yang masuk ke TPA Merican. Eka Wulan melaporkan.
14: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Ponorogo terus mengoptimalkan keberadaan bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA Merican di Desa Merican, Kecamatan Jenangan. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan di LH Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan optimalisasi dilakukan dengan mengaktifkan kembali bank sampah serta membentuk bank sampah baru di sejumlah desa. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 141 bank sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk di desa dan lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Adi mengungkapkan, keberadaan bank sampah tersebut berkontribusi dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan perhitungan di LH Ponorogo, pengurangan sampah melalui bank sampah berada di kisaran 3-4%.
15: Kita sudah mengoptimalkan banyak bank sampah yang sudah kita aktifkan kembali dan kita bentuk baru di desa-desa itu. Kemarin kita juga sudah meluncing ada beberapa bank sampah yang sudah kita optimalkan untuk bekerja di sana. Kalau seluruh kabupaten ya dengan desa sekalian plus OPD itu sekitar 141 bank sampah.
14: Ia menjelaskan bank sampah lebih banyak penangani sampah anorganik terutama sampah plastik. Sementara sampah organik masih membutuhkan penanganan melalui metode pengelolaan lainnya. Selain di tingkat desa, pengelolaan sampah melalui bank sampah juga mulai diterapkan di lingkungan OPD. Dari total 56 OPD di Ponorogo, sebanyak 45 OPD telah melaporkan ke DLH telah memiliki bank sampah. Optimalisasi bank sampah tersebut menjadi salah satu langkah DLH Ponorogo dalam menangani persoalan sampah dari sisi hulu. Di sisi hilir, DLH juga mendorong perubahan sistem pengelolaan TPA dari pola open dumping ke sanitary landfill. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ngawi menghimbau warga untuk mewaspadai pohon rawan tumbang akibat angin kencang di puncak musim kemarau. Imam Malik melaporkan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim berupa angin kencang. Hal ini potensi terjadi akibat dampak langsung dari puncak musim kemarau di wilayah Jawa Timur. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Yudha Herlambang menyampaikan BPBD sekarang ini tidak hanya fokus dalam menangani kekeringan. BPBD juga mengimbau warga untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pohon tumbang. Warga diminta segera memangkas ranting-ranting pohon yang rimbun dan membahayakan keselamatan guna meminimalisir resiko korban.
16: BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya untuk ranting-ranting yang dikira membahayakan itu dipotongnya aja ranting-ranting.
12: Yuda menjelaskan berdasarkan koordinasi bersama BMKG dan BPBD Provinsi Jawa Timur, perubahan cuaca ini ditandai dengan suhu udara yang sangat panas pada siang hari, tetapi potensi hembusan angin kencang. Kondisi ini meningkatkan resiko ranting patah hingga pohon tumbang. Diketahui pada bulan September ini, laporan insiden pohon tumbang terjadi di jalur arah Mantingan yang sempat mengganggu kelancaran lalu lintas. Yuda menambahkan, selain faktor cuaca, BPBD mengidentifikasi resiko lain pemicu pohon tumbang, yakni maraknya aktivitas pembakaran sampah. Pembakaran dilakukan di sekitar pangkal pohon. Pembakaran semacam ini dapat melemahkan struktur batang bagian bawah pohon sehingga rapuh dan mudah roboh saat diterpa angin kencang. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Dinamika siang, RRI Madiun.
2: Pendengar, 20 peserta unjuk vokal pada audisi putaran kedua Bintang Radio 2026 RRI Madiun dengan membawakan lagu daerah. Laporan Ulfa Larasati berikut ini sekaligus mengakhiri dinamika siang edisi hari ini, Senin 14 September 2026.
0: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun memasuki audisi putaran kedua yang digelar di Wahana Wara RRI Madiun. Sebanyak 20 peserta bersaing menunjukkan kebolehan vokal mereka di depan para juri. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita, menyampaikan ada hal berbeda pada penampilan para peserta di putaran kedua ini, terutama dari pilihan lagu. Pada babak ini, peserta diberikan kebebasan memilih materi lagu pop daerah yang telah disediakan panitia.
17: Untuk hari ini, kegiatan Bintang Radio RRI Madiun memasuki putaran 2 yang diikuti oleh 20 peserta. Jadi perbedaannya itu adalah lagu yang dibawakan. Untuk putaran 1 sendiri, lagu yang dibawakan itu lagu pop. Untuk putaran 2 ini, peserta membawakan lagu daerah.
0: Terkait kriteria penilaian, Maria menjelaskan penentuan pemenang masih mengombinasikan dua unsur utama, yakni 70% bobot nilai dari juri dan 30% hasil pemungutan suara atau voting secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Dari 20 peserta yang tampil hari ini, panitia akan memilih 3 peserta terbaik di kategori putra dan putri. Namun, nantinya hanya satu putra dan satu putri yang berpeluang mewakili RRI Madiun ke tingkat Korwil pada minggu ke-4 September 2026. Maria berharap melalui ajang ini, RRI Madiun dapat melahirkan talenta musik baru yang mampu bersaing dan mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
10: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

90,7 RRI Madiun. Kami hadirkan Pro Dangdut untuk Anda sampai jam 3 sore. Pendengar semuanya ya, lagu-lagu dangdut pilihan Anda bisa di request di 45918 dan juga di 0811-366-9907. Kita akan hadirkan tema musim kemarau yang identik sama kebakaran, pendengar semuanya. Kami tunggu atensi Anda.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa,

0: atau 0811 3669 9907 boleh Anda dial pendengar ya. Kita akan coba untuk berdiskusi tentang bagaimana musim kemarau saat ini bisa betul-betul memberikan dampak yang luar biasa ya untuk masyarakat, utamanya tentang bencana kebakaran. Yang sudah bergabung, selamat siang Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut, dangdutnya R5 Madiun, mantap.
0: Mantap. Selamat siang Mas Afif. Kabarnya sehat ya?
1: Selamat siang juga, Mbak.
0: Oke. Mas Afif, kalau di daerah Sumenep sana kan juga panasnya juga lumayan ya. Di sana juga apakah masih ada semacam bencana kebakaran dan sebagainya?
1: Kalau bencana kebakaran biasanya apa? Tragedinya itu di belakang, di sebelahnya Rismuna, Mbak.
0: Oh gitu. Itu ya. Kenapa? Lahan yang kering atau bakar sampah atau kejadiannya apa?
1: Lahan yang kering.
0: Gitu ya. Ini memang sering terjadi kah di daerah Sumenep sana kalau pas musim panas seperti ini, Mas Afif? Halo?
1: Iya, Mbak.
0: Iya,
1: Mbak.
0: Ya? Bisa dengar suara saya?
1: Bisa.
0: Oke, ini kejadian seperti ini sering terjadi nggak di sana saat musim kemarau?
1: Ya paling cuma sekali aja, Mbak.
0: Gitu. Oke deh, sepertinya kalau misalnya memang terjadi, harapannya juga tidak menyebabkan kerugian yang seksama begitu ya. Kasihan juga kalau di daerah-daerah seperti Sumenep ini ada bencana seperti kebakaran begitu. Mau dengar lagu apa, Mas Afif?
1: Mau dengar lagunya Saat Jumpa Pertama.
0: Oke, mau salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat pendengar Pro 1 Madiun seluruh Indonesia.
0: Oke, gitu aja.
1: Buat Mbak Madanya, selamat bertugas.
0: Oke.
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Siap.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Oke, sama-sama. Selamat siang juga untuk Mas Afif ya. Di belakangnya Mas Afif, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Pro RRI Madiun.
0: Mantap, mantap, luar biasa. Pak Rusdianto, ini kalau bicara kebakaran, saya juga pengen nih, kabarnya Kalimantan gimana sekarang untuk kebakaran?
2: Aduh.
0: Sudah padam toh?
2: Kalau mau andek katanya punya saya atau teman-teman ke Madiun aja.
0: Oh, kenapa begitu?
2: Iya, enggak hujan-hujan.
0: Oh gitu.
2: Atau terus.
0: Sekarang persentasenya seperti apa? Apakah juga sudah cukup membaik, Pak Rusdianto?
2: Kemarin beberapa hari membaik, tapi sekarang ini 2-3 hari ini parah lagi.
0: Oh gitu.
2: Makin gelap lagi ya.
0: Di daerah mana, Pak Rusdianto?
2: Aku di Kalimantan Barat, bagian timur, di Kabupaten Sekanto.
0: Oh gitu, oke. Tapi masyarakat tentunya juga terdampak sekali kah atau sudah mulai terbiasa?
2: Ditahan-tahan, aku pikir masih kan kesetahan. Terang ujung-ujungnya, terang-terang yang masih kaput ada ujung-ujungnya. Tadi anak sekolah mulai sekolah,
0: setelah libur 20 kali. Oh gitu ya, oke. Jadi paling tidak masyarakat secara kesehatan ya lebih harus waspada dengan kondisi daerah yang masih berasap ya, Pak Rusdianto.
2: Itu bukan masalah kesehatan aja, kesehatan pemerintah terganggu.
0: Iya, apalagi kalau
2: ini saya katakan.
0: Iya, ya. Gimana?
2: Saya kan di perkebunan, perkebunan kelapa sawit. Karena kemarau panjang, sungai Mampuan nggak bisa dilewati kapal tongkang, kapal itu penyeberangan, kapal anu itu nggak bisa, jadi otomatis ya
0: distribusi terganggu. Sebagian, ya
2: iya terganggu dan berhenti. Ya, kalau roda utamanya berhenti ya lainnya terganggu semuanya.
0: Oke.
2: Nah, prihatin nggak itu, coba bayangkan.
0: Oke. Tapi sejauh ini kalau dari pemerintah sudahkah menyisir dan menyentuh daerah di Pak Rusdianto tinggali sekarang ini?
2: Enggak. Kalau rata-rata yang daerah kebakaran itu di daerah saya. Karena kan daerah perkebunan otomatis enggak ada kebakaran, itu mah kena dampak asapnya aja.
0: Oh gitu. Tapi kan ya, bahaya juga ya.
2: Yang tadi, bapak punya di daerah perkebunan otomatis sumber utamanya sawit, putaran ekosistem sawit, karena sungainya nggak bisa lalu lintas itu, ya beberapa pabrik kan sudah mulai berhenti dulu.
0: Oh, wow. Nah,
2: dampaknya sangat anu.
0: Yeah, yeah.
2: Ini kan sebenarnya 90% roda perekonomian itu dari situ.
0: Kalau betul.
2: Situ, ya, semuanya mata semuanya terganggu.
0: Masker mahal nggak di sana?
2: Saya nggak pernah pakai masker.
0: Nah, terus antisipasinya gimana kalau keluar rumah?
2: Ya, aku sih paling-paling kan bawa nasda kan nggak terlalu. Tapi kalau keluar jalan ya pakai masker. Kalau mau jalan gimana, pakai motor itu pakai masker. Paling-paling ke kebun teladang yang nggak pakai masker. Cuma tiap hari ya itu apa sibuk mengurus anak saya, anak itu. Anak keluar pakai masker aja, anak keluar pakai masker gitu.
0: Iya, iya. Tapi kalau sekolah masih jalan atau sementara ini diliburkan, Pak Rusdianto?
2: Hari tadi mulai masuk lagi.
0: Oh gitu, alhamdulillah.
2: 20 hari.
0: Oke, oke, oke. Baik, kita hanya bisa mendoakan ya dari jauh otomatis kalau di Madiun. Di Madiun tentunya juga pasti banyak yang juga punya saudara di daerah sana ya. Jadi hanya bisa berkabar tentunya yang terbaik aja lah nanti supaya segera bisa membaik.
2: Tanyakan pada rumput yang berpojang.
0: Sementara rumputnya terbakar. Ya deh Pak Rusdianto, sebagai penghibur mau dengar lagu apa ini?
2: Aku minta lagu apa ya? Lagu kesukaan saya aja.
0: Apa tuh?
2: Suara Hati.
0: Oh, oke. Iya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mas Surya, Muhammad, Donosoro, ada juga Kumari, ada juga tadi Mbak Bulan, Mbak Suti, KP, ada juga Neng Dengetri, Tinggal Pernik, dan ada Ibu Sur di Magetan sana. Semuanya selamat siang mendengarkan lagunya dari RRI Maji.
0: Okay.
2: Terima kasih waktunya. Selamat bertugas sampai selesai. Tetap semangat. Ya selalu.
0: Siap.
2: Selamat siang.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana ya. Semoga segalanya segera membaik. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdutnya RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap, Bu Susi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi sehat dong?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Mada.
0: Alhamdulillah.
3: Mada, mudah-mudahan juga sehat sekeluarga.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Bu Susi, di daerah Bu Susi masih ditemukan atau mungkin saja ada kejadian kebakaran nggak di bulan-bulan akhir-akhir ini?
3: Nggak ada ya Mbak.
0: Alhamdulillah aman ya semuanya ya.
3: Ya anu Mbak, aku doakan semoga di Kalimantan itu kan cucuku ada di Kalimantan.
0: Oh iya.
3: Mudah-mudahan tempat cucuku nggak ada halangan apapun.
0: Amin, amin. Kabar terkini seperti apa di kediaman cucu Bu Susi? Terdampaknya ya, parah nggak? Oh gitu.
3: Iya.
0: Jadi masih aman di, untuk beraktivitas ya?
3: Anu, Mbak, di Kalimantan. Di Samarinda.
0: Oh gitu. Ya, ya, ya, ya. Tapi masih terus berkabar ya dengan kondisi yang sekarang Bu Susi ya.
3: Iya, kemarin ini telepon ibunya enggak ada apa-apa.
0: Selamat
3: enggak ada halangan.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Ya udah deh, Bu Susi mau dengar lagu apa kali ini?
3: Aku mau dengerin lagunya Roma, Mbak Mada.
0: Apa tuh?
3: Gala-gala.
0: Oke, mau salam dulu.
3: Ya salamnya tadi ada Pak Rusdianto, makasih sembrani pun sugeng siang. Terus yang pertama tadi siapa Mbak?
0: Tadi ada Mas Afif di Sumenep.
3: Oh iya, selamat siang Mas Afif, salam kenal dari Mbak Susi Jalan Mangga. Salamnya buat Pak Dedon. Pak Dedon udah gabung Mbak?
0: Belum sih tumben.
3: Oh masih bobo.
0: Oh iya.
3: Salamnya buat Likmut, Pak Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauji, Sobo, Posongo Songo, Sugeng Siang, Mas Tommy Sakti, Bapak Agung Suryo, Pak Heri, Pak Hari Gobios, Pak Norwan, Popo Bari, Sugeng Siang, Kak Kemning Gayatri, Mas Indra, Popo Julang sekalian Bunda Meti juga siang.
0: Oke.
3: Okay. Kagem Bunda Erni, Priscilla, Bu Mari, Butika, Bu Sur, Sugeng siang.
0: Iya. Yeah.
3: Kagem Bunda Deno, Bunda Skartaji, Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cati Koptavia, Mbak Rizka, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, Sugeng siang.
0: Oke.
3: Okay. Kagem sedaya kemawon Mbak Mada.
0: Siap.
3: Kagem Mbak Mada, selamat bertugas, semoga selalu bersama keluarga dan tambah lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya Mbak Mada.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Neng Gayatri ya. Salamnya buat Pak Rusdianto, Bu Skartaji, Pak Dedon, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Saigon, Pak De Songo-Songo, Bunda Mari, Pak Aryo Gobios, Bu Erni, Bu Wulan, dan semuanya tanpa kecuali. Nanti coba lagunya dipilih yang lain ya untuk Neng Gayatri. Masih kita terima di 459198 dan juga di 0811 366 9907 di Prodangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.

Pendengar, Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat turun signifikan. Hal ini disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, hari ini. Menurutnya, penurunan jumlah hotspot menjadi perkembangan positif terkait upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh kebakaran di lapangan telah padam. Menurut Ristianto, tim gabungan Kemenhut terus memperkuat pengendalian karhutla, baik melalui operasi darat, waterbombing, patroli udara, maupun operasi modifikasi cuaca. Penurunan hotspot di Kalbar dan Kalteng terlihat berdasarkan Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Hingga Minggu 13 September 2026 malam, secara nasional masih terdeteksi 592 titik api di kedua provinsi tersebut. Info lain bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda. Pendengar, demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari tenbekhok.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat Like Higien Sanitasi SLHS bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Menit 11 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Siang ini kami masih hadirkan deretan lagu-lagu dangdut favorit Anda, pendengar. Tadi beberapa lagu yang sudah Anda request sudah kami putarkan ya. Coba kita terima lagi yang di 459198. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Mantap.
0: Inje.
1: Gimana kabar sehat ya?
0: Tadi sempat kaget loh saya.
1: Kenapa tuh Bayu?
0: Tumben-tumbenan soalnya udah jarang ini ya, jarang dengar suaranya. Tadi barusan kaget.
1: Lama kamu juga muncul loh. Padahal tak tunggu-tunggu.
0: Oh alah. Daerah Ponorogo ada kebakaran gak Pak Don?
1: Enggak Bayu.
0: Alhamdulillah gak ada, aman ya?
1: Aman. Alhamdulillah sama di rumahnya Abu. Katanya ya aman.
0: Alhamdulillah. Tapi punya keluarga nggak yang tinggal di daerah yang mungkin terdampak kebakaran gitu?
1: Alhamdulillah keluarga saya dekatnya sini aja Mbak Yu.
0: Mumpul di Telatah ya, Ponorogo. Alhamdulillah ya. Tapi kalau di Ponorogo untuk sampah ada yang mungut atau bakar sendiri Pak Dono biasanya?
1: Sampah itu ada ruangnya sendiri-sendiri Mbak Yu. Iya.
0: Jadi udah aman ya, tidak bakar aman, sampah sembarangan ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Dono mau dengar lagu apa?
1: Nanti coba aku dikasih lagu yang jarang ku minta Mbak Yu.
0: Apa tuh?
1: Iya, Bu Susi. Salam dari aku Bu Susi. Pulangnya ke sini, kasih mbakku. Terima kasih mbakunya Bu Susi.
0: Lagunya apa jadinya?
1: Nanti aku dikasih lagu Pengadilan Cinta Mbak.
0: Walah, kok berat banget. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya aku tadi pas baru bangun malah dengerin Bu Susi. Aku tak ikut Bu Susi, kelihatan udah kumum.
0: Alhamdulillah.
1: Neng lagunya jangan kelupaan Mbak ya.
0: Siap.
1: Gak kelupaan Bu Ernik sama itu teman gue sekolah. Sama Bu Mari sama Teh Lili. Semoga sehat saudara-saudaraku Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Semua saja Mbak Yu ya. Aku ikut Bu Susi, pokoknya udah komplit.
0: Oke.
1: Kamu semoga sehat lancar Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Sukses semuanya keluarga, kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Jangan kelupaan beloknya Mbak Yu.
0: Mundur ke belakang kan.
1: Ya terima kasih dulu waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Mbak Yu.
0: Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak semua daerah yang ada di Indonesia ini terdampak kebakaran ya. Ada beberapa yang memang sayangnya dekat dengan lahan yang kering, kemudian juga kebun yang kering, ataupun juga masyarakat yang lupa mematikan api ketika mereka bakar sampah, atau beberapa human error lainnya yang bisa saja terjadi di sekitar Anda. Oleh karena itu pendengar, menyesuaikan dengan kondisi Anda di mana Anda tinggal, yang namanya mitigasi bencana itu tidak melulu bencana alam ya, seperti banjir, longsor dan sebagainya. Kejadian-kejadian yang tidak terduga pun seperti kebakaran juga perlu dimitigasi. Oleh karena itu kalau misalnya mau keluar rumah hari ini ada rencana kemana, jangan lupa ya cek peralatan elektronik Anda yang utamanya menggunakan listrik skala besar. Sebelum meninggalkan rumah, ada baiknya dicek dulu, jangan terburu-buru saling mengingatkan sesama anggota keluarga, gitu ya. Selamat siang, tertutup hatimu. Gabung lagi yang di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang. Bu, Mbak Mada, ini salam kenal dulu.
0: Oh.
2: Aku dari Buin Manisrejo.
0: Buin di Manisrejo. Bu Win, apa kabar? Salam kenal juga ya.
2: Ya.
0: Ini baru gabung pertama kali di Pro Dangdut atau sebelumnya udah?
2: Belum, tapi pendengar setia.
0: Wih, alhamdulillah. Gitu dong, berani telepon ya. Bu Win, di mana Serejonya? Mana?
2: Jalan Pasar Sari.
0: Oh, di daerah situ kemarin sempat ada yang kebakaran nggak?
2: Nggak ada.
0: Alhamdulillah nggak ada ya. Kalau sampah, pernah juga nggak? Ada yang bakar? Gak ada ya? Oke, tapi kalau misalnya melihat informasi tentang kebakaran, suka takut nggak meninggalkan rumah, Bu Win?
2: Iya, takutnya nanti kalau merembet gitu.
0: Iya. Apalagi kalau nggak salah dulu di dekat Manis Reja sempat ada juga ya, salah satu rumah makan Padang meledak gitu ya, gara-gara gas LPG ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, Bu Win ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Win mau dengar lagu apa?
2: Aku karena nggak hafal juga ikut saja, salamnya juga untuk semuanya saja.
0: Siap. Oke, nanti kalau misalnya mau gabung lagi boleh tuh dicari lagu-lagu dangdut yang disukai sama Bu Win apa sebelum di request gitu ya. Ya. Oke.
2: Makasih, gitu aja, Mbak.
0: Sama-sama.
2: Salam kenal, salam bahagia, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan dulu ya tadi yang di request sama Neng Gayatri. Jangan tinggalkan aku, dan lagi Imam S. Arifin untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru saja juga siang tadi kabarnya ada sebuah lahan kosong juga yang terbakar di belakang ruko Jalan Haji Agus Salim ya. Namun kabarnya sudah sempat dipadamkan dan terlihat juga memang lahannya terlalu sempit ya. Jadi hati-hati kalau misalnya mau bakar sampah, pendengar jangan sampai ditinggal begitu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdutnya RRI, mantap.
0: Mantap. Bu Samiran, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pangestu nipun. Bu Samiran juga sehat toh?
1: Sehat juga, sekeluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bu Samiran, di daerah tempat tinggal Bu Samiran ada kebakaran juga enggak? Mungkin kebakaran lahan.
1: Kemarin sore itu Mbak Manda.
0: Di mana tuh?
1: Sebelah timur saja agak jauh gitu. Tempat itu apa itu pohon paperingan itu loh, Mbak.
0: Oh.
1: Paperingan terus
0: bambu ya.
1: Apa tuh tebu. Kemarin sore terbakar sampai besar kok Mbak Mada.
0: Tapi akhirnya sudah sempat dipadamkan kan Bu Samiran?
1: Sudah kemarin sore.
0: Itu kejadiannya jam berapa? Siang ya?
1: Sore Mbak.
0: Oh sore?
1: Maghrib itu loh Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, mau maghrib itu. Oh. Sama apa itu? Airnya tuh 6 mobil
0: Mbak. Loh. Besar juga ya ternyata ya.
1: Itu loh Mbak, jadi sebelah selatannya apa tuh kerkop. Sebelah situ. Jadi oleh kidule sebelah selatannya Riau Sada.
0: Oh gitu. Tapi ternyata kenapa? Karena sampah kah atau apa Bu Samiran?
1: Aku malah enggak tahu, tahu-tahu udah ruam itu apa gitu loh Mbak Manda.
0: Tapi alhamdulillah sudah padam ya. Tidak merembet ke rumah warga ya.
1: Tidak ada yang celaka.
0: Alhamdulillah. Iya. Baik, Bu Samiran mau dengar lagu apa?
1: Aku lagunya ngikut aja Mbak Mada.
0: Siap, mau salam dulu mungkin?
1: Salamnya buat semuanya saja juga. Waktunya sudah hampir sedikit, sudah tinggal sedikit. Biar bisa keputar semuanya.
0: Siap.
1: Salamnya aku buat semuanya saja pendengar setia RRI. Dimana saja berada. Selamat sore, selamat mendengarkan. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Mbak Mada gitu juga.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Dapat salam Bapak Donosworo.
0: Waalaikumsalam. Sampun.
1: Terima kasih Mbak Mada.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Samiran, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Perundang Dut, RRI Majud,
0: mantap. Kok tumben ada di penghujung?
2: Loyo Mbak.
0: Yalah, sakit ta?
2: Aku pergi ke kono
0: Mbak. Atuh, kok dibesetiknya ke piye?
2: Pusing tujuh keliling.
0: Waduh, dicedatin tembok. Bercanda dong ya, paling mau batuk atau pilek biasanya Mbak Sekartaji.
2: Iya biasanya kayak gitu. Kalau aku mau batuk kayak gitu Mbak. Pusing tujuh keliling. Karena dulu tempatnya apa.
0: Iya.
2: Tolong aku nanti diputerin lagu Sandiwara Cinta ya Mbak.
0: Siap, mau salam dulu
2: ya. Salamnya semuanya. Jadi dapat salam

menjaga diri kita sendiri, orang-orang yang ada di sekeliling kita, saling mengingatkan, memitigasi sesuatu yang sebetulnya dianggap sepele, tapi sebetulnya penting. Itu dia yang harus diwaspadai, khususnya untuk musim kemarau seperti ini, supaya tidak terjadi kebakaran di dekat Anda.

Pendengar Pro Dangdut semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Tadi ada lagu yang belum terputar nggak ya? Kayaknya nggak ya, semuanya sudah terputar. Yang paling penting adalah kalau misalnya hari ini Anda masih belum sempat bergabung, besok lagi boleh gabung di Pro Dangdut pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan bergeser channel ya, hari ini nanti kita akan sama-sama diedukasi bagaimana tradisi bekam yang sekarang ini meskipun di era teknologi modern ternyata juga masih diminati oleh masyarakat. UMKM Bicara nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar semuanya, terima kasih banyak yang sudah gabung di Pro Dangdut hari ini. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madaris pamit.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi segera dikumandangkan azan asyar berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini Ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Bicara Programa 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
1: Selamat sore pendengar Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini UMKM Bicara masih menemani ruang dengar Anda pendengar untuk edisi hari ini Senin 14 September 2026, di mana pembahasan UMKM Bicara kali ini adalah tradisi bekam bukan sekedar terapi. Anda bisa bergabung dengan kami di WhatsApp kami 0811-366-9907, telepon kami di 0351-459-198, atau juga bisa bergabung dengan kami di YouTube kami RRI Madiun. Dan pada sore hari ini telah bergabung di studio RRI Pro 1 Madiun ada narasumber kami, ada Bu Sukarlin. Selamat sore Bu Sukarlin.
2: Selamat sore.
1: Kabar sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ibu, berkaitan dengan tradisi bekam yang ternyata bukan sekedar terapi, mungkin sebagai pembuka, bekam ini sebenarnya seperti apa dan juga terapi untuk apa, mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa, silakan.
2: Oke, bekam itu yaitu mengambil darah kotor atau racun yang ada di dalam tubuh kita melalui kop ini terus akhirnya disedot dan dia mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita dan yang akhirnya kita itu menjadi sehat dan ataupun keluhan-keluhan semuanya bisa sembuh.
1: Berarti cara kerjanya itu mengambil darah kotor atau bagaimana Bu Sukarlin?
2: Betul, jadi yang diambil itu memang darah kotor. Jadi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Semua perempuan kalau bisa itu memang yang apalagi yang sudah tidak men atau tidak menstruasi. Nah itu wajib bekam. Kenapa? Karena dia sudah tidak mengeluarkan haid. Itu salah satunya, kalau tidak lancar itu akhirnya akan darah itu akan mengendap, dan mengendap itu menyebabkan penyakit-penyakit itu timbul gitu. Biar kita itu selalu sehat, salah satunya memang harus wajib bekam.
1: Baik ya. Nah kalau dari sejarahnya sendiri, bekam ini dulunya apakah memang sudah menjadi salah satu terapi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia atau bagaimana Ibu?
2: Kalau kita menurut ajaran Rasulullah ya, kita yang beragama Islam, insya Allah itu ada hadis-hadis yang telah menerangkan tentang bekam, bahwa bekam itu pengobatan yang paling bagus yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun juga melakukan bekam. Kadang walaupun Rasulullah itu safar ataupun puasa, itu selalu melakukan bekam. Bahwa Rasulullah itu menganjurkan bahwa kita itu untuk berbekam itu setiap bulan atau merasakan sakit. Gitu. Jadi biar kita itu selalu sehat.
1: Biar selalu sehat gitu ya. Nah, cara kerjanya sendiri kalau alat itu diletakkan begitu ya di tubuh seseorang ini apakah tidak sakit Ibu atau gimana?
2: Saya belum pernah ini. Oh iya. Jadi tidak hanya di kop saja. Jadi nanti ada di jarum juga. Kita melalui jarum juga. Awalnya kita disedot aja ya, disedot gitu. Kalau kadang kita tangan kita itu kesemutan, nyeri atau kadang saya pernah melakukan itu tangannya kaku. Nah, itu cukup dibekam begini ya. Habis dibekam begitu pengerjaannya seperti ini. Habis beberapa menit gitu kita ambil. Ini kan sudah ada tandanya. Terus kita dikasih semprot alkohol, ada kita siapin alkohol, ada minyak zaitun. Habis itu nanti kita jarum.
1: Waduh, jangan di jarum Ibu, takut.
2: Jarumnya ini enggak sakit. Jadi sangat kecil banget. Jadi gitu. Nanti kalau sudah keluar darahnya enteng. Karena penyakit itu yaitu yang karena darah itu tidak lancar, karena darah itu mengental makanya sakit gitu kan gitu.
1: Oke, berarti memang cara kerjanya seperti itu ya. Dan dikeluarkannya dengan jarum tadi ya, kotoran-kotoran ataupun darahnya. Nah, saat ini praktek ataupun tradisi bekam sendiri untuk peminatnya bagaimana? Apakah sudah masih banyak begitu, Bu?
2: Alhamdulillah semakin banyak karena memang kebetulan saya itu di UMKM tidak hanya kan makan dan minuman, jadi jasa pun masuk. Jasa itu saya termasuk jasa bekam itu alhamdulillah banyak yang keluh-keluhan itu yang paling banyak itu kecetit ya kali ya, karena mungkin kebanyakan kerja. Orang kalau kebanyakan kerja kurang air putih itu salah satunya seperti itu. Jadi kecetit itu bisa dibekam, sembuh langsung sembuh. Saya tanganin langsung sembuh.
1: Oke. Kecetit ya.
2: Iya, kecetit ya.
1: Selama ini menangani apa saja, kalau yang paling berkesan ini ada sakit apa saja yang Bu Sukarlin tangani?
2: Kalau saya sudah menangani semuanya, hampir semuanya sudah saya menangin dari seluruh tubuh ini ya. Mungkin saya akan jelaskan dari atas dulu, dari kepala ya kali.
1: Boleh.
2: Kepala itu mulai migrain. Migrain itu kalau nggak dibekam itu nanti larinya ke vertigo. Kalau sudah vertigo itu nanti bekam kepala. Sebenarnya bekam kepala itu tidak hanya untuk orang yang sakit vertigo. Anak-anak itu bisa dibekam. Itu salah satunya untuk mencerdaskan anak. Untuk selanjutnya kita pelipis ini. Pelipis ini untuk yang migrain-migrain atau kita yang punya berkacamata seperti saya atau Mbak Nindi gitu. Itu bisa dibekam. Jadi itu mengurangi min. Jadi insya Allah nanti saya sudah punya pelanggan seperti itu, pasien seperti itu yang setiap tahunnya itu naik. Minnya itu naik, nah tapi setelah bekam itu nggak naik. Luar biasa, bekam itu sangat luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu kalau kita sinusitis, nah itu saya bekam kadang hidung mampet, itu saya bekam antara kanan kiri hidung. Aman, sangat aman, dan sangat aman. Dan itu pernah perawat-perawat, perawat, seorang perawat atau itu bekamnya ke saya. Jadi kalau kadang waktu itu saya di Mbak, saya nggak bisa tidur karena mampet hidungnya. Saya bekam itu langsung plong katanya. Dan itu keluar darahnya gitu.
1: Iya. Berarti memang banyak ya. Selain itu, kalau anggota tubuh lain adakah yang lainnya, Bu Sukarlin?
2: Oh iya, tadi semalam itu ada yang bekam pilingan ya, Mbak. Saya ngasih ini ya. Saya ngasih ini aja. Ini tanda orang yang bekam pilingan. Salah satunya seperti ini ya. Kopnya gini. Ini walaupun masih muda, nggak harus orang tua yang bekam itu. Anak muda pun boleh, karena boleh, dia ya tidak mau minum obat. Makanya salah satunya harus bekam itu untuk menghindarin obat kimia gitu.
1: Berarti memang cara tradisional untuk menyembuhkan begitu. Betul. Ya, atau mengurangi, apa bisa menyembuhkan?
2: Menyembuhkan bisa, saya menangani stroke pun bisa, tetapi memang tidak hanya sekali dua kali, tapi memang harus bertahap. Karena orang stroke itu banyak penyakitnya, dalam arti tidak hanya mungkin kolesterol atau gula atau hipertensi. Rata-rata orang stroke itu hipertensi. Tak, kombinasinya biasanya dengan hipertensi sama kolesterol tinggi sama gula, terutama gula. Gula itu ngeri. Makanya saya anjurkan Mbak Nindi dengan yang lainnya, jangan suka minum manis itu sampai berkali-kali. Bolehlah minum manis itu sekali. Contohnya umpamanya pagi teh manis atau siangnya teh manis atau apa. Tapi jangan pagi, siang, sore, itu bahaya banget. Sangat bahaya gula itu.
1: Oke, kopi juga bahaya ya?
2: Kopi enggak, kalau pahit gitu. Kalau bahasanya kan kasih gula itu ya.
1: Kalau kopi susu baru bahaya ya Bu Sukarlin ya.
2: Untuk selanjutnya pundak ini ya. Kita dari turun ke atas kita ke pundak. Pundak ini salah satunya, kalau kan banyak orang yang kemeng, merasakan kemeng di pundak, itu salah satunya kolesterolnya tinggi. Itu semalam juga saya bekam dari ini saudaranya Mbak Nisa, ini dari Bonsari ke rumah saya tadi malam. Ya, itu bekamnya banyak sekali. Jadi karena kotorannya terlalu banyak, itu keluarnya banyak. Kalau masih muda biasanya rata-rata enggak begitu banyak darahnya. Karena memang anak muda masih lancar haidnya. Kalau orang yang sudah lansia, udah 45 ke atas ataupun 50, itu yang sudah tidak men itu rata-rata banyak. Dan rata-rata penyakit itu datang setelah umur sekian, 50 itu. Karena dia sudah menumpuk dan dia tidak mengeluarkan kotoran haid itu tadi.
1: Kalau untuk pencegahan, apakah bisa Bu Sukarlin? Pencegahan beberapa penyakit begitu. Misal tadi kan disampaikan kalau usianya sudah mulai tua begitu ya, itu baru mulai muncul beberapa gejala lain. Kalau masih muda masih aman. Nah, bisa nggak pas muda ini dilakukan bekam untuk mencegah begitu?
2: Boleh-boleh saja, malah bagus sekali. Malah anjurannya seperti itu. Jadi jangan sampai sakit dilakukan bekam. Makanya bekam itu saya sebenarnya ada anak-anak muda, tetapi nggak sebanyak orang yang usia lansia tadi, oh, gitu. Okay. Jadi biasanya kalau saya anak muda, saya juga pernah bekam kepala anak muda. Itu biasanya dia pekerja di lapangan. Bekerja di lapangan karena mungkin biasanya sudah kuliah ya, karena dia terjun di lapangan, kena sinar matahari, capek, lelah. Lah itu dia pusing, karena pusingnya dalam keadaan kerja, dia di luar kota, dia di bekamnya baru kesini itu dalam keadaan ya pokoknya gitu. Akhirnya saya bekam itu pun di kepala itu tidak hanya sekali, dua atau tiga kali, karena sekali itu banyak. Jadi saya memaksimalkan dua kali. Kalau dua kali masih banyak, saya maksimalkan tiga kali. Kalau sudah tiga kali, insya Allah itu rata-rata habis sih darahnya. Jadi memang benar-benar kalau sudah saya bekam merasakan enteng.
1: Oke. Iya. Berarti memang beberapa kali, dan ini kan prosesnya sebagai terapi begitu ya, Bu ya. Iya. Jadi tidak tidak bisa langsung sembuh begitu, tapi ini menjadi salah satu terapi yang berfungsi untuk mengurangi penyakit ataupun malah justru menyembuhkan penyakit ini tadi yang disampaikan ya. Dan berkaitan dengan bekam sendiri, kira-kira Ibu untuk saat ini sendiri, apakah masih banyak orang-orang ataupun jasa yang menerapkan tradisi bekam sendiri?
2: Alhamdulillah, tadi yang saya jelaskan bahwa sekarang itu semakin banyak. Semakin banyak, semakin paham orang, lebih pengen bekam gitu, lebih pengen bekam daripada dia makan obat yang sekian banyak jenisnya. Kadang ada yang 5, ada yang 7 itu sekali makan obat. Makanya alhamdulillah kalau yang orang stroke itu ada yang sembuh. Ada yang sembuh itu memang kadang kan dia hipertensi sama gula sama kolesterol. Bekam itu saya tidak hanya mengambil darahnya aja atau enggak, tetapi saya harus saya jelaskan bahwa kolesterol itu makannya ini harus yang dipantangin. Kalau dibekam dia makannya semau gue, ibaratnya kan gitu, semaunya ya gimana mau sembuh kan gitu.
1: Betul.
2: Iya, terus gula itu kelihatan, Mbak. Bekam itu dari darah itu kelihatan ada titik anunya, terlihat gitu loh. Kalau gulanya kelihatan tinggi gitu kelihatan. Jadi kalau gula saya bilang harus tawar, harus tawar saya bilang. Kalau jenengan enggak, ibaratnya enggak mau ngikutin saya, ya enggak bisa akan sembuh, karena memang gula sudah tinggi itu harus diam dulu. Lah nanti kalau sudah normal bolehlah sekali-kali kan gitu.
1: Baik, memang ini berkaitan juga dengan pola hidup masing-masing orang begitu.
2: Betul,
1: ya Ibu
2: ya.
1: Jadi misal sudah melakukan bekam, tapi juga harus diperbaiki untuk obat-obatannya, penggunaan obat-obatannya kan sudah tidak dipakai ya karena sudah melakukan bekam itu ya. Jadi makanannya ini ya, makanan yang dikonsumsi apa saja begitu ya. Dari WhatsApp ada penanya, Ibu, ada dari Bunda Ara bertanya ya, bekam bisa menangani stres sampai sulit tidur tidak begitu? Silahkan.
2: Sangat bisa, sangat bisa. Itu ada yang tetangga saya, Mbak, saya 3 hari ini tidak bisa tidur. Tapi setelah saya bekam itu nggak bisa cepat ya. Nanti tidur gitu, saya kasih minyak zaitun, saya seluncur itu seperti pijet gitu ya, diseluncur gitu. Dia tanpa terasa dia itu lo tidur. Jadi saya bekam 1, 2, 3 titik, kan ada titik-titiknya, ada titik kolesterol, titik jantung, paru-paru, titik lambung, titik ginjal. Nah, saat saya bekam, dalam proses bekam lo dia tidur. Padahal dia bilangnya 3 hari tidak tidur.
1: Oke, jadi bisa ya,
2: bisa sangat tidur
1: begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, ini ada penanya juga di hari ini melalui telepon, coba nih dihubungkan dulu. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Didi.
1: Anje, dengan siapa di sana?
3: Dengan Bu Anto, Mbak Didi.
1: Bu Anto, monggo silakan pertanyaannya.
3: Terima kasih Mbak Didi. Begini Bu, saya itu punya kolesterol.
2: Iya.
3: Kemudian akhir-akhir ini saya hampir 2 bulan itu batuk-batuk ya Bu.
2: Iya.
3: Dokter 3 kali, kemudian ke rumah sakit, pokoknya udah berobat lah.
2: Iya.
3: Kemudian batuk saya itu disertai sesak Bu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini bisa dibekam? Dibekamnya di mana saja? Dan harus bekam berapa kali ya, Bu? Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Nini.
1: Enggak, sami-sami.
2: Oke,
1: okay.
2: Ya. Tadi Bu siapa tadi Bu?
1: Tadi Bu Hadus siapa ya tadi ya?
2: Ninggalin nomor HP enggak? Ini harus dibekam gratis, ini dapat bekam gratis. Oh, saya kasih bekam gratis,
1: waduh,
2: ya.
1: Ini bisa menghubungi kami lagi melalui WhatsApp ya Ibu. Nanti di WhatsApp kami ada, nanti bisa konfirmasi, saya sampaikan ulang, mungkin bisa WhatsApp kami, bisa dicatat ge. WhatsApp kami di 08113669907, nanti bisa dapat bekam gratis ge Bu Sukarlin ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan menghubungi kami di WhatsApp.
2: Oke, untuk menjawab tadi masalah dia batuk, sesak napas, dan kolesterol itu apakah bisa dibekam? Sangat bisa. Dan itu nanti langsung wendeng kalau saya bekam, saya bekam. Terus kalau untuk batuk itu biasanya dada depan. Dada itu ada titik jantung, paru-paru. Nah, di situ itu kadang sesak di situ. Ya, nanti kalau sudah dibekam, insya Allah ada kelonggaran. Dan untuk kolesterol tadi sudah saya jelaskan, kolesterol itu kayaknya orang Indonesia nggak ada yang nggak kolesterol. Ya, jadi itu hal wajar. Kalau kolesterol itu hal wajar. Terus untuk apa yang dihindarin? Kalau sudah batuk itu biasanya sebenarnya sudah terasa. Batuk tenggorokan itu batuk. Jadi yang harus dihindari, harus diam dulu. Masalah minum es atau makan gorengan, kerupuk, itu harus dihindarin banget kalau kita pengen sembuh. Kadang kita sudah terasa gorokannya nggak enak, minum es hijau, tetap makan gorengan, gimana kita mau sembuh kan gitu. Cuman memang enggak apa-apa, tetapi untuk salah satunya ya memang harus dibekam itu saja.
1: Oke. Iya. Ini tadi bisa dapat bekam gratis Ibu ya.
2: Iya.
1: Berapa penanya ini untuk bekam gratis?
2: Boleh nanti 3 penanya dicatat boleh.
1: Oke. Okay. Yeah, yeah. Tadi penanya pertama gimana Bu? Apakah dapat tadi?
2: Dapat, yang... boleh dapat. Okay. Iya. Jadi... nanti akan saya datangin kalau memang alamatnya tadi jelas. Nanti dikasih tanya alamat jelasnya, nanti akan saya datangin.
1: Nah, kalau yang telepon tadi belum tahu ini ya alamatnya di mana. Nah, kalau yang satu ini nanti mungkin bisa konfirmasi ya Bunda Ara untuk mendapatkan bekam gratis di hari ini begitu ya. Ada penanya lain dari YouTube, ada beberapa penanya ini Bu, saya bacakan satu dulu ya.
2: Iya.
1: Ada dari Nathan, sakit gak sih Bu kalau bekam, kadang takut lihat video-video yang di medsos begitu katanya.
2: Iya, iya. Kalau masalah sakit enggak. Jadi memang ada orang-orang itu sudah ngeri duluan karena lihat darahnya. Jadi kalau saya yang nanganin itu biasanya saya satu aja kop. Jadi enggak langsung saya kop. Dan saya itu orangnya tidak mau memaksa orang yang tidak mau bekam. Jadi nanti saya tanganin itu satu kop gitu. Satu, dan itu pun jarumnya saya paling satu titik aja. Sakit apa enggak? Kalau kira-kira sakit, sakit banget gitu, kita batalkan.
1: Okay.
2: Tetapi yang saya tangani orang-orang yang bilang takut itu kalau saya tangin rata-rata enggak Bu, akhirnya lama-lama enggak Bu, enak gitu. Iya, akhirnya dia langsungnya ternyata apa ya keluhannya enteng Bu gitu. Iya.
1: Malah ketagihan.
2: Iya, ya. Karena memang benar-benar apa? Badan kaku itu kan karena peredaran darahnya enggak lancar, Mbak. Jadinya itu memang darah kotor itu harus diambil gitu.
1: Okay.
2: Benar-benar enteng. Nanti Mbak Nindi boleh bekam mama saya gratis.
1: Ini dari WhatsApp ada yang bergabung Bu.
2: Boleh.
1: Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore Mbak Nindi. Saya Bu Anto tadi Bu, Mbak Nindi.
2: Oh iya, alamatnya di mana Ibu?
4: Saya di perumahan Panorama Wilis 3.
2: Oh, deket-deket. Nanti dikasih alamat jelas, nanti saya datangin ya Bu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi nanti harus ini WA ke saya langsung loh ya, catat nomor HP saya.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: WA-nya berapa nge?
2: Catat nge Bu, 0823 3786
4: 3381
2: deket.
4: Mau tanya lagi.
2: Mbak,
4: itu dibekamnya itu seluruh tubuh atau gimana Mbak? Harus dan sampai saya nanti hilang batuknya misalnya ya, atau sesaknya itu sampai hilang gitu, harus berapa kali bekam? Dan berapa jaraknya? Mungkin ada jarak seminggu, dua minggu atau gimana? Inje, makasih ya Mbak ya.
2: Inje, okay. Sampai ketemu nanti ya Bu.
1: Inje, Mbak. Iya, silakan.
2: Kalau untuk berapa kali itu kekebalan tubuh atau penyakit seseorang itu beda-beda. Kadang sekali bekam itu ada yang sudah enteng, sudah enak nggak bekam lagi. Cuman ada beberapa kali itu biasanya berat. Kalau sudah berat itu kriterianya 2 kali.
1: Oh, oke. Okay. Gitu, bisa ya. 2 kali begitu ya.
2: Kalau yang parah itu bisa beberapa kali. Contoh-contoh itu yang paling parah saya nanganin pengentalan darah di kepala, Mbak. Oh, itu ngeri itu. Ya. Sangat ngeri.
1: Mengerikan.
2: Iya. Saya waktu menanganin itu ya banyak berdoa tok pokoknya. Karena kan yang semuanya itu yang menyembuhkan kan Allah Subhanahu wa taala. Iya, okay. Makanya saya jadi kalau bekam itu tadi bilang Bu itu tadi keseluruhan apa enggak? Tadi tergantung penyakitnya. Contoh yang saya bilang pengentalan darah di kepala itu tidak semuanya. Jadi cuman kepala aja itu beberapa titik. Dan itu penuh-penuh, Mbak. Ngeri. Penuh-penuh dan penuh-penuh. Dan itu ada beberapa, tidak hanya 10 titik loh Mbak, lebih dari 10 titik. Padahal itu kepala saja.
1: Waduh, itu ya. Mengerikan ya.
2: Iya, itu ya. Makanya saya bilang orang yang paling ngeri saya di pengentalan darah kepala. Kalau untuk stroke, nah itu kita nanganin itu stroke-nya yang di apa dulu, yang berat. Contohnya kaki atau mungkin tangannya lemas saja. Kita perbanyak yang sakit, jadi kita fokus sama yang sakit, menyembuhkan yang sakit gitu.
1: Oke, itu ya sudah terjawab ya untuk Bu Anto tadi ya. Ibu, ini kita jeda dulu, masih banyak sekali penanya pada sore hari ini. Setelah jeda baru menjawab pertanyaan kembali. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja.

0: dengan kami di WhatsApp kami 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Masih bersama kami, narasumber kami ada Ibu Sukarlin. Masih bersama kami, Ibu.
1: Iya.
0: Oke, Ibu, tadi ada beberapa penanya yang sudah masuk begitu ya. Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan, bisa menghubungi nomor Bu Sukarlin langsung begitu untuk konsultasi dan juga menanyakan alamat dan lain sebagainya. Silakan disampaikan nomor teleponnya.
1: Oke, yang mau catat nomor telepon saya yaitu 0823-3786-3371.
0: Oke, kalau mau bekam bisa langsung WA,
1: iya.
0: Dan juga beberapa pemenang tadi bisa langsung menghubungi juga begitu ya. Nah, tadi ada 3 ya Ibu, 3 pemenang begitu ya berarti ya. Ini nambah satu lagi atau
1: boleh,
0: sudah?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh,
0: oke.
1: Boleh.
0: Iya. Ada dari akun Paus Mini ini ya, kondisi tubuh atau riwayat penyakit seperti apa yang justru tidak boleh untuk dibekam, bagaimana?
1: Kayaknya nggak ada yang kalau penyakit itu malah sebaiknya memang harus dibekam. Cuman yang nggak boleh dibekam itu orang yang malah haid.
0: Oh, ya, okay.
1: Pas haid itu memang kita nggak boleh bekam. Jadi kalau bekam itu dalam keadaan suci.
0: Oh,
1: begitu.
0: Emang
1: ya.
0: Kalau haid nggak boleh ya, berarti memang harus suci begitu.
1: Betul.
0: Karena perempuan ya.
1: Iya.
0: Nah, ini bagaimana kalau yang Paus Mini, apakah dapat ini Bu?
1: Oh, boleh alamat.
0: Boleh ya, satu ya.
1: Boleh.
0: Tapi sudah 3 ini semuanya ya.
1: Yeah.
0: Untuk akun Paus Mini bisa langsung menghubungi ya, atau kalau mau lupa tadi nomornya belum kecatat, mungkin bisa disampaikan ulang, Ibu.
1: Boleh. 0823-3786-3371.
0: Oke, bisa langsung hubungi Ibu Sukarlin ya. Ada penanya lagi dari Larasati bergabung. Selain bikin badan enak, apa yang membuat bekam tetap ramai dicari orang sampai sekarang? Bagaimana Bu Sukarlin?
1: Ramainya karena dia salah satunya dia mengeluarkan kotoran. Jadi sirkulasi darah itu biar selalu sehat. Jadi biar selalu enteng di badan itu selalu enteng. Kadang orang bilang nanti tuman ya kalian. Sebenarnya bukan tuman, tapi memang kita itu menjaga kesehatan agar kita itu selalu sehat. Jadi bekam itu kan mengambil darah kotor. Jadi kotoran itu kan dari makanan, minuman yang kita tidak tahu ada apa itu ada pengawetnya atau makanan-makan yang tidak bagus buat ginjal. Nah, itu salah satunya memang harus dibekam. Cara mengeluarkannya salah satunya bekam itu.
0: Okay. Jadi memang di era sekarang yang makin banyak makanan-makanan yang tidak terkontrol begitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dari cara pengolahan, kemudian makannya yang berlebihan, diangetin terus-menerus. Ini juga mempengaruhi ya Bu Sukarlin.
1: Sangat-sangat berpengaruh, berpengaruh.
0: Ada akun yang cocok ini untuk dibekam ya, remaja jompo. Ini bertanya, kebanyakan pasien yang ke tempat bekam sakit apa Bu? Bisa disampaikan lagi silahkan.
1: Kalau penyakit rata-rata mereka paling kolesterol karena memang mungkin capek ya karena dia pekerja sudah pekerja kolesterolnya tinggi rata-rata kolesterol rata-rata kebanyakan kolesterol memang ada beberapa itu yang apa kayak stroke itu ada beberapa 3 atau 2 orang tetapi saya nanganin itu insya Allah kalau stroke itu agak jangka waktunya agak lama lama itu mungkin memerlukan 6 bulan atau 3 bulan dia ada perkembangan tapi setiap saya bekam dia selalu ada perkembangan
0: itu yang benar-benar nggak bisa jalan atau bagaimana?
1: Iya nggak bisa jalan dia itu ya diem aja diem tetapi kadang apa itu tangan masih digerakkan sebelahnya itu memang saya setelah bekam saya ajarin olahraga juga jadi saya tidak bekam aja terus makanan saya anjurkan yang harus makanan seperti ini larangan makan makanan itu seperti ini.
0: Oke, berarti memang diedukasi juga efek setelahnya seperti apa begitu ya. Ada dari Paus Mini ini ya, terapis bekam ada sertifikasinya tidak Bu dulu atau
1: ada
0: gimana?
1: Dong, ada
0: ya.
1: Ada, harus ada, tidak boleh enggak ada. Karena dan kita dipantau sama puskesmas. Saya punya ini ada datanya juga ada dari puskesmas mungkin terlihat kali sudah lama.
0: Oke, berarti memang
1: ada capnya ini puskesmas ya. Terus ada sertifikatnya. Sertifikatnya ini. Ada saya punya sertifikat.
0: Ini memperoleh dulunya gimana awal mulanya kok bisa?

0: ini.
1: Belajar harus belajar lagi ya. Belajar, kita belajar di Aston waktu itu dia yang datang itu malah dokter, seorang dokter. Dokter dari Malang. Kita belajar-belajar tentang bekam, cara sehat Rasulullah itu seperti apa kan gitu. Salah satunya kan bekam itu memang harus diutamakan gitu loh. Sakit apapun dibekam insya Allah sembuh
0: ya. Iya.
1: Termasuk saya sendiri itu udah saya terapkan di diri saya sendiri. Saya itu biasanya capek tangan saya karena saya kan bekam ya. Tangan kanan saya itu capeknya luar biasa. Selain bekam saya kan juga jualan, ngulek sambel dan semuanya itu tangan luar biasa sakitnya. Tapi alhamdulillah kalau sakit, sebelum sakit sudah terasa gitu langsung dibekam. Memang kadang saya gosong-gosong karena apa? Orang gosong itu salah satunya memang sakitnya luar biasa, capeknya luar biasa, kadang ditambah dengan mungkin ada kolesterolnya seperti itu.
0: Berarti dulu belajarnya berapa tahun sampai saat ini Bu Sukarlin bisa mempraktekkan begitu bekamnya sesuai?
1: Saya pertama itu saya bekerja di klinik, lalu terus karena kliniknya sepi kita sendiri. Nah, itu saya awalnya dari mulai pulang dari Taiwan 2013.
0: Dulu sempat di Taiwan
1: ya, berarti. Sempat di sana jadi TKW. Kebetulan makanya saya perbandingan makanan di sana dan di sini. Sama-sama kita kan sama-sama manusianya. Di sana itu orang-orang itu tua-tuanya maksudnya banyak. Jadi sehat, maksudnya ya. Sehat. Karena apa? Ya makanannya. Makanya orang yang saya tangani selalu saya kasih tip-tip yang sana saya bilang. Tapi yang saya tangani rata-rata alhamdulillah sembuh. Iya, karena ya itu tadi saya kalau nasihatin seseorang gitu, bapak umpamanya ibu harus ini harus di stop. Kalau jenengan nggak di stop nanti kak percuma saya bekam. Mendingan nggak usah bekam kalau jenengan nggak berhenti makanannya ini. Jadi dia bilang, contohnya terutama gula. Orang gula itu ngeri banget katanya dia. Oh saya nggak makan gula, nggak makan. Tapi kadang dia makan mangga itu sampai 5 biji. Makan ya itu sama aja nggak boleh, walaupun kita tidak makan secara nyata fakta gula putih itu bukan itu, tapi yang mengandung manis ya. Nah itu tuh juga boleh gitu loh.
0: Oke, sama aja ya, gula sama makan mangga kalau porsinya jumbo.
1: Iya, porsinya jumbo. Saya seneng loh mbak loh. Kok seneng? Jangan bilang senengnya. Saya bilang makanya saya katanya enggak suka gula, tapi kok gulanya tinggi, kan nggak mungkin, nggak ada sebab akibat, saya bilang gitu.
0: Kalau durutin seneng ya susah.
1: Nah, ya itu makanya saya bilang selalu saya terapkan, selalu saya marahin, saya gitu. Lama-lama dia harus ini, akhirnya dia tahu, ngerasakan enak, akhirnya alhamdulillah dia ya sehat gitu.
0: Baik. Ada penanya lagi dari akun Kentang Goreng Crispy. Apakah benar darah yang dikeluarkan saat bekam adalah darah kotor? Bagaimana Bu Sukarlin?
1: Pasti darah kotor karena titiknya itu di atas kulit ari, tidak dari dalam. Kalau titik darah bersih itu jarumnya tak dalam banget. Dan saya pernah bekam orang-orang PMI. Saya pernah ke kantornya PMI. Gitu, orang PMI itu bekamnya ke saya, yo. Iya, karena saya pun juga yang kan dia diambil darah bersih. Kalau saya kan mengeluarkan darah kotor, itu penyakit gitu.
0: Kalau boleh tahu untuk tarifnya sendiri satu kali bekam ini ada di angka berapa, Bu Sukarlin?
1: Kalau saya sih enggak narif ya, Mbak. Yang enggak seperti yang lainnya kali ya. Saya masih toleransi, setidaknya pantas saja. Apa umpamanya jauh dari sana masa dikasih umpamanya 10.000 kan nggak mungkin orang kayak gitu. Jadi sepantasnya orang kita kembalikan kepada seseorangnya aja. Karena setiap dia mengasih ngasih ibaratnya ngasih uang ke saya pun kita balikan dengan kesehatannya dia gitu.
0: Ada range-nya enggak, maksudnya dari berapa sampai berapa biasanya?
1: Enggak
0: ada ya.
1: Alhamdulillah yang bekam kepada saya semuanya paham tentang itu.
0: Baik ya. Berarti memang sepantasnya saja.
1: Pantas ya, harus
0: uangnya
1: pantas
0: berapa
1: gitu,
0: begitu ya. Jadi tidak ada tarif khusus ataupun biasanya kan ada ya.
1: Iya, memang
0: yang,
1: ada.
0: Satu ini berapa, satu waktu gitu ya, sejam atau berapa gitu, atau ada angkanya berapa gitu ya. Kalau di Bu Sukarlin enggak ada ini.
1: Enggak ada. Insya Allah
0: memang,
1: enggak ada.
0: Sesuai dengan yang mau dibayarkan oleh konsumen seberapa begitu. Nah, berarti sampai saat ini sudah berapa tahun Bu Sukarlin menjalani usaha bekam sendiri?
1: Berarti 13 tahun.
0: 13 tahunan ya. Nah, ada ini enggak tantangan-tantangan yang dialami selama 13 tahun membekam ini?
1: Kayaknya saya senang aja. Enggak okay. Ada tantangannya. Walaupun sebenarnya itu apa ya? Wah, ini kayak bahaya atau kita banyak berdoa saja. Enggak ada tantangan. Kalaupun kayak jauh-jauh itu ya kita anggap kita piknik aja gitu.
0: Okay. Yeah. Karena memang happy ya.
1: Iya, harus kita jalannya dengan senang hati. Gitu.
0: Oke, mungkin terakhir di sore hari ini bisa mempromosikan bekamnya Bu Sukarlin untuk pendengar yang mungkin pada sore hari ini berencana untuk melakukan bekam dan kembali lagi menghubungi ke siapa? Silahkan.
1: Oke, hubungi nanti kalau nomor telepon tadi, kalau apa keluhannya, semuanya pendengar, semuanya yang melihat, yang menonton ini, semua keluhan itu bisa ditangani dengan bekam. Mau yang muda itu mungkin jerawatan ataupun apa semua keluhannya, kadang yang tak terlihat, maaf itu perempuan yang punya ambeien, enggak usah malu sama saya. Jadi kadang duduk itu terasa panas, itu harus dibekam karena memang sirkulasi darahnya itu udah enggak bagus. Jadi semua keluhan insya Allah saya bisa nanganin. Insya Allah kita minta bantuan sama Allah, nanti akan Allah sembuhkan kan gitu. Jadi enggak usah khawatir, apapun keluhannya dibilang ke saya akan tahu titik-titiknya begitu.
0: Oke, nomornya tadi bisa disebutkan ulang.
1: Oke, jangan lupa telepon saya 0823 3786 3371.
0: Oke, itu ya. Bisa telepon ke sana kalau mau bekam, dan 3 pemenang tadi, 4 ya kalau sama yang satu telepon tadi tapi belum menghubungi WA kami sepertinya. Bu Sukarlin mungkin nanti langsung menghubungi Bu Sukarlin.
1: Boleh.
0: Baik, pendengar juga pemirsa dari Pro 1 Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti UMKM Bicara, dan juga terima kasih untuk Bu Sukarlin, nanti lain waktu kita bertemu kembali. Pendengar juga pemirsa, tetaplah bersama kami, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan info prima. Saya Nindi Aprilia, selamat sore.
2: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: 12 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. ABK KMP Virgo Transport 8 selamat, keluarga menanti kepulangan korban. Program kemitraan dorong harga tembakau di Ngawi. Kebakaran lahan tebu di Diwek Jombang, seorang petani ditemukan meninggal. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Sandy Wira. Keluarga salah satu ABK merasa lega setelah mendapat kepastian putranya selamat dalam musibah tenggelamnya KMP Virgo Transport 8. Keluarga akhirnya bisa berkomunikasi langsung melalui video call. Laporan Anggi Widya.
2: Dengar keluarga Dede, salah satu... ...kapal yang ditumpanginya tenggelam di Laut Jawa. Keluarga kini menunggu proses penanganan selesai dan berharap Dede segera dipulangkan ke Banyuwangi. Ayah Dede, Ribut Andiwono, mengatakan keluarga pertama kali mengetahui kabar kecelakaan kapal sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pada Minggu 13 September 2026 dari teman anaknya. Keluarga kemudian menghubungi pihak perusahaan untuk memastikan kondisi Dede. Beberapa jam kemudian, keluarga mendapat informasi bahwa Dede, termasuk ABK yang berhasil diselamatkan dan sudah berada di kapal Cahaya Bahari. Kepastian kondisi Dede membuat kecemasan keluarga berangsur mereda. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, keluarga bahkan sempat berkomunikasi langsung melalui panggilan video.
3: Alhamdulillah untuk atas nama Dede terkonfirmasi selamat, begitu ya. Nah, terus untuk kelanjutannya kita masih menunggu kabar. Nah, terus ada kabar lama untuk berapa jam 12 siang itu ada list masuk.
2: Sementara itu operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung. Berdasarkan data manifest yang disampaikan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, terdapat 243 penumpang dan ABK dalam kapal tersebut. Hingga Senin pagi ini, 108 orang sudah berhasil diselamatkan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban lainnya.
4: Operasi yang kita laksanakan dari 243 korban telah terevakuasi sebanyak 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 korban dalam kondisi meninggal dunia.
2: Pencarian masih dilakukan tim SAR gabungan di sekitar lokasi kejadian di Laut Jawa. Operasi melibatkan Basarnas Banjarmasin, sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, serta beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Perjalanan 6 nelayan di perairan Bomo, Banyuwangi, berujung dalam situasi darurat setelah kapal yang ditumpangi tenggelam dihantam ombak. Beruntung seluruh nelayan berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Laporan Gea Debora.
5: Perjalanan 6 nelayan menuju bagan laut di perairan Bomo, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu sore 12 September 2026 berubah menjadi situasi darurat. Kapal yang mereka tumpangi dihantam ombak hingga tenggelam di tengah perjalanan. Dalam kondisi tersebut, para nelayan berupaya menyelamatkan diri. Dua di antaranya berenang menuju bagan laut untuk meminta bantuan, sementara 4 lainnya bertahan di rompon yang berada di tengah perairan. Mas Banyuwangi, Andi Irawan mengatakan informasi mengenai kecelakaan diterima pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat.
6: Hari ini kita mendapatkan informasi pada Sabtu 12 September tahun 2026 pada pukul 15.00 Pak Ucok sebagai nahkoda kapal beserta 5 kawannya sedang menuju ke bagan laut untuk melakukan aktivitas memancing. Di tengah perjalanan, kapal tersebut dihantam ombak dan mengakibatkan kapal tenggelam. Lalu dua korban berusaha berenang ke bagan laut tersebut untuk meminta bantuan dan menginformasikan kepada tim SAR atau kepada kantor SAR Banyuwangi. Pada pukul 15.48, kantor SAR Banyuwangi mendapatkan informasi, lalu segera menyiapkan tim dan memberangkatkan tim menuju ke lokasi tersebut.
5: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Menurutnya ketika tim tiba di lokasi, proses pencarian langsung diarahkan ke dua titik keberadaan para korban. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Sejumlah peserta magang mulai menjajaki peluang untuk mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik di RRI Jember. Proses seleksi peserta magang dilakukan melalui wawancara sesuai bidang yang dipilih. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar LPP RRI Jember menggelar interview magang hub Kemnaker di auditorium LPP RRI Jember pada Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses seleksi peserta magang yang nantinya akan ditempatkan di sejumlah bidang sesuai dengan posisi yang dilamar. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah mengatakan, proses seleksi diawali dengan pemberian informasi secara umum kepada para peserta. Selanjutnya peserta mengikuti wawancara bersama mentor sesuai dengan bidang yang dipilih. Setelah melalui tahap wawancara, hasil seleksi akan diumumkan dan peserta terpilih diproyeksikan menjalani masa magang selama kurang lebih 6 bulan. Menurutnya, program magang di RRI ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada para peserta mengenai dunia kerja, termasuk membangun kedisiplinan, memperluas jaringan, serta kemampuan bekerja secara profesional.
7: Ingin dapat yang terbaik ya dari anak-anak magang itu. Untuk itu tadi kami awali dengan memberikan apa informasi secara umum lah. Untuk penguatan adik-adik itu, kemudian kita serahkan kepada mentor untuk sesuai yang mereka lamar ya untuk magang ini.
2: Sementara itu salah satu peserta interview magang hub Kemnaker, Muhammad Farhanul Insan mengaku tegang mengikuti proses wawancara. Alumni UINHAS Jember angkatan 2022 tersebut mengaku sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti seleksi.
8: Kalau perasaan tentunya tegang, deg-degan, ada dua, yakni gatekeeper sama konten media baru. Saya rasa saya mempunyai basic background dari kedua divisi tersebut.
2: Melalui proses seleksi ini, RRI Jember berharap dapat menjaring peserta magang yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja, sekaligus memiliki kesiapan untuk memperoleh pengalaman profesional selama menjalani program magang. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, sejajar dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
9: Baik, terima kasih Sandy. Program kemitraan memberikan dampak positif bagi petani tembakau di Ngawi. Pada musim panen tahun ini, harga tembakau mampu menembus Rp50.000 per kilogram. Berikut laporan Imam Malik.
10: Harga jual tembakau Karangjati Ngawi ke pabrik cukup signifikan tahun ini berkat kemitraan tertinggi mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram tembakau rajang kering. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo menyampaikan kemitraan strategis antara petani tembakau Ngawi dan PT Merabu yang berbasis di Magelang kini memasuki tahun keempat. Pembelian oleh pabrik dengan harga tembakau tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Pusat kegiatan transaksi dan pembelian tembakau musim ini di Kabupaten Ngawi dipusatkan di Gedung Perahu Kecamatan Pades.
11: Kita sudah dapatkan kemitraan tahun ini sudah berjalan tahun keempat dengan PT Merabu CV Wirata yang berkantor pusat di Magelang. Pembeliannya hari ini berpusat di Desa Gedung Perahu, Kecamatan Pagas. Di luar itu, kami coba menghubungi rekan-rekan koneksi-koneksi pabrik-pabrik yang punya orang-orang sebagai kepanjangan tangan.
10: Sojo melanjutkan, selain mengandalkan jalur kemitraan resmi, APTI Ngawi juga aktif membangun komunikasi dengan jaringan perantara pabrik-pabrik tembakau guna memperluas jangkauan penyerapan panen para petani. Di luar jalur mitra PT Merabu, harga tembakau di pasaran umum tercatat tetap kompetitif dengan rata-rata Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Bahkan beberapa di antaranya menyentuh angka Rp47.000 per kilogram tembakau rajang kering. Sojo menambahkan, varietas tembakau di luar jalur kemitraan menawarkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan varietas perancak 95. Diketahui varietas perancak 95 saat ini menjadi fokus dalam program kemitraan PT Merabu. Imam Malik, RRI Madiun.
9: RRI dinilai memiliki peran penting dalam melestarikan budaya di tengah perkembangan zaman. Dahlan Iskan mendorong RRI, khususnya RRI Madiun, memperkuat konten budaya dalam siaran. Berikut laporan Nea Mona.
12: Tokoh media Dahlan Iskan mendorong Radio Republik Indonesia RRI Madiun memperkuat perannya sebagai wadah pengembangan seni dan budaya masyarakat di wilayah Madiun dan sekitarnya. Menurutnya, radio publik memiliki posisi penting dalam memperkenalkan potensi budaya lokal, terutama kelompok karawitan yang berkembang di desa dan sekolahan. Dahlan yang juga tokoh pawitan di Rogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo menyampaikan hal itu saat menghadiri pentas seni dan pergelaran wayang kulit Semelan Suntuk menutup rangkaian RRI Fest 2026 Sabtu malam di halaman LPP RRI Madiun. Dia menilai keberadaan RRI Madiun memberi kesempatan bagi kelompok seni dan generasi muda untuk mengaktualisasikan diri tanpa harus tampil di pusat-pusat kegiatan budaya seperti Jakarta atau Surabaya. Dia mengatakan banyak kelompok karawitan di desa, kalangan anak muda, dan sekolah-sekolah yang membutuhkan ruang untuk mengembangkan kemampuan. RRI Madiun menurutnya dapat menjadi salah satu wadah untuk menampung potensi tersebut.
13: Saya bangga dengan RRI Madiun karena RRI Madiun ini didengarkan sampai pelosok-pelosok seluruh pawitan di Rogo. Saya sebagai warga pawitan di Rogo tentu ikut bangga, dan misi seperti RRI Madiun ini sangat penting karena sehingga mereka-mereka ini perlu wadah, perlu aktualisasi diri namanya untuk menambah kemampuan, dan RRI Madiun bisa menampung semua itu untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
12: Dahlan menekankan penguatan peran RRI dalam kampanye budaya menjadi penting di tengah perkembangan teknologi digital. Menurutnya, RRI harus mampu menjaga relevansinya bagi masyarakat untuk mengambil peran yang tidak selalu dapat dijalankan media swasta. Dahlan juga menilai radio masih memiliki masa depan di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi media. Dia mengingatkan kemunculan televisi dan internet sebelumnya sempat memunculkan anggapan bahwa radio akan ditinggalkan masyarakat.
13: Radio lebih safe dibanding TV untuk menghadapi masa depan ini, karena kan ada TV live streaming, terutama live streaming itu sangat memakan segmen dari televisi kita. Tapi radio, sepanjang masih ada mobil, ada kendaraan, itu radio akan terus relevan. Karena tidak mungkin orang mengendarai mobil dengan nonton TV. Yang bisa adalah dengan mendengar.
12: Mantan Menteri BUMN itu berharap agar RRI Madiun dapat terus mengembangkan siaran yang dekat dengan masyarakat, termasuk melalui penguatan konten budaya lokal dan pemanfaatan platform digital.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Waris, silakan rekan Waris.
14: Baik, terima kasih Nindi. Perkembangan zaman membuat seni tari tradisional perlu terus beradaptasi agar tetap dekat dengan generasi muda. Inovasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi tanpa menghilangkan jati diri budaya. Laporan Rugaya Zain.
15: Seni tari tradisional dinilai perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dan karakter budaya yang menjadi identitas daerah. Adaptasi dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi sekaligus menarik minat generasi muda. Warga Desa Kiring, Kecamatan Manding, Sumenep, Asriani mengatakan tari tradisional merupakan bagian dari identitas dan warisan budaya daerah yang harus terus dipertahankan. Menurutnya, pengenalan tari tradisional perlu dikemas dengan cara yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia menilai inovasi dalam penyajian tari tradisional tetap diperlukan agar tidak ditinggalkan masyarakat. Namun, inovasi tersebut harus tetap mempertahankan nilai serta karakter asli dari setiap tarian.
16: Generasi muda perlu lebih banyak dikenalkan dengan tari tradisional sejak sekolah. Jangan sampai mereka itu lebih mengenal budaya luar daripada kesenian daerah sendiri. Tari tradisional tidak harus selalu ditampilkan dengan cara yang sama. Inovasi boleh dilakukan selama tidak menghilangkan nilai dan juga karakter asli dari tarian tersebut.
15: Sementara itu, PLT Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Sumenep Agus Hendriono mengatakan arus globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan bagi keberadaan tari tradisional. Perubahan zaman turut menggeser fungsi tari dari yang sebelumnya berkaitan dengan ritual dan spiritual menjadi pertunjukan hingga bagian dari aktivitas komersial. Agus menjelaskan sejumlah tari tradisional kini dikemas lebih atraktif dengan durasi yang lebih singkat dan gerakan yang disederhanakan. Kondisi tersebut beresiko membuat tarian lokal kehilangan identitas karena harus menyesuaikan dengan selera pasar.
17: Meskipun tari tradisional menghadapi berbagai tantangan, ada banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat keberadaannya. Pentingnya memadukan antara inovasi kekinian atau inovasi digital dengan pemeliharaan kearifan lokal menjadi kunci dalam menjaga dan melestarikan tari tradisional.
15: Agus menambahkan, saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dan media digital sebagai ruang baru untuk memperkenalkan seni tari tradisional kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tari tradisional dapat terus berkembang tanpa kehilangan akar budayanya.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
18: Baik, terima kasih Waris. Baik, terima kasih Waris. Kebakaran lahan tebu di Jombang memakan korban jiwa. Seorang petani ditemukan meninggal dunia saat petugas memadamkan api yang mendekati permukiman warga. Laporan Cantianov.
19: Warga Dusun Tanon, Desa Diwak, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang, mendadak dibuat panik akibat insiden kebakaran lahan tebu pasca panen. Kobaran api yang cukup besar dengan cepat merembet dan mendekati area tanaman bambu yang berada sangat dekat dengan pemukiman warga. Beruntung, laporan warga segera direspon cepat oleh petugas yang mengerahkan mobil pemadam kebakaran ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Philip Tias Quintas, SST PMSI mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengerahkan personel begitu dapat informasi mengenai adanya kebakaran lahan tersebut.
20: Kebakaran lahan di Ketanon, di Liwa, dan di Sherlock lokasi dari itu langsung ditindaklanjuti dengan anggota untuk menuju ke lokasi. Dan setelah dilakukan penanganan, ditemukan adanya korban, sehingga segera berkoordinasi dengan kepolisian dan dari Dinas Kesehatan melalui PSC untuk segera mengamankan lokasi. Jadi seperti yang kita lihat tadi, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
19: Saat proses penyemprotan dan pemadaman berlangsung, petugas dan warga di lokasi sempat dikagetkan dengan ditemukannya seorang petani bernama Sutaji, 67 tahun, warga setempat, yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa di tengah area perkebunan tebu tersebut. Diduga korban sempat terjebak kepulan asap saat berada di area pembakaran sisa daun tebu. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sementara situasi di sekitar pemukiman warga berhasil dikendalikan oleh petugas pemadam kebakaran. Chandrianov melaporkan.
18: Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Sidoarjo didorong tak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit. Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana meminta Puskesmas memperkuat edukasi dan deteksi dini. Laporan Januar Fahmi.
1: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Puskesmas memperkuat pelayanan kesehatan dasar agar masyarakat mendapat layanan yang cepat dan mudah dijangkau. Puskesmas juga diminta tidak hanya menangani warga yang sakit, tetapi memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi, deteksi dini, imunisasi, serta pemantauan kesehatan masyarakat.
21: Tepat waktu, itu aja. Harus tepat waktu, kinerjanya seperti apa nanti kita tetap kita pantau. Yang penting OPD yang terpilih ini gimana kita ke depannya dijaga, diperhatikan kedisiplinannya.
22: Bu, informasinya juga ada kekurangan obat, Bu. Benar, tidak ada. Apa benar?
21: Enggak ada itu. Enggak ada ya? Itu tepung jiru lah.
22: Jadi hop ya, Bu ya?
21: Hop. Enggak ada, aman-aman aja. Enggak ada.
1: Mimi Idayana juga menekankan peningkatan layanan harus didukung tenaga kesehatan, sarana prasarana dan tata kelola yang baik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Penguatan pelayanan dasar diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang hingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
18: Seorang bayi ditemukan dalam kardus di Kecamatan Karangbinangun, Lamongan. Bayi sempat dirawat di RS Intan Medika Batu hingga kondisinya stabil sebelum ditangani lebih lanjut di RSUD. Laporan Farin Regi.
23: Warga di sekitar Jalan Raya Belawi, Karangbinangun, Kabupaten Lamongan dikejutkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang baru lahir di dalam sebuah kardus. Penemuan bayi itu kemudian dilaporkan kepada petugas Polsek Karangbinangun. Polisi bersama Bidan Puskesmas Karangbinangun segera mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi bayi sekaligus melakukan evakuasi. Humas Rumah Sakit Intan Medika, Nur Kosya, mengatakan bayi tersebut tiba di IGD dan langsung melakukan pemeriksaan sesuai standar prosedur penanganan bayi baru lahir. Hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi bayi dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan masalah medis berdasarkan pemeriksaan awal.
24: Kondisi bayi sudah kami periksa sesuai SPO penanganan bayi baru lahir, okay. Bayinya dalam kondisi sehat, sudah kami lab darah lengkap, sudah juga hasilnya normal. Nanti ini di Rumah Sakit Intan Medika sistemnya titik rawat ya Mas, ya. Karena tadi di Puskesmas infonya alatnya kurang memadai, jadi dilimpahkan ke Intan Medika untuk pemeriksaan awal. Ini akan kami alihkan rawat ke RSUD Dr. Suti Lamongan sesuai dengan perintah dari Polres Lamongan PPA.
23: Kasih Humas Polres Lamongan, Ibdam Zaid, membenarkan adanya penemuan bayi tersebut. Ia mengatakan, keselamatan dan kondisi kesehatan bayi menjadi prioritas. Sementara untuk penanganan selanjutnya, kepolisian berkoordinasi dengan dinas sosial sesuai ketentuan.
25: Kegiatan yang telah dilakukan oleh personel kami bersama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Karangbinangun bersama-sama mengevakuasi bayi tersebut, kemudian kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penanganan awal.
23: Ibda Hamzaid mengatakan apabila masyarakat yang mengetahui informasi berkaitan dengan peristiwa tersebut diimbau segera melapor kepada kepolisian atau menghubungi call center 110. Farin Raki melaporkan.
18: PLN ICE 2026 menyasar mahasiswa untuk mendorong lahirnya inovasi di bidang teknologi dan kendaraan listrik. Tahun ini, mahasiswa bahkan bisa mengembangkan gagasan awal menjadi produk melalui dukungan pendanaan. Laporan Oni Arianto.
26: PLN ICE 2026 mendorong mahasiswa mengembangkan inovasi teknologi kendaraan listrik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Project Officer PLN ICE 2026 Anesha Nevi Matirta, Senin siang mengatakan mahasiswa menjadi sasaran utama dalam kegiatan tersebut. Menurutnya PLN ICE 2026 diarahkan untuk mendorong mahasiswa berinovasi dan mengembangkan hasilnya hingga masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, PLN ICE 2026 menghadirkan workshop dan seminar motivasi bisnis bagi mahasiswa.
27: Tugasnya adalah kita ini sasarannya atau market kita ada di kalangan mahasiswa. Jadi goals kita tentunya untuk mengembangkan mahasiswa agar dapat berinovasi dan juga mengembangkan inovasinya itu sampai ke ranah masyarakat seperti itu. Jadi makanya di Green Launching ini kita adakan workshop dan juga seminar motivasi bisnis agar mencapai goals kita nantinya.
26: Sementara itu, General Manager PLN Puslitbang Muhammad Soleh mengatakan kegiatan tersebut juga mendukung penguasaan teknologi ketenaga listrikan. Menurutnya, fokus tersebut mencakup teknologi kendaraan listrik dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik Indonesia.
0: S yang kedua.
26: Oke.
0: Jadi goalsnya kami ingin sebenarnya membantu di terkait dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini pertama adalah penguasaan teknologi, terutama dengan terkait dengan kendaraan listrikan, dengan EV, ya, terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, dan juga tentu saja membangun talent-talent unggul yang ke depan yang kita mampu menyiapkan inovasi-inovasi terbaik dan juga menyambut masa depan kendaraan listrik di Indonesia.
26: Melalui PLN AIS 2026, PLN berharap mahasiswa mampu menghasilkan inovasi teknologi yang dapat diterapkan ke masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
18: Kolaborasi antar lembaga penyiaran diperkuat untuk mencari bakat penyanyi muda di Jawa Timur. RRI Surabaya dan TVRI Jawa Timur menandatangani MOU penyelenggaraan Bintang Radio Tingkat Jawa Timur. Laporan Faiz Putra.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia secara resmi menandatangani kesepakatan kerjasama atau MOU guna memperkuat keterikatan atau engagement dengan masyarakat untuk gelaran Bintang Radio 2026. Penandatanganan MOU tersebut dilaksanakan di kantor TVRI Jatim pada hari Senin 14 September 2026 dan dihadiri oleh Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe, serta didampingi oleh Ketua Tim dan Manajemen dari kedua pihak. Kepala Stasiun RRI Surabaya Unggul Supriyadi mengatakan, melalui kerjasama ini, diharapkan tidak hanya memperluas jangkauan siaran dan partisipasi peserta, tetapi juga mampu membangkitkan memori publik terhadap ajang legendaris Bintang Radio dan Televisi atau BRTV.
3: MOU berkaitan dengan Bintang Radio antara Bintang Radio ini diharapkan gemanya dari Bintang Radio ini dapat sebagian luas, ya, banyak yang menonton, banyak yang mendengarnya.
2: Senada dengan hal tersebut, Kepala Stasiun TVRI Jatim Shalom Shalombe menegaskan bahwa kolaborasi antar lembaga penyiaran publik ini memiliki nilai yang sangat strategis.
3: Harapan kita itu jadi tidak terbatas pada kerjasama Bintang Radio, tapi juga program-program lain.
2: Melalui sinergi lintas platform audio dan visual ini, RRI dan TVRI berkomitmen untuk terus menyajikan program penyiaran yang berkualitas, berkelanjutan, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Faiz Putra melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
4: Info Olahraga.
18: Persebaya Surabaya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Meski unggul jumlah pemain, Bajul Ijo hanya menang tipis 1-0. Laporan Agustin Irdiani.
5: Persebaya harus bekerja keras untuk mengamankan kemenangan 1-0 atas PSIM Yogyakarta dalam laga perdana Super League di kandang, meski sempat bermain menghadapi 10 pemain. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres usai pertandingan mengakui situasi tersebut justru tidak membuat pertandingan menjadi mudah. Setelah PSIM kehilangan satu pemain, Persebaya memiliki keunggulan jumlah pemain, namun PSIM kemudian bermain lebih dalam dengan menutup ruang dan membuat Persebaya kesulitan menemukan celah di lini pertahanan. Tavares mengatakan Persebaya sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang, terutama melalui umpan silang dan bola udara, namun persoalannya adalah tidak ada pemain yang mampu menyambut dan menyelesaikan peluang tersebut menjadi gol. Menurutnya, menghadapi tim yang bermain 10 pemain terkadang memang lebih sulit dibandingkan menghadapi 11 pemain. Tim yang kehilangan satu pemain cenderung mempersempit ruang dan fokus mempertahankan area pertahanan.
6: Because with 10 they remove the space, they give the ball, see how many times they put the ball and nobody attack the ball, and it was difficult to score.
5: Mereka kehilangan pemain, mereka menutup ruang dan membiarkan bola
4: bola datang. Lihat berapa kali kami mengirimkan bola tetapi tidak ada pemain yang menyambut bola tersebut. Itu membuat kami kesulitan mencetak gol. Terkadang bermain 11 melawan 10 justru lebih sulit dibandingkan 11 melawan 11 karena tim yang hanya memiliki 10 pemain akan menutup ruang dan bertahan. Meski demikian, Bernardo tetap memberikan apresiasi terhadap perjuangan para pemain. Menurutnya, baik ketika bermain 11 lawan 11 maupun 11 lawan 10, Persebaya telah menunjukkan sikap dengan kerja keras yang baik. Kemenangan tipis tersebut juga menjadi modal bagi Persebaya untuk terus evaluasi, terutama dalam hal efektivitas serangan dan penyelesaian peluang sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
18: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Diana Riza. Diana, silakan.
7: Terima kasih, Dio. Saudara, kompetisi sepak bola usia muda kembali digelar di Kota Malang. Youth Football 2026 di Asifa Training Center didorong menjadi wadah pembinaan dan pengalaman bertanding bagi atlet muda. Laporan Rizky Darmawan.
8: Turnamen Youth Football 2026 yang diselenggarakan Aji Santoso International Football Academy atau Asifa Malang resmi dibuka Ketua Umum KONI Kota Malang Joni Sujatmiko di Asifa Training Center. KONI Kota Malang mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari pengembangan olahraga di Malang Raya. Kompetisi regional seperti Youth Football perlu lebih banyak digelar di lapangan-lapangan yang tersedia di Kota Malang. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi wadah bagi atlet muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding secara kompetitif. Joni mengatakan, sepak bola menjadi salah satu olahraga yang lekat dengan masyarakat Malang Raya. Joni juga menyebut sepak bola sebagai bagian dari istilah 3B yang dikenal di Malang, yakni bal-balan, ben-benan, dan juga balapan.
9: Ini kan dikenal ada 3B ya, bal-balan, ya, ben-benan, dan apa itu balapan, kan gitu ya. Nah, salah satunya ini kan bal-balan ini menjadi memang kegemaran warga Malang Raya lah ini ya. Nah, ini sangat sangat mendukung dan harapan kami ini akan kita dorong untuk bukan hanya lapangannya Asifa tapi di lapangan-lapangan lain itu supaya menyelenggarakan kompetisi-kompetisi serupa.
8: Turnamen Youth Football 2026 di Asifa Training Center menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda di Kota Malang. Dukungan KONI Kota Malang sekaligus menunjukkan keterlibatan organisasi olahraga daerah dalam mendorong kompetisi sepak bola regional dan pemanfaatan fasilitas olahraga untuk pembinaan atlet muda. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
10: Demikian info olahraga.
7: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
11: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
10: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1930. Dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang, beliau berkiprah di ranah jurnalistik terutama radio. Tahun 1943, Yusuf bergabung dengan Radio Militer Jepang Hosokyo.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian para pendengar, pengumuman penting.
1: Tahun 1951, Yusuf berinisiatif untuk merekam ulang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 yang dibacakan oleh Bung Karno dengan tujuan untuk bahan pembelajaran sejarah penerus bangsa di masa depan. Atas kesabaran beliau membujuk Bung Karno, alhasil Bung Karno bersedia membacakan kembali teks proklamasi yang sampai saat ini rekamannya bisa kita dengarkan.

0: RRI dengan esensi buku Home Sweet Loan karya Almira Bastari. Empat orang yang berteman sejak SMA bekerja di perusahaan yang sama meski beda nasib. Di usia 31 tahun, mereka berburu rumah idaman yang minimal, nyerempet Jakarta, Kaluna, pegawai bagian umum yang gajinya tak pernah menyentuh 2 digit. Gadis ini kerja sampingan sebagai model bibir, bermimpi membeli rumah demi keluar dari situasi 3 kepala keluarga yang bertumpuk di bawah 1 atap. Di tengah perjuangannya menabung, Kaluna dirongrong oleh kekasihnya untuk pesta pernikahan mewah. Tanisha, ibu 1 anak yang menjalani long distance marriage, mencari rumah murah dekat MRT yang juga bisa menampung mertuanya. Danan, anak tunggal tanpa beban, yang akhirnya berpikir untuk berhenti berhura-hura dan membeli aset agar bisa pensiun dengan tenang. Lantas, apakah Kaluna bisa membentuk keluarga yang ia impikan? Home Sweet Loan, karya Almira Bastari, dari RRI untuk Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut langkah itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
2: dilansir dari tenbekhok.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat Like Higien Sanitasi SLHS bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, berikan ada satu buah lagu dari Stinky. Mungkinkah menemani Anda masih di Madiun sore ini, di mana ada informasi kehilangan pada sore hari ini, pendengar? Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ernawati, nomor polisi AE2650HB, hilang pada Selasa 1 September 2026 dalam perjalanan dari Kota Ngawi sampai Kabupaten Madiun pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Ernawati yang beralamat di Desa Sumber Pening, RT 5 RW 1 Kecamatan Balirejo Kabupaten Madiun, atau bisa menghubungi nomor di 085607585868. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yofi Putra Joko Doro, nomor polisi AE3922C, hilang pada Jumat 4 September 2026 di sekitar wilayah Lapangan Gulun, Kota Madiun, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Bima yang beralamat di Jalan Ciliwung Gang 6 nomor 64 RT 48 RW 15 Kelurahan Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-399-107-687. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Wisnu Perdana Putra Sumarni, nomor polisi AE3325DX, hilang pada Rabu 9 September 2026 di sekitar wilayah Sawahan Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Wisnu Perdana Putra Sumarni yang beralamat di Kanung RT 9 RW 1 Kanung Sawahan Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081947733574. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Novita Aulia Amalia, nomor polisi AE3154Y, hilang pada Senin 10 Agustus 2026 dalam perjalanan dari Kota Magelang sampai wilayah Geger, Kabupaten Madiun, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Novita Aulia Amalia yang beralamat di Desa Sumberjo RT 21 RW 10 Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Dela Fitriang Tias, nomor polisi AE2206DW, hilang pada Jumat 4 September 2026 dalam perjalanan dari Madiun sampai Mauspati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Dendi Rinaldi yang beralamat di Jalan Raya Solo RT 14 RW 3 Klegen Gambiran Mauspati Bagetan, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 088-200-907-5891. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Ani Suprihatin, nomor polisi AE2645HK, hilang pada Senin 17 Agustus 2026 di sekitar wilayah Dolopo Madiun pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Ani Suprihatin yang beralamat di Tegal Arum RT 30 RW 6 Kelurahan Bangun Sari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya, pendengar ada kepadamu Allah, aku dari Giri Anjani yang masih menemani Anda dalam Madiun sore ini. Pendengar, mungkin diucapkan selamat sore untuk Anda yang pada hari ini sedang mengikuti siaran kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin di jelang maghrib ini Anda sedang perjalanan dari tempat kerja menuju ke rumah pendengar dan mendengarkan kami melalui radio mobil ya. Kami ucapkan selamat jalan, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Dan disapa juga bagi Anda yang pada hari ini mengikuti siaran kami mungkin di RRI digital maupun di AM FM, pendengar selamat sore semuanya. Nikmat yang kau beri. Ada berita kehilangan lagi pendengar di sore hari ini, di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sumadi, nomor polisi AE2098DA. Hilang pada Selasa 9 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kota Madiun pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Rizka Dewi Mavita yang beralamat di Jalan Lambang Sari 3 garis miring 21 RT27 RW9 Kelurahan Sogaten Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor di 08021310544467. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Sukarto, nomor polisi L5605XL. Hilang pada Jumat 11 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Tanjung Kota Madiun pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Agustinus Herianto yang beralamat di Jalan Tanjung nomor 8 RT 21 RW 7 Kejuron Taman Kota Madiun, atau pendengar bisa menghubungi nomor di 081-235-66154. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Muhammad Nurhuda, nomor polisi AE6193EY, hilang pada Rabu 8 Juli 2026 di sekitar wilayah Kota Madiun pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Muhammad Nurhuda yang beralamat di Desa Kedungrejo RT 28 RW 7 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Pendengar, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Heksa Anna Sriuni Setiawati, nomor polisi AE6762BL, hilang pada Senin 7 September 2026 di sekitar wilayah Jalan Slamet Riyadi Kota Madiun pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Felix Ade Nugroho yang beralamat di Jalan Sri Dara Gang Mawar nomor 2B RT 11 RW 2 Kanigoro Kartoharjo Kota Madiun. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, berkata dari Pro 1 Madiun, sesaat lagi tepat pukul 17.34 waktu Indonesia Barat saja berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita pada hari ini dapat diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

أكبر الله.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah

Seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa kita miskin?" Dengan tenang sang ibu berkata, "Nak, hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket. Semua orang boleh memilih dan membawa barang apa saja yang ia inginkan. Siapa yang membawa sepotong roti, maka ia harus membayar seharga sepotong roti. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. Sementara kita tak mungkin membawa apa-apa, karena tak punya uang untuk membelinya. Di pintu kasir pun kita tak akan diperiksa, dibiarkan jalan begitu saja. Begitu pula kelak di hari kiamat, nak. Saat orang-orang kaya antri menjalani pemeriksaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Saat orang-orang kaya ditanya tentang dari mana hartanya mereka peroleh dan kemana hartanya mereka gunakan. Kita dibiarkan terus berjalan tanpa beban. Lebih enak kan, nak? Apakah engkau masih juga belum bisa menerima? Anakku, jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, bersabarlah sejenak, karena setelah kematian, kemiskinan itu akan sirna. Berpikirlah positif, barangkali jika kita kaya, belum tentu bisa lebih bertakwa. Mungkin juga dengan kemiskinan kita, kita akan lebih mudah meraih surganya. Jangan pernah minder, nak. Karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hinanya manusia. Tetaplah berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkirkan rasa iri, cemburu, dan buanglah tanda tanya. Tentang kehendaknya pembagi nikmat, mungkin jatah yang buat kita masih tersimpan di surga, menunggu kita siap menerimanya. Ingatlah apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa sesungguhnya kekayaan itu bukan terletak pada banyaknya harta benda, tapi pada hati dan ketenangan jiwa.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya info terkini pendengar. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewo di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026. Pengangkatan Suhasil sebagai Menko ditetapkan melalui Kepres 97P 2026, memberhentikan dan mengangkat Menko sisa jabatan 2024-2029. Suhasil juga berjanji menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi etika jabatan sebagai penuh tanggung jawab. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikannya dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menko Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami, rri.co.id. Pendengar, dengan demikian tuntas sudah, saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami karena Zona 90-an dengan lagu era 90-an akan menemani Anda di hari ini, dan nanti akan ada rekan saya Miftah yang akan menemani Anda hingga tengah malam nanti jelang di jam 00 waktu Indonesia Barat. Saya Nindi Aprilia, selamat petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, kabar baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini senang malam hari ini. Saya Betal Karim hadir kembali menemani Anda. Dan selamat datang di lagu Zona 90-an, tempat di mana kenangan lama kembali terdengar lewat alunan lagu-lagu terbaik dari era 90-an ya. Saya Betal Karim kembali lagi siap menemani Anda bernostalgia, bernyanyi, dan mungkin mengingat kembali seseorang dengan segala kisah-kisahnya yang tentunya pernah hadir di masa itu, pendengar. Tetap di sini, baru saja kita simak ya, ada Always dari Bon Jovi. Nah, berikut ini ada lagu kesukaan Someone gitu ya, ada Season in the Sun dari milik Westlife untuk Anda, dan kita simak bersama-sama.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 14 September 1943, pasukan Jerman membunuh sekitar 500 warga sipil di Vianos, Pulau Kreta Yunani. Pembantaian terhadap warga sipil itu berlangsung sekitar 3 hari. Selain melakukan pembunuhan massal, tentara Jerman juga membumi hanguskan rumah dan hasil panen milik warga Vianos.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi tentang kali ini ada berita kehilangan. Ya, di kesempatan malam hari ini belum bisa kami akses, pendengar, ya. Tapi tetap bersama kami di Persatu dan Madinun. Masih di zona 90-an, pendengar, buat Anda yang sekarang sedang jatuh cinta, semoga rasa itu selalu membawa bahagia, ya. Tapi buat yang belum menemukan seseorang untuk dicintai, gak perlu buru-buru, karena cinta yang tepat biasanya datang di waktu yang gak kita duga dan waktu yang paling tepat juga. Dan mungkin malam ini ada seseorang yang sedang Anda ingat, seseorang yang diam-diam bikin senyum sendiri setiap kali namanya terlintas. Ha, pendengar, ada satu lagu bagus dari milik Best Jam, kali ini Jatuh Cinta untuk Anda.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Generasi milenial tentu tidak kenal dengan nama Dian Piscesa. Tapi coba tanya papa dan mama mereka. Tentu ingat dengan lagu legendaris Tak Ingin Sendiri. Lagu inilah yang melambungkan nama Dian Piscesa pada waktu itu. Tak Ingin Sendiri dirilis pada tahun 1982. Sebelum merilis album ini, Dian Piscesa telah mengeluarkan album pada tahun 1980. Namun, lagu Tak Ingin Sendiri yang membuat nama Dian semakin populer di belantika musik Indonesia.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 yang ada di Madiun di zona 90-an. Ada yang bilang waktu boleh berlalu, zaman boleh berubah, tapi sebuah lagu bisa membawa kita kembali ke satu tempat, satu suasana, bahkan kepada seseorang yang pernah begitu berarti. Nah, kalau lagu berikut ini pernah menemani masa muda Anda, jangan coba didengarkan. Yuk, ikut nyanyikan. Kita lanjutkan perjalanan nostalgia kita dengan satu lagu 90-an yang pastinya sudah gak asing lagi di telinga Anda pendengar. Ada Ronan Keating, When You Say.

dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Ya, pendengar tuntas akhirnya saya Miftah menemani Anda, pendengar. Meluangkan waktu bernyanyi, mengenang dan mengikuti kembali lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari cerita hidup kita ya. Ingat, masa lalu memang gak bisa diulang, tapi kenangannya selalu bisa kita dengarkan kembali lewat sebuah lagu. Tetap jaga semangat, tetap nikmati hari-hari Anda, pendengar. Jangan pernah berhenti menciptakan cerita baru. Dan tentunya juga sampai jumpa di lagu Zona 90-an berikutnya. Tapi jangan beranjak kemana-mana, segmen berikutnya akan kembali hadir untuk Anda semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: dengan selurus-lurusnya
5: demi dharma bakti saya
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, But how ASEAN can make more strategic and effective use.
7: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
8: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
7: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
9: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
10: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
9: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
7: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
11: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
12: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
11: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
12: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
13: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
12: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik kita.
15: IP001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Diposisikan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryastukartono menilai kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Sanawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Sanawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kertas kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun, ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu di kesempatan kali ini pendengar dengan judul Perempuan Hindu di Era Digital Antara Tradisi dan Modernitas bersama dengan Ibu Sri Wahyuning Tias. Tetap bersama kami.

Om awig namastu namo sidam. Om anubhadra kratau yantu viswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami haturkan pangayubagyo puji astuti. Om swastiastu. Kami haturkan puja astungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkertawaranugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharesi, pujangga, mahaguru serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema perempuan Hindu di era digital antara tradisi dan modernitas. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang, tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertegun-tegun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Dan sekarang mungkin sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu adalah kepercayaan, maka dengan agama kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri kita ini,
karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar agama Hindu. Di era digital yang serba cepat dan modern ini, seringkali kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan besar. Bagaimana seorang perempuan Hindu dapat tetap teguh pada ajaran agama dan tradisi, sementara di sisi lain ia dituntut untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman? Pertanyaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun ajaran Hindu Dharma telah memberikan kita bekal yang sangat kuat untuk menghadapinya. Ajaran Weda tidak pernah memandang remeh kedudukan seorang perempuan. Sebaliknya, perempuan dianggap sebagai manifestasi dari sakti, kekuatan ilahi yang menciptakan, memelihara dan menghancurkan. Perempuan adalah ibu, pendidik pertama bagi putra-putri. Perempuan adalah dewi yang membawa berkah dan kemakmuran dalam keluarga. Dengan pemahaman ini, kita dapat melihat bahwa peran perempuan bukanlah sekedar pelengkap, melainkan inti dari keberlangsungan peradaban. Di hadapan kita telah terbentang sebuah era baru, yaitu era yang disebut digital. Era mana diinformasikan mengalir berbagai penjuru. Bahkan air seperti air bah, di mana dunia terasa begitu kecil, mana setiap orang dapat terhubung satu sama lain hanya dengan sentuhan jari. Namun di tengah gemuruh kemajuan ini, ada sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan, khususnya bagi kita para perempuan Hindu. Bagaimana kita bisa tetap menjadi diri sendiri tetapi memegang teguh ajaran agama dan tradisi di tengah arus modernisasi yang begitu kuat? Banyak yang khawatir bahwa kemajuan zaman akan menggerus identitas kita, bahwa perempuan Hindu akan kehilangan jati dirinya.

Dewi Parwati, kita belajar tentang kekuatan dan pengabdian. Di era digital yang modernisasi memang membawa banyak kemudahan, namun juga membawa tantangan. Satu di antaranya adalah terkikisnya nilai-nilai luhur dan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Sebagai perempuan Hindu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan warisan ini. Ini bukan berarti kita menolak kemajuan, tetapi kita harus mampu memilah dan memilih mana yang sesuai dengan dharma dan mana yang tidak. Dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14 dinyatakan bahwa Matra Sarswastu Kuante Veyo Sitosna Suke Dugerdah Agama Payana Nityas Tamstitik Kasya Barata. Ayat ini mengajarkan kita untuk sabar dan tahan menghadapi dualitas kehidupan seperti panas dan dingin, suka dan duka. Di era digital, dualitas ini dapat dianalogikan dengan sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, kita dapat mengakses informasi dengan mudah, belajar dan berkreasi. Namun di sisi negatif, kita juga dihadapkan pada hal-hal yang dapat merusak moral dan karakter kita. Seorang perempuan Hindu yang tangguh adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi untuk tujuan yang baik, tanpa melupakan kewajiban dan identitasnya sebagai umat Hindu. Ia bisa menjadi seorang profesional yang sukses, seorang ibu yang bijaksana, sekaligus seorang pengabdi yang taat. Ia menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajaran Dharma, mempromosikan seni dan budaya Bali, atau berbagi resep masakan tradisional, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau merusak diri. Era digital ibarat sebuah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk menyebarkan dharma. Melalui media sosial, kita dapat berbagi pengetahuan tentang Bhagavad Gita, cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata, atau bahkan sekedar mempromosikan upacara keagamaan. Kita bisa menjadi penceramah digital berbagai inspirasi dan menjadi teladan bagi perempuan yang lain. Namun di sisi lain, pisau itu juga bisa melukai jika tidak digunakan dengan bijak. Kita bisa terjebak dalam dunia maya yang penuh dengan informasi yang tidak benar atau hoax, budaya yang tidak sesuai dengan ajaran kita, atau bahkan terjerumus pada hal-hal yang dapat merusak dan moral dan karakter. Dalam Bhagavad Gita pada bab 18 dan sloka 30 juga mengajarkan tentang buddhi sattvika atau kecerdasan yang murni, yaitu kecerdasan yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang pantas dan tidak, mana yang membawa pada kebebasan dan mana yang membawa keterkaitan atau keterikatan. Sebagai perempuan Hindu, kita harus memiliki buddhi sattvika. Kita harus mampu memilah dan memilih konten-konten yang kita konsumsi, dan yang lebih penting, kita sebarkan. Kita harus menjadi penyaring dan pengelola informasi, bukan sekedar pengguna pasif yang mudah terpengaruh. Iya, di teknologi yang sedang serba modern ini, semua pekerjaan menjadi lebih mudah untuk mengembangkan masyarakat dan untuk mengembangkan dirinya, untuk berkontribusi pada masyarakat. Namun ia tidak pernah lupa untuk menyediakan waktu untuk melakukan puja, untuk bersembahyang, untuk mengajar.

mengajarkan anak-anak mereka tentang Dharma dan melestarikan tradisi keluarga. Perempuan Hindu bisa tampil modern dengan busana yang trendy, namun ia tahu batasan yang tidak melupakan tata krama. Ia bisa berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang, namun ia tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Hindu Dharma. Kemajuan bukanlah tentang seberapa jauh kita meninggalkan masa lalu, tetapi seberapa cerdas kita membawa nilai-nilai masa lalu ke masa depan. Kita adalah penjaga warisan, dan di tangan kita lah Hindu Dharma akan terus hidup dan berkembang di era digital ini. Perempuan Hindu adalah sosok yang tidak bisa lemah dan tidak mudah bingung. Sebaliknya, kita perempuan Hindu adalah pahlawan Dharma masa kini yang berani, yang cerdas dan penuh kasih. Ia adalah penjaga tradisi yang tidak takut berinovasi. Ia adalah seorang ibu, istri dan anak yang memegang teguh nilai-nilai luhur. Jadikan perempuan sebagai pondasi seperti bangsa. Marilah kita perempuan menjadi teladan, menjadi sosok yang modern namun tetap maju namun tetap religius. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa identitas kita tidak akan, bahwa karakter kita akan semakin kuat, dan bahwa Hindu Dharma terus bersinar di setiap zaman. Para pendengar RRI Madiun dan sedar umat sedharma yang berbahagia di mana berada. Demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa. Atas perhatian Bapak Ibu pendengar RRI dan Mas Sedharma, kami haturkan terima kasih. Dewa Suksema Paramasintia Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam Om Sidirastu Tat Astu Suaha Paramasanti Om Santi Santi Santi Om. Damai di hati, damai di dunia, dan damai sejahtera.

Selamat malam, pergerakan info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan mengevakuasi 114 korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Evakuasi tersebut dilakukan hingga hari ini, Senin 14 September 2026, pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan rincian 108 korban selamat dan 6 meninggal dunia. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan sebanyak 114 korban telah ditemukan tim SAR gabungan di lokasi kecelakaan kapal tersebut. Dari jumlah itu, 108 korban selamat dan 6 lainnya meninggal dunia dalam proses evakuasi hingga kini. Menurut Dudi, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban kapal Virgo Transport 8 yang masih belum ditemukan hingga kini. Upaya pencarian dilakukan secara maksimal dengan melibatkan kekuatan tambahan untuk mempercepat penemuan korban kecelakaan di perairan Masa Lembo. Pendengar, Dudi menyebut masih terdapat 129 korban yang dalam proses pencarian di lokasi kejadian. Kapal tersebut mengalami kecelakaan saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Diketahui kapal Virgo Transport 8 membawa 243 penumpang dan dilaporkan hilang kontak di perairan Masa Lembo, Laut Jawa, Minggu. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September sebelum mengalami kecelakaan di perairan tersebut. Informasi yang baru saja kami bacakan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id dan RRI News, serta bisa Anda akses melalui RRI Digital di Play Store dan juga App Store Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan selanjutnya pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas yang malam hari ini bersama dengan komunitas pecinta bahasa Indonesia, terlebih dahulu kami hadirkan untuk Anda pendengar drama radio dengan judul Merdeka di Hati, karya Angkasawan Angkasawati RRI Singaraja.
4: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
5: Beli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
4: Ih, lo tahu Beli, hidup memang sedang berat sekarang.
5: Kadang Beli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
4: Beli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
5: Terima kasih sudah selalu percaya sama Beli ya lu.
6: Pagi Nak Arga, Nak Sinta.
4: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
6: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
5: Ngobrol biasa saja Pak.
6: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
5: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
6: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu? Apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
4: Apa, Pak?
6: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
5: Maksud Bapak?
6: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
4: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
6: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
5: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
6: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
4: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
6: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
5: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
4: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
5: Iya, Beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja sudah sering mengeluh.
4: Bli tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah. Sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
5: Bli hanya takut loh.
4: Kenapa?
5: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
4: Bli, kalau yang Iluh cari hanya harta, mungkin dari dulu Iluh sudah memilih orang lain. Tapi Iluh memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
5: Mengapa kamu bisa setegar itu loh?
4: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
5: Iya loh, Bli berangkat dulu ya.
4: Hati-hati ya, Bli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Kabar Baik ya. Mudah-mudahan Anda semuanya di kesempatan malam hari ini dan senang sekali malam ini kembali saya Miftahul Karim menemani Anda di program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas untuk kesempatan malam hari ini bersama dengan Komunitas Pecinta Bahasa Indonesia. Dan narasumber kita untuk malam hari ini beliau Mas Dr. Ardi Wina Saputra, Magister Pendidikan, yang merupakan dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKWMS Kampus Kota Madiun. Selamat malam Mas Ardi.
2: Selamat malam Mas Ifta.
1: Oke, syukur alhamdulillah malam hari ini bisa hadir kembali di studio Pro 1 ya Mas ya.
2: Iya.
1: Dan tema kita untuk malam hari ini pendengar, Kalajengking Bandaran, Perang Sastra dan Sastra Perang. Oke. Sebenarnya tadi menurut Mas Dr. Ardi ini atau Mas Ardi, judul bukunya sebenarnya hanya Kalajengking Bandaran, dan buku ini pendengar adalah buku karya Mas Ardi sendiri gitu ya. Dan nanti akan kita ulik dengan membaca Kalajengking Bandaran ketika sastra menjadi medan perang, dan sebenarnya apa dan bagaimana begitu ya proses menulisnya, kemudian isi di dalamnya tentang apa, akan kita ulik di malam hari ini. Anda juga berkesempatan bertanya di telepon kami 459198, WhatsApp 0811-366-9907 pendengar, atau yang saat sekarang menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Madiun, karena malam hari ini kami live YouTube, kanal YouTube-nya RRI Madiun. Silakan pendengar. Nah, Mas Ardi mengawalinya, yang pertama tentu ya, apa makna judul Kalajengking Bandaran dalam buku ini, buku Mas Ardi, dan ini bisa diceritakan buku keberapa begitu ya. Nah, kemudian apa latar belakang Mas Ardi menulis buku Kalajengking Bandaran? Oke, nah mengawalinya apa makna judul Kalajengking Bandaran?
2: Oke, baik, terima kasih. Jadi buku Kalajengking Bandaran ini merupakan sebuah buku prosa ya, kumpulan cerpen ini yang berisi tentang sastra perang ya. Jadi sastra yang bertemakan perang itu. Kemudian di sini saya mengangkat sebelumnya buku ini merupakan buku yang memenangkan sayembara penerbitan Intrans pada tahun 2024. Jadi ini adalah buku yang benar-benar memenangkan sayembara penerbitan Intran. Di dalamnya berisi beberapa cerpen. Cerpen-cerpen yang ada di dalamnya pun juga sudah terkurasi. Yang mulai dari pernah dimuat di majalah Suluk, kemudian juara satu cerpen tabloid Nova, juara Van Bahasa, kemudian finalis Lomba Maritim, kemudian juga ada yang dimuat di Jawa Pos, kemudian dimuat di beberapa media yang lainnya begitu. Sehingga memang benar karya-karya yang saya tulis ini memang berdasarkan proses ya Mas Miftah ya, yang apa namanya, yang memang tidak sebentar itu. Jadi memang berdasarkan proses yang tidak sebentar itu. Kemudian saat itu penerbit Intran tahun 2024 menyelenggarakan lomba penerbitan buku sastra. Kemudian saya secara serius mengikutkan buku ini, Kalajengking Bandaran ini menjadi buku yang apa namanya, yang saya ikutkan kompetisi. Ke kompetisi dan bersyukur diterbitkan secara reguler oleh Intran. Lini penerbitannya adalah Beranda itu ya. Dan kemudian buku ini masuk untuk menjadi buku yang diterbitkan. Itu pun 2024 diikutkan lomba, lalu 2025 kami berproses bersama. Jadi saya dan penerbit tidak mau langsung ketika langsung pengumuman. Saya masih ingat kalau nggak salah November atau Desember ya pengumumannya itu. Saya tidak mau langsung diterbitkan begitu, tidak. Tapi kita masih lihat lagi, kita masih sunting lagi isinya, tema-temanya, tematiknya. Kita masih bahkan yang terakhir itu perdebatan cover itu beberapa bulan itu dengan penerbit itu. Begitu. Sehingga kemudian itu memakan waktu 1 tahun dan 2026 itu terbit begitu.
1: Okay.
2: Kemudian ini merupakan buku cerpen yang sepenuhnya semua cerita-cerita di sini mengangkat tentang kondisi sejarah di Jawa Timur. Jadi saya memang mengangkat kondisi-kondisi di Jawa Timur itu, tentunya dalam melakukan proses kreatif saya berkolaborasi dengan apa namanya, dengan komunitas-komunitas yang lainnya ya, misalnya History Van Madiun, kemudian dengan komunitas-komunitas yang lainnya seperti Redebuk Surabaya dulu, kemudian Renaktor Malang itu. Jadi kami berkolaborasi, khususnya saya sih yang lebih banyak bertanya pada mereka. Kemudian ada juga sastrawan, penulis sejarah ya, penulis sejarah Bapak Dukut Imam Widodo itu, dan juga rekan-rekan sastra yang lainnya itu, misalnya Domini Bebehera, kemudian yang fokus pada sejarah ya itu. Kemudian saya menanyakan tentang peristiwa-peristiwa itu, saya juga melakukan proses studi pustaka, studi literatur, sehingga dalam setiap cerpen-cerpennya ini saya memiliki fakta keras-fakta keras yang kemudian saya gabungkan dengan fakta lunak atau imaji-imaji yang saya miliki begitu. Sebagian besar cerita dalam buku ini merupakan cerita orang-orang yang termarginalkan, Mas Miftah. Jadi memang yang saya angkat memang voice of voiceless. Voice of voiceless itu berarti adalah orang yang tidak mampu bersuara atau orang yang tidak mampu menyuarakan suaranya, seperti itu. Kalajengking Bandaran ini merupakan yang dipilih menjadi judul utama dalam buku ini. Ini sebenarnya tentang seorang itu pelacur ya, yang saat itu di Jawa Timur ya, khususnya Surabaya, itu mereka perempuan tersebut menggunakan tubuhnya, otoritas tubuhnya untuk melawan, menuju kemerdekaan begitu. Kita melihat sejarah, seringkali fakta-fakta sejarah seringkali dituliskan dalam buku-buku sejarah, dalam media-media juga itu seringkali dituliskan pada siapa yang menang, siapa yang kalah, mana korbannya, siapa pahlawannya, siapa yang dikalahkan, seperti itu. Tetapi ada perjuangan abu-abu ya, kalau saya menyebutkan perjuangan bagaimana kemenangan atau kekalahan itu diperoleh oleh orang-orang yang tidak mampu menyuarakan dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit pula dari mereka yang namanya itu bukan hanya tidak ditulis di buku sejarah, Mas Miftah, tapi mohon maaf, mungkin tidak ditulis di nisannya sendiri. Tetapi itu ada, begitu. Dan saya mengemas tulisan di sini menggunakan teknik estetika bentuk dan juga estetika isi ya. Jadi tidak, meskipun yang diangkat adalah kaum-kaum termarginalkan, maksudnya tidak dikemas secara kasar, itu tidak secara pornografi dan lainnya, tidak. Tetapi memang berdasarkan estetika ya, estetika bentuk dan estetika isi. Itu yang saya wujudkan di sini. Dan juga kalau buktinya Jawa Pos mau, buktinya Nova mau, itu kan membuktikan kalau apa namanya, memang ada proses kurasi, maksud saya seperti itu. Proses kurasi yang jelas begitu.
1: Ada kategori etik yang tetap dipatuhi gitu ya, Mas ya.
2: Lebih ke arah estetika.
1: Estetika.
2: Jadi apa yang membedakan antara apa namanya mungkin yang bersifat vulgar atau pornografi tadi dengan yang berestetika? Tentu kalau estetika tentu kita tidak, tentu kita menggambarkan hal-hal tersebut ada nilai yang lebih apa namanya? Lebih mendalam atau lebih ingin diungkapkan, yaitu motivasi. Jadi tidak terjebak pada aktivitas-aktivitas yang apa namanya, aktivitas-aktivitas fisik yang tidak tidak menjadi esensial, tetapi yang diangkat justru pada motivasinya. Lah, motivasi, ketika motivasi pesan cerita ini khususnya seperti yang Kalajengking Bandaran ini, motivasinya kan tadi Mas, memang mengangkat sisi-sisi kemanusiaan yang memang tidak mampu dan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, tapi sejauh ini masih belum terlihat untuk merepresentasikan dirinya sendiri begitu kan. Rata-rata yang direpresentasikan, yang dibiografikan bahkan, itu hanya yang memang yang menang-menang ya, misalnya seperti itu, atau yang kalah-kalah seperti itu, dan yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan tinggi. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib mereka ini? Itu Mas. Kemudian ada juga Mas Miftah, ini kisahnya tentang apa namanya, diskriminasi rasial, bagaimana kelompok-kelompok etnis tertentu itu ingin apa namanya, ingin merangkai kemerdekaan itu, tetapi mereka saat itu tidak bisa masuk pada, judulnya Senyuman Palang Biru, karena tidak bisa masuk pada Malang Merah saat itu, dan juga mereka tidak memiliki wadah untuk masuk di korps-korps yang lain, sehingga mereka mendirikan namanya Korps Parang Biru itu. Sama perjuangan rasial ini, saat rasial mereka tersisihkan, tapi mereka ingin mereka bisa mengobati pahlawan-pahlawan, dan itu mereka lakukan begitu.
1: Menjadi bagian dari perjuangan itu sendiri ya, Mas.
2: Iya. Kemudian ada juga yang ceritanya di sini, Surat Kepada Bapak. Lah itu merupakan cerita seorang laki-laki atau seorang bapak yang pergi berperang, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, itu jauh ke medan perang. Itu dia perang, kemudian saat pulang itu ya dia menang, menang memang dalam berperang. Tapi saat pulang dia melihat kampungnya, rumahnya terbakar. Mm-hmm. Ketika melihat rumahnya terbakar, dia melihat anaknya sudah tidak ada, istrinya tidak ada, begitu kemungkinan meninggal atau menghilang itu. Tetapi dia menemukan satu kotak ya di situ, satu kotak peti itu dibuka, isinya surat-surat anaknya yang mengabarkan bahwa anak tersebut, keseharian anak itu menunggu bapaknya itu, dan surat-surat itu tidak pernah terkirimkan, begitu. Kemudian di akhir cerita si orang tua ini, si bapak ini mempertanyakan lantas kemenangannya itu untuk siapa, begitu. Lah ini saya ingin menunjukkan bahwa dalam setiap peperangan, apalagi kemarin ini terbitnya di saat momentum kondisi internasional sedang panas, Selat Hormuz dan sebagainya, yang ingin saya sampaikan adalah dalam kondisi peperangan apapun, itu tidak ada yang diuntungkan, baik yang menang maupun yang kalah, baik yang menyerang maupun yang diserang, semuanya dirugikan. Klaim-klaim kemenangan dan hal-hal yang sebagainya itu adalah adalah represi terhadap terhadap aktivitas kemanusiaan atau terhadap sisi-sisi humanisme. Itu saya, dalam pidato kemenangan itu ada berapa ratus, ada berapa puluh, bahkan berapa ribu nyawa, berapa ribu batin, berapa ribu fisik yang terluka,
1: dalam lagi bangunan yang hancur,
2: materi. Ya, meskipun menang pun, saya ingin menyadarkan, meskipun menang pun itu tetap rugi. Begitulah, inilah yang ingin saya ingin saya sadarkan dalam tulisan ini, dan khususnya mengambil tema tentang Jawa Timur, begitu.
1: Okay. Nah, berarti kalau dimaknai Kalajengking Bandaran ini, ada nggak makna filosofinya, atau Kalajengking Bandaran ini bagian dari satu cerpen yang terdapat di dalam buku itu, Mas?
2: Iya, jadi Kalajengking Bandaran ini adalah bagian dari satu cerpen yang ada dalam buku ini ya, Mas, ya, karena di sini berisi 11 cerpen, itu kemudian.
1: Satu di antaranya berjudul
2: Satu di antaranya, iya. Seberapa ya? 11 apa 12 saya sendiri agak lupa itu. Itu satu di antaranya berjudul Kalajengking Bandaran. Kemudian kalau dimaknai filosofisnya adalah saya ingin menyampaikan sebenarnya dalam cerpen ini bahwa ya tadi yang pertama bahwa peperangan itu merugikan baik untuk yang menang maupun yang kalah, itu yang pertama ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, karena biar bagaimanapun ketika jurnalisme dibungkam itu sastra yang berbicara. Kalau tidak salah kutipan ini saya ambil dari Seno Gumira Aji Dharma ya, ketika jurnalisme dibungkam maka sastra yang berbicara. Ketika pemberitaan itu hanya fokus pada yang menang dan yang kalah, maka sastra di sini yang punya peran untuk masuk ke situ. Begitu. Kemudian makna yang kedua, Mas Miftah, yang ingin saya sampaikan adalah saya asli Jawa Timur. Kemudian saya lahir di Jawa Timur. Saya pun tinggal juga di Jawa Timur. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah di Jawa Timur ini memiliki banyak sekali, Mas Miftah, sangat banyak sekali potensi-potensi, cerita-cerita, narasi-narasi yang diangkat kembali, yang sebenarnya potensi-potensi tersebut layak untuk diangkat ya. Itu layak untuk diangkat. Perjuangan kalau istilah sekarang, perjuangan menuju kemerdekaan, perjuangan dekolonial ya. Itu perjuangan budaya-budaya menuju kemerdekaan, budaya-budaya dalam proses pembentukan jati diri bangsa, ini saya rasa layak untuk diangkat kembali. Dan yang mengangkat adalah tentu kita dari penulis-penulis Jawa Timur. Itu kita menolak untuk sebenarnya direpresentasikan atau terjebak dalam representasi kolonial, tetapi kita pun juga harus mampu mengangkat, atau bukan hanya mengekskavasi tapi membuat cerita-cerita tersebut hidup, bergerak, dan juga digunakan dalam masyarakat itu. Karena saya yakin hampir setiap kota di Jawa Timur termasuk Madiun saja, Mas, ini memiliki banyak sekali cerita begitu. Betul. Banyak sekali fakta keras. Dari fakta kerasnya saja, kumpulan fakta kerasnya saja banyak yang memiliki nilai humanisme, Mas. Apalagi kalau diolah menjadi karya sastra. Pesan-pesan inilah yang yang saya harapkan bisa bisa dipetik ya, dan juga diresonansi tentunya, begitu, dari penulisan buku ini, begitu.
1: Okay, diangkat kembali dalam hal ini melalui dunia sastra, begitu.
2: Betul.
1: Baik. Nah, Mas Ardi, kalau menurut Mas Ardi, mengapa sastra ini dapat menjadi bagian dari sebuah konflik, gitu ya, sebuah konflik atau peperangan?
2: Okay, baik. Terima kasih, Mas Miftah. Jadi pada dasarnya sastra itu dibagi menjadi tiga genre sastra yang kita kenal itu. Pertama itu, bukan pertama, kedua, ketiga secara hierarkis, tapi kita sebut saja ABC ya, misalnya drama, kemudian prosa, dan yang terakhir adalah puisi begitu. Drama, prosa, dan puisi ini memiliki anak turunannya masing-masing seperti itu ya. Ketika kita membicarakan misalnya drama, teater, dan sebagainya, kemudian puisi itu nanti sampai ke pantun dan sebagainya itulah. Ketika kita membicarakan prosa, maka ada juga novel dan juga cerita pendek begitulah. Kalau saya mengibaratkan inti dari prosa, prosa fiksi, novel atau cerita pendek itu memiliki inti. Intinya itu ada pada konflik, Mas.
1: Konflik.
2: Jadi penulis itu memiliki pesan, pesan yang ingin disampaikan, atau istilah Mas Miftah tadi adalah motif yang ingin disampaikan itu melalui konflik yang disajikan. Begitu. Ibaratnya kalau kita membeli bakso itu, kalau dikatakan bakso kan kalau ada pentolnya, Mas. Ya, itu. Lah, prosa pun juga demikian. Intinya adalah konfliknya, begitulah. Konflik yang diangkat di sini tentu adalah konflik-konflik yang terkait dengan peperangan, gitu. Kemudian konfliknya adalah konflik fisik dan juga konflik batin ya, itu. Tidak selalu, Mas Miftah, sastra perang itu semuanya itu berisi tentang konflik fisik, tidak selalu. Ya, ya, ya. Tapi banyak juga yang berisi tentang konflik batin. Tadi. Seperti hanya yang saya sampaikan tadi tentang hubungan orang tua yang menang perang. Kemudian bagaimana batin dia ketika melihat suratnya anaknya, tapi anak dan istrinya tidak ada. Dia mengabarkan kemenangan untuk siapa ketika anak dan istrinya terbakar. Satu kampung bahkan terbakar, seperti itulah. Di sinilah ingin saya sampaikan, bahkan dalam sastra sekali lagi ada konflik fisik dan juga konflik batin, dan juga di sini yang saya gunakan adalah latar peristiwa sejarah, dan peristiwa sejarah itu digunakan untuk menggerakkan cerita. Tapi motif-motifnya tentu adalah motif-motif kejadian humanisme yang relevan dengan kondisi sekarang. Jadi karena saat ini misalnya kita melihat hal-hal yang masih relevan seperti itu ya, Mas, ya, misalnya diskriminasi gender, diskriminasi rasial itu masih bisa
1: terus berlangsung
2: dan bisa disuarakan, maka saya menyuarakannya melalui media sastra sejarah ini. Pun demikian kalau ada penulis lain yang misalnya dia suka misalnya dengan hewan-hewan ya, dengan hewan peliharaan, misalnya dia suka anjing, kucing, burung dan ayam seperti itu. Lalu dia menyampaikan secara fabel, itu pun juga saya rasa tidak masalah. Tetapi motif yang ingin disampaikan penulis tadi disampaikan pada konflik. Dan di konflik itu ada yang namanya antagonis dan juga protagonis. Seperti itulah. Pertentangan antara protagonis dan antagonis inilah yang membentuk motif cerita tersebut, Mas, itu. Kalau kita bedah lagi sebenarnya masih banyak lagi, Mas, bukan hanya antagonis protagonis sampai pada antihero lah, hal-hal seperti itu. Tetapi pada intinya motif yang ingin disampaikan oleh penulis itu sampai tentunya pada pembaca. Begitu, Mas.
1: Oke. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang malam hari ini ingin bergabung silakan di telepon kami 459198, WhatsApp kami di 0811-366-9907 ya. Silakan untuk Anda pendengar, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp ini, Mas Ardi, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi atau satu lagu ya untuk pendengar. Nanti setelah itu kita bahas pertanyaan atau jawab pertanyaan yang sudah masuk ya, Mas Ardi ya.
2: Oke, terima kasih.
1: Baik, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, perkataan masih bersama kami Pro 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ngobrol bareng komunitas pecinta bahasa Indonesia. Masih bersama dengan Mas Dr. Ardi Wina Saputra, Magister Pendidikan, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun. Dan malam hari ini bersama-sama kita bahas tentang kalajengking bandaran.

0: kalau yang saya amati pada prosa dan juga pada prosa ya khususnya cerita pendek ini memiliki banyak variasi bentuk tentunya ya, itu yang memiliki ragam varian, memiliki ragam otentisitas seperti itu. Nah, inilah yang saya rasa merupakan optimisme yang tentunya kita miliki ya, tentunya juga semakin banyak juga akses pada buku ya Mas Miftah ya, dan juga Mas Theo, akses pada buku yang bisa di apa namanya digapai tentunya semakin hari semakin mudah kita mengakses buku, melihat beragam bahan bacaan, sehingga dari segi bentuk saya rasa bisa, dari estetika bentuk saya rasa bisa bervariasi dan bisa bermain-main pada bentuk seperti itu. Ada yang dibentuk seperti fiksi mini, ada yang dibentuk seperti apa namanya surat seperti itu. Permainan-permainan bentuk ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa penulis Indonesia. Itu misal Agus Nur seperti itu ya. Pak Trianto seperti itu, Royan Julian itu, dan eksplorasi bentuk ini saya rasa masih akan terus dilakukan ya, eksplorasi bentuk ini akan terus dilakukan. Dan menariknya bahwa bentuk-bentuk estetika sastra ini tentu tidak lepas dari kondisi zaman. Jadi misalnya ketika salah satu fenomena estetika bentuknya itu adalah fiksi mini seperti itu ya, itu memang merespon kondisi zaman yang sedang serba cepat itu, sehingga atau diminatilah yang namanya fiksi mini seperti itu. Nah, ini kan merupakan bentuk estetika bentuk. Kemudian belum lagi pada estetika isi begitu ya, pembahasan-pembahasan perihal kondisi zaman saat ini itu juga merupakan salah satu wujud kepedulian para penulis tentunya dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang. Karena biar bagaimanapun Mas Miftah dan Mas Theo, sastra adalah representasi atau sastra adalah jiwa zaman. Kalau kita ingin mengetahui peradaban bahkan kebudayaan atau imaji masyarakat di tahun berapa, tahun itu ada pada sastranya begitu. Itulah sebabnya ketika saya melatih Madiun menulis itu bersama perpustakaan Dinas Perpustakaan Kota Madiun, itu kan 3 kali pelatihan Madiun menulis ya Mas Miftah ya. Di pelatihan pertama saat itu bersama Pak Bagus Panutun, Pak PLT kita, itu beliau menyampaikan bahwa infrastruktur fisik Madiun sudah ada. Yang perlu dibangun adalah infrastruktur budaya. Infrastruktur cerita, menghidupkan Madiun dengan cerita. Itulah inilah yang saya rasa diperlukan. Saya rasa diperlukan untuk melihat, sekali lagi seperti yang Mas Miftah tadi juga sampaikan, bahwa untuk melihat suatu zaman misalnya tahun 2026 pemikiran orang-orang Madiun seperti apa, itu kita bisa lihat karya sastra yang terbit, yang beredar, yang dibicarakan, yang didiskusikan tahun itu di Madiun, atau bahkan oleh penulis-penulis yang berdomisili atau tinggal atau yang asli di Madiun. Itu akan jauh lebih baik. Seperti itu Mas.
1: Oke. Nah, kembali ke buku yang tadi kita bahas di awal, Kelajengking Bandaran. Nah, kalau menurut Panjerian sebagai penulis asli ya, bagian atau pembahasan yang paling menarik dalam buku ini tentang atau di cerpen yang mana Mas Ardi? Dan apa alasannya?
0: Oke Mas Miftah, kalau untuk paling menarik sebenarnya saya sangat-sangat sulit ya menjawab, karena memang ketika saya bedah buku ini di 8 kota Mas Miftah. Di 8 kota itu Malang, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan. Malang, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Jogja, kemudian Madura, kemudian
1: Makassar
0: ya. Itu setiap pembedah itu memiliki preferensi tersendiri. Itu jadi setiap pembedah selalu memiliki preferensi tersendiri. Ada yang suka pada apa namanya pembahasan perihal feminisme, perihal perempuan, men doing di Jogja itu dikatakan men doing feminisme ketika saya membedah di Avandi itu, atau laki-laki yang berbicara tentang perempuan itu oleh salah satu peserta yang ada dalam bedah buku itu. Kemudian ada juga yang membahas tentang relasional keluarga ketika di Ponorogo seperti itu, relasi keluarga itulah. Jadi setiap pembaca memiliki preferensi masing-masing. Meskipun demikian Mas Miftah, kalau ditanya mana yang paling diandalkan, yang saya andalkan adalah benang merahnya Mas. Jadi dari semua ini sebenarnya memiliki benang merah yang sama, yaitu adalah bagaimana kita mampu merepresentasikan atau mendekolonial pemikiran-pemikiran yang ada di wilayah setempat kita, dan menguri-uri atau mengekskavasinya lagi untuk menjadi sebuah karya. Itu

0: kemudian yang diambil justru dari orang-orang yang tidak mampu berbicara, okay, orang-orang yang termarginalkan tadi. Nah, itulah yang merupakan andalan saya dalam apa namanya dalam menulis ini, begitu. Karena ya buat apa kita nanti jatuhnya akan ke biografi, Mas, kalau kita membicarakan orang-orang yang memiliki otoritas atau mampu untuk membicarakan tentang diri mereka sendiri, jadinya akan biografi atau citra seperti itu ya. Begitu. Nah, inilah benang merah yang sebenarnya ingin saya angkat ya, dan sedang saya angkat.
1: Artinya ini menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan, begitu.
0: Betul,
1: ya, Mas, ya?
0: Suara-suara terpinggirkan, dan kalau kita melihat sekarang suara yang terpinggirkan itu semakin beragam, gitu. Kemudian suara-suara yang terpinggirkan tersebut tentu perlu di itu ya, Mas, ya, di advokasi. Advokasi tersebut pun juga beragam juga caranya, begitu. Advokasi bisa dengan cara mendatangi, seperti itu, bisa dengan cara mengunjungi, seperti itu. Termasuk termasuk juga aksesibilitas ya. Jadi ada juga beberapa yang saya tuliskan di sini karena mereka tidak memiliki akses terhadap pengetahuan, sehingga apa namanya melakukan perjuangan dengan cara-cara yang mereka lakukan sendiri. Begitu pun demikian saat saya melakukan itu, sebabnya, Mas, tadi ketika saya melakukan proses bedah buku ini pun saya juga melakukan sama seperti yang setidaknya saya tulis. Jadi untuk mendatangi setiap daerah untuk menyapa, berserabung, seperti itu, pada daerah-daerah yang terkait dengan ini, seperti itu.
1: Oke. Artinya ini sekali lagi kalau ditanya tentang materi atau pembahasan apa yang paling menarik dalam buku ini, di benang merahnya ya, Mas Ardi. Betul. Ya, benang merahnya di mana Mas Ardi ingin menyuarakan sesuatu yang itu berangkat dari atau di suara dari orang-orang yang termarginalkan, bukan. Betul. Orang-orang yang memiliki kekuasaan, kemampuan, gitu ya, Mas. Betul. Ardi. Ya. Oke. Nah, Mas Ardi, kalau menurut Mas Ardi, seberapa kuat sastra ini digunakan sebagai alat untuk untuk melawan kekuasaan yang dan ketidakadilan, atau kekuasaan yang mungkin kekuasaan ini tidak mengarah kepada keberpihakan kepada rakyat, gitu ya, dan ketidakadilan.
0: Baik, terima kasih Mas Miftah. Jadi tadi selain menyuarakan ketidakadilan, tetapi yang ingin saya sampaikan juga ketidakadilan di daerah setempat atau kemarginalan di daerah setempat. Karena setiap daerah pasti ada hal-hal yang seperti itu, dan tergantung kita keinginan untuk menyuarakannya itu. Lah, seberapa kuat sastra? Saya rasa sastra menjadi salah satu kekuatan yang sangat patut dipertimbangkan, Mas Miftah. Karena kalau kita berbicara tentang perang saja, tentang konflik, ya, tentang konflik apa namanya, tentang konflik fisik atau tentang konflik peperangan itu, cikal bakal dari perang itu bisa dimulai dari propaganda karya sastra. Jadi misalnya karya-karya Boris Pasternak, tentang Dr. Zhivago, kemudian kalau di Indonesia ada juga Senja di Jakarta, Twilight in Jakarta itu. Kalau kita lompat sebelum itu, ada juga Max Havelaar itu ya, yang kemudian Max Havelaar, kisah cinta antara Saija dan Adinda itu, yang di situ menggambarkan semua, hampir semuanya pribuminya itu, hampir semua meskipun tidak semua, tapi hampir semua pejabat tingginya itu seolah-olah salah, kemudian hampir semua kaum kolonial yang datang itu seolah-olah utusan langit, seperti itu ya. Sehingga ketika Max Havelaar dituliskan, setelah berhasil dituliskan, maka ada yang namanya politik etis itu, atau politik pemberhadapan itu. Sehingga ini dapat menjadi propaganda untuk melakukan peperangan. Oke, berarti di wilayah Hindia Belanda perlu diberhadapkan, aksaranya perlu diganti, begitu. Ini kan termasuk pemberhadapan. Pun demikian ketika sedang proses pemberhadapan, itu pun juga karya sastra dijadikan instrumen sebenarnya untuk melakukan pemberadaban yang lebih dalam tanda kutip oleh kaum kolonial lebih beradab, padahal kalau oleh kaum dekolonial disampaikan itu hal itu sebagai pembiadaban ya itu. Itulah misalnya adalah kita tahu misalnya pelemahan perempuan melalui karya Nyai Dasimah ya, atau novel Nyai Dasimah, karena memang kalau kita melihat fakta kerasnya yang disampaikan oleh Pak Peter Carey, bagaimana perempuan-perempuan di wilayah Hindia Belanda itu memiliki kekuatan. Kita ambil contoh di Jawa aja. Kalau kita melihat di pantai selatan atau di bawah pulau, di pantai selatan atau wilayah paling selatan, kan mitosnya, mitologi yang berkembang kan tentu Nyai Roro Kidul, bukan Pangeran Roro Kidul kan?
1: Atau Ratu Pantai Selatan.
0: Ratu. Kemudian kalau di wilayah Jawa Timur agak timur di daerah Malang dan sekitarnya, Singosari itu Singosari. Raja-rajanya itu dilahirkan atau keluar dari keluarga rebanya Kendedes.
1: Kendedes.
0: Yang dimitoskan sebagai betis bersinar karena siapapun bayi yang lewat melalui betisnya pasti akan menjadi raja. Kemudian dari Gajah Mada kita melihat ada sosok Gayatri Raja Patni yang merupakan mentor dari Patih Gajah Mada yang kemudian kita kenal sebagai pencetus sumpah Amukti Palapa itu. Kemudian di sini Madiun sendiri pun juga ada sosok Retno Dumilah kan yang dia apa namanya yang sangat dikagumi itulah. Pihak kolonial melemahkan itu mas, jadi yang dilemahkan adalah perempuannya. Itu ketika perempuan dilemahkan sudah gampang, wis laki-lakinya diwontang-antingkan ke sini situ akan lebih mudah ya itulah. Pelemahan perempuan yang dilakukan bukan dari fisik dulu mas Miftah, yang dilakukan justru dari pelemahan bacaan-bacaan sastra. Jadi karya-karya sastra yang saat itu diterbitkan itu ya, atau diterbitkan di zaman itu, zaman kolonial ya, Balai Pustaka kalau kita apa namanya kita, salah satunya saat itu apa namanya menerbitkan karya-karya sastra yang memang dalam hal ini memposisikan perempuan, khususnya perempuan yang percaya pada tradisi itu dari posisi yang cukup lemah itu, atau tidak percaya dengan kemajuan zaman atau kemodernan itu. Misalnya Siti Nurbaya seperti itu. Kita tahu Siti Nurbaya dan juga dinikahkan dengan Datuk Maringgi, lalu Samsul Bahri pun akhirnya menjadi apa namanya ante-ante seperti itu kan ya. Lah itu kan wujud pelemahan-pelemahan itu. Kemudian dan karya-karya yang lainnya lah. Hal inilah yang sebenarnya menjadikan sastra itu sebenarnya kuat. untuk menimbulkan propaganda. Lah, salah satu caranya untuk melawan ya dengan sastra juga. Kita tahu beberapa puluh tahun, 100 tahun kalau nggak salah setelah Nyai Dasima diterbitkan itu terbit juga yang namanya Bumi Manusia. Dilawan dengan yang namanya Nyai Ontosoro. Dalam Bumi Manusia bagaimana perempuan itu tegas, perempuan pribumi itu tegas dan dia mampu mengatur suaminya yang seperti itu, begitulah. Ini merupakan wujud pelemahan juga atau pengangkat derajatan kaum perempuan lagi melalui sastra. Sehingga bisa saya katakan kalau kembali ke pernyataan Miftah tadi, sastra memiliki kekuatan yang sangat kuat bahkan sebelum kondisi fisik itu diperlakukan seperti itu. Jadi baik untuk mempropaganda atau menghentikan perang itu sastra memiliki kekuatan yang sangat sangat kuat karena yang dipengaruhi yang dimainkan oleh sastra ini adalah permainan ke pikiran. Jadi membuat pikiran, membuat ideologi, membuat mindset seperti itu sehingga setelah itu barulah terjadi segala hal yang bersifat fisik, peperangan yang bersifat fisik.
1: Tadi gitu. Disebut konflik batin tadi ya Mas Ardi.
0: Okay.
1: Nah pertanyaan terakhir nih Mas Ardi, kita dari penghujung acara, nilai atau pesan apa yang paling kuat yang dapat kita ambil dari buku Kalajengking Bandaran ini Mas Ardi?
0: Okay. Nilai yang paling kuat yang ingin saya sampaikan dalam buku Kalajengking Bandaran ini bahwa di Jawa Timur ini, sekali lagi di Jawa Timur, di setiap kota yang kita huni di Jawa Timur ini memiliki banyak kisah. Banyak kisah yang bisa dieskavasi, bisa diangkat kembali, bisa dihidupkan dan hidupi dan menghidupkan kembali itu kisah-kisah tersebut. Bukan hanya dari kisah-kisah yang sudah termaktub atau kisah-kisah yang sudah dilanggengkan, tetapi justru dari kisah-kisah orang-orang yang belum terceritakan, kisah-kisah orang-orang yang terpinggirkan yang sebenarnya memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang kaya sebenarnya untuk digali seperti itu. Apalagi di Madiun ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa Madiun ini merupakan oase cerita yang tidak pernah habis.
1: Iya.
0: Karena beragam peristiwa yang dimiliki oleh Madiun itu memberikan sumbangsi atau sumber penceritaan sebenarnya bagi masyarakat untuk mengangkat kembali cerita-cerita kemanusiaan yang ada di Madiun. Pun demikian juga di wilayah Jawa Timur dan juga di Indonesia tentunya ya. Sehingga saya harap Kalajengking Bandaran ini menjadi pemantik ya. Bukan hanya untuk apa namanya untuk menghentikan perang jelas, mengangkat kaum termarginalkan jelas, tetapi pemantik untuk memunculkan karya-karya yang baru lagi, karya-karya penyanding karena bagi saya dengan adanya karya-karya baru dari penulis-penulis lain itu bukan bersaing Mas Miftah, tetapi daya sanding. Karya-karya penyanding yang mampu mengangkat potensi Jawa Timur. Dengan cerita, dengan imaji, dengan budaya. Karena biar bagaimanapun kota yang cerdas, provinsi yang cerdas itu bukan sekedar dari infrastrukturnya, tapi justru

0: dari kecerdasan masyarakat. Mm-hmm. Dan kecerdasan itu bisa diperoleh dari imaji muaranya pada budaya. Mm-hmm. Dan budaya ujung pangkalnya adalah peradaban yang cerdas. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Ardi. Mudah-mudahan banyak-banyak lagi karya sastra yang Panjenengan tulis, dan tentunya ini juga mencerdaskan Kota Madiun dan sekitarnya gitu ya Mas Ardi ya. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu Mas Ardi. Kita jumpa di lain waktu. Dan akhirnya mendengar dari Majen Pajatan 10 Kota Madiun, saya Miftah Al-Karim dan juga beliau narasumber kita untuk malam hari ini, Dr. Ardi Winasaputra MPD, pamit undur diri dari Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Sampai jumpa dan permisi.
2: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Nuwun para pamirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti basa Jawi kawasaken dening kula Miftah El Karim. Kementerian Kehutanan Kemenhut lumantar Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan damel tim khusus kangge nglaksanakaken penyelidikan lan nelesih langkung lebet dateng panduga tindak pidana kebakaran hutan ing Gunung Bromo ingkang wonten kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS Jawa Timur. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali lan Nusa Tenggara Kemenhut Aswin Bangun paling keterangan, langkah menika dipun laksanakan kangge mestiaken penyebab kebakaran sarto nemtuaken langkah hukum adhedhasar kasunyatan lan alat bukti ingkang kapanggihaken. Proses penyelidikan terus dipun lampahaken kangge mbangun konstruksi perkara kanthi wutuh adhedhasar kasunyatan ing lapangan lan bukti ilmiah. Miturut Aswin, kegiatan kolawau ugi nglibataken tim ahli kangge ngiyataken pembuktian secara ilmiah kalebet gegayutan penyebab kebakaran, dampak dhateng kawasan sarta informasi lintunipun ingkang dipun petahaken kangge dipun konstruksi perkara. Pawarti salajengipun kepolisian daerah Jawa Timur Polda Jatim nyoga akan personil ngadepi mangsa kritis kebakaran hutan lan lahar karhutla ing Pitung Laladan Gunung ingkang rawan kebakaran salami puncak mangsa ketiga. Langkah mitigasi intensif menika dipun fokusaken ing Laladan Gunung strategis ingkang gadah karawanan inggil. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas nyebatakan Pitung Laladan Gunung kalawau inggih menika Gunung Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Butak lan Gunung Lemongan. Kejawi laladan kasebat wonten sejumlah hutan ing Jawa Timur ugi terus dipun pantau kangge ngantisipasi wontenipun titik geni salami puncak mangsa ketiga. Miturut Jules, strategi kalawau kangge nindak lanjuti surat telegram Kapolri ingkang merintahaken pengendalian karhutla kanthi masif lumantar pemetaan titik rawan, intensif patroli terpadu sarta kasiapsiagaan personil darat utawi udara. Wontene pelaksanaanipun Polda Jatim ngutami akan langkah preventif lumantar edukasi lan patroli kanthi ngiyataken sinergi sesarengan instansi

kehidupan lan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan damel Desa Tangguh Bencana Destana wonten Desa Mategal Kecamatan Parang kangge ngedukasi masyarakat pentingipun mitigasi lan kesiapsiagaan penanganan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo ngandharaken program damel Destana Kalawau ngandhut tujuan kangge ngiyataken pengetahuan lan keprigelan masyarakat kangge ngadepi bencana. Ngengeti Desa Mategal mujudakan salah setunggalipun wilayah ingkang mapan wonten wilayah lereng Gunung Bungkuk ingkang asring kedadosan bencana antawisipun kebakaran hutan lan lahan. Rekolot damel Destana menika BPBD Kabupaten Magetan maringi edukasi serta pemasangan papan rambu titik kumpul lan jalur evakuasi ing Desa Mategal. Kejawi pemasangan rambu pendukung, BPBD ugi maringi edukasi babagan kebencanaan dateng perwakilan warga selami sekawan dinten ingkang dipun tumuti tigang doso gangsal peserta antawisipun sanging perwakilan saben RW, tokoh masyarakat lan organisasi deso ing Desa Mategal. Pemerintah Kabupaten Ponorogo nyiapakan penjabat PC, kepala desa saking kalangan pegawai negeri sipil kangge ngisi kekosongan jabatan ing swidak desa. Ingkang sakenem mantesipun sampun telas mongsol jabatan kepala desa nipun minggu kapengker 13 September 2016. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat lan Desa DPMD Ponorogo Tony Sumarsono ngandharaken sekawan kepala desa linturipun badhe telas jabatanipun wulan November 2016. Swidak desa Kalawau sumebar wonten 18 kecamatan kejawi kecamatan Ponorogo Bungkalan Selaung. Miturut Tony, puluhan kepala desa ingkang badi kosong mujudakan hasil pemilihan kepala desa ingkang dipun laksanakan tahun 2018 kangge jamin kelangsungan rudo pemerintahan lan pelayanan publik ing tataran desa. Pemkab Ponorogo badi nunjuk penjabat kepala desa saking PNS ing lingkungan pemerintah kabupaten. Pelantikan penjabat kepala desa badhe dipun dilekasikaken dateng camat ing saben wilayah. Para penjabat kepala desa saklajengipun gadhah tugas ngelampahaken pemerintah desa ngantos kepala desa definitif asil pilkades serentak dipun lantik. Pawarti engkang akhir Satlantas Polres Tulungagung ngawontenaken pelayanan lan edukasi keselamatan numpak kendaraan lumantar pameran lalu lintas ing kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB utawi Car Free Day CFD alun-alun Tulungagung kangge mengeti HUT kaping 17 lalu lintas. Kasatlantas Polres Tulungagung AKP Ivan Danara meratelakaken kegiatan kalawau maringi maneka layanan publik lan program edukatif kangge ningkataken kesadaran masyarakat berlalu lintas. Layanan ingkang dipun sumedhiaken antawisipun coaching klinik, ujian surat izin mengemudi SIM, pelayanan SIM keliling, samsat keliling, pemeriksaan kesehatan gratis sarta kegiatan bakti sosial. Coaching klinik dados salah setunggalipun kegiatan ingkang paling kathah dipun remeni masyarakat jalaran peserta saged nyobi lintasan ujian praktik SIM sarta angsal pembekalan saking petugas. Lumantar kegiatan kalawau Satlantas Polres Tulungagung ngajak masyarakat kangge patuh aturan lalu lintas lan dadosaken keselamatan kangge prioritas utami rikala numpak kendaraan. Para pamirsa cekap semanten pawarti basa Jawi lumantar area di Madiun, wasono sugeng dalu nuwun.

0: selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung Karawitan Selasa Kliwon dari Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun bersama dengan teman kami Dwi Atmoko. Silakan Dwi Atmoko.
1: Ya, terima kasih rekan Miftah. Nun poro marso wilujeng dalu pepanggihan wonten atur giaran kelenengan mat-matan wonten ing kalenggan dalu menika sengaja RRI ngawontenaken siaran langsung saking Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun mengeti wontenipun wiyosanipun Kanjeng Bupati Madiun binipun Bopo Hari Wuryanto tirakatan kanthi gelar gamelan kelenengan mat-matan wonten ing dalu menika. Para mirsa purkadang sutresna, bilih wonten ing kalenggan dalu menika ingkang kepareng ketiban sampur gelar seni kerawitan wonten ing Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Iki menika kerawitan karya budaya ingkang mijil saking Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun kanthi pangarsa panjenenganipun Ibu Marmi Waranggono saking Klumpit Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun. Para mirsa perkadang sutresna, bilih wonten ing malam Selasa Kliwon kelenengan mat-matan menika ugi dipun rawuhi panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Sawahan lan sedaya para kepala desa sekecamatan Sawahan lan para budayawan para sutresna seni kerawitan saking tlatah Kabupaten Madiun. Para mirsa, para kadang sutresna, sawetawis menika sampun wonten swanten bawa kutut manggung menika kula wau panyuwun saking panjenenganipun Bapak Camat Kecamatan Sawahan. Para mirsa perkadang sumangga kita midhangetaken kelenengan mat-matan malam Selasa Kliwon saking Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Sumangga.
2: Mas Wijo ganti suara ya.

0: Oper mboten niki Pak Gayeng.
1: Monggo monggo Mas.

0: Cik Mano.
1: Dalem.
0: Saiki sing makani genti awakmu.
1: Ora mboke to.
0: Hah? Kenapa? Awakmu ya ora apa-apa.
1: Oh iya wis. Aku suwira makani ora apa-apa.
0: Derek mbok pakani opo sih?

0: Cih, matur gung imanuun ingkang minulya panjenenganipun Bupati Madiun Rama Haji Hari Wuryanto SMK, senajan to kathah jejibahanipun kathah hayanipun dipun longgar-longgaraken ngrawuhi Selasa Kliwonan. Ngeten Bapak Ibu nggih, dados menika Selasa Kliwonan menika estu nika iku pratika saking Bapak Bupati supados ingkang sepisan seni tradisi menika saged lestari. Kang kokali gamelan wonten pendopo menika kersanipun ajek muni. Mergi pendopo niku sejarah jok rumiyin wonten gamelanipun gesek kan nggih kagem joget nggih kagem uyon-uyon. Tuladhanipun ingkang sisih wetan nika gamelan pusaka tilarenipun ingkang rumiyin. Ngeten. Nika nggih gamelan pendopo Bapak Ibu nggih. Jaman rumiyin nggih pun potingan sanget nika. Lajeng ingkang menika dipun tabuh menika rumiyin dipun pundhut nalikanipun Bapak Junedi Mahendra. Lajeng menika dipun paringi tetenger menika gamelan Kyai Reksa Gati. Nggih, ngaten. Lajeng wontenipun Selasa Kliwonan menika kagem nglestantunaken wontenipun tayub khas Madiun. Lah tayupan menika ingkang boten dipun remeni masyarakat siji enten ngumbine. Nah niku pramila wonten pendopo menika tayupanipun dilarang keras berbau alkohol. Nggih. Lajeng ingkang kokale kang boten diremeni bibu tayupane enten waranggonane sing jumeneng derek joget. Nah pramila wonten pendopo menika boten dipun keparengaken wonten sinden atau waranggone ingkang jumeneng. Dados ingkang beksa nggih bapak-bapak sedaya. Kasuwun panjenengan mangke dari akan acara menika ngantos tutuk kalih welas nggih. Padatan panjenenganipun Bapak Bupati menika nenggani ngantos rampung Bapak Ibu nggih. Dados jenengan rawuh mriki kan mboten saben dinten nggih. Dados monggo nika salah setunggalipun strategi Bapak Bupati supados masyarakat menika mlebet wonten pendopo ning mboten sungkan. Ngeten lho nggih. Tiwonten niku yen-yen teng mriki sing sang kula beksa tayub. Lah nek mboten diacara mriki kan mokal nggih jenengan mlebet mriki. Nah, niki ale Bapak Bupati dipun acara niki supados jenengan saged silaturahim mreken mriki, mangke foto ale Bapak Bupati, salaman ale Bapak Bupati, beksa ten pendopo. Lah niki salah setunggale kawicaksananipun Bapak Bupati supados warga masyarakat sekabupaten Madiun menika saged mlebet wonten rumah rakyat pendopo muda graha Kabupaten Madiun. Izin Bapak. mohon izin Bapak kaledak badhe dawuh. Ngaten. Oh ngaten. Nggih. Matur gunging panuwun nika padatan nika Mas Dirman, Pak Camat lajeng Pak Bupati nggih. Nika nayugyani Bapak nembi rawuh kan saya nggih. Mengke radi mangke ngaten Bapak nggih. Napa sami nika Pak? Nggih kali. Ngaten. Lajeng acara dipun lajengaken mengke Bapak saged nyekar wonten selo-selaning acara nggih. Nika sak sampunipun mono suka nika wonten kridanipun beksan orek-orek. Nah niki sing unik Bapak Ibu teng kabupaten sanese mboten nggih. Mengke Mas Bambang nika cucuk lampahe beksa mubeng mriki. Mengke Pak Camat, Pak Lurah saking Kecamatan Sawan ajeng petayub saking Sawan ugi petayub sedaya wonten minggihipun ingkang sa nderek tayupan mestipun pirsa nika beksa orek-orek mubeng mriki. Ngaten nggih. Monggo Mas Bambang dipun wiwiti ngapunten. Seijin Bapak Bupati kita lanjutkan yaitu beksan orek-orek. Saking mriki nggih nggih mubenge mriki. Monggo nyuwun sewu Pak Camat, Pak Lurah wonten mingkingipun Mas Bambang. Terus petayub yang lainnya semua berdiri. Monggo Pak nyuwun sewu.
1: Nggih, monggo.
0: Ibu saubengan tok ngeten tok. Ayo, ayo Mas. Ah, monggo Pak Camat, Pak Camat nggih, Pak Lurah izin di belakangnya ini. Modifikasi. Monggo Pak Lurah Kecamatan Sawan, terus sedaya Pak Petayub jumeneng sedaya. Monggo. Niki nek saking rasa manunggal pun pirsa niki. Orek-orek niki beksan khas Madiun. Lah niki mriki nggih Mas Ombak nggih. Ayo. Monggo nyuwun sewu jumeneng sedaya. Monggo Pak, monggo. Sedaya. Ayo Mas Ombak.
1: Monggo.
0: Monggo Mas. Ayo Mas, monggo ya.

0: lho Mas ya.
1: Lah iya.
0: Mas Dirman e, sawan kok enek si juget ora to ngono.
1: Lho,
0: tibane ya
2: akale pinter.
0: Piye?
2: Ngaturi ora kurko sawahan tok. Para pecinta dan pemerhati budaya sing remen ning gone tayuban rawuh sedaya kok.
0: Nyatane dalam cek ombak
2: ya,
0: kira-kira sing seneng bekso tenan, ternyata dalam bekso ora-ora kabeh seneng jeng bekso.
2: Seneng.
0: Ketok yeah. Tau yang tadi yeah. Iso bekso seneng bekso karup gak seneng yeah. Gitu. Niki wau sing bekso ora-ora kabeh
2: pinter kabeh. Malah tansaya malam Selasa Kliwon iki penggemare saya akeh.
0: Saya kata,
2: saya rawuh kata.
0: Kabar gembira yeah. Dari desa-desa 17-an kemarin ada yang mengadakan lomba tayupan.
2: Efek,
0: efek dari acara ini pajaran terus karung bulu,
2: bulu.
0: Gitu. Jadi mereka juga mengadakan tayupan ya bebas alkohol dan tidak ada sindennya yang ada.
2: Gitu. Oh gitu.
0: Itu tradisi yang bagus sehingga nanti untuk seni tayup itu disenangi oleh masyarakat, disenangi oleh para ulama dan disenangi oleh ibu-ibu.
2: Bisa diterima
0: seluruh masyarakat. Pengumuman ada HP ketinggalan di kamar mandi. Izin HP ini sinten sing ketinggalan ya, di kamar mandi. Mangkaten, mangga kula kae mriki nggih HP ini pun sinten mangke. Mangkaken. Nggih.
2: Terus
0: iki Mas nggih. Halo. Nika urut-urutanipun sak sampunipun beksan ora-ora nika pun dados kekasan wontenipun Selasa Kliwonan unik nggih, beksa bareng ora-ora keliling.
2: Hubungi pendopo ora-ora.
0: Tradisi tayupan nika dipun bikak wontenipun beksan Gambyong. Mangke saking tim kesenian kecamatan Sawahan malah nika wonten bintang tamuipun Mbak Manuhara ingkang derek.
2: Iki Mbak Manuh derek Gambyong pisan.
0: Iya no, piye to eman-eman no ya. Niki wau yektosipun wonten Bojonegoro
2: nggih.
0: Terus diselakne mriki.
2: Oh
0: ngono. Nika mangke tayupipun per desa mriki saking desa Cabean misalnya mriku ya le Mas ya.
2: Berhadapan-hadapan
0: mriki Lipa Siti Mima.
2: Lima-lima.
0: Nggih. Monggo beksan Gambyong Marianom.
2: Nggih.
0: Ayo Adik, monggo. Ayo. Persiapan dan persiapan ini sampure Mbak Mano diampili sampur Mbak Mano sampure yang gede mereka disesuaikan karo underdeal monggo jimeneng matur gongi panuun ini ngersakan nyun sewu ini kau darah keringan utawi nasi bungkus monggo katuran mendep yambak kita terus ngingatkan Bapak Ibu dan Selasa Kliwonan saben kecamatan nggih beksa mubeng ngeten nika terus mengke wonten Gambyongipun nika alhamdulillah mugi-mugi beksan khas Mediunan nika lestari nggih mergi wonten ing Brangler wilayah Bilang Kencang wae mereka kadang-kadang mereka keri-keri ini Bojonegaranan
2: monggo ayo aturaken
0: Gambyong
2: Parianom.

0: loroke tindake kan lenggut-lenggut iki sama nyak-nyak-nyak ngono. Lah kulino munggah panggung do ngono. Matur dhumateng panuwun, makasih nggih. Alhamdulillah nggih Kabupaten Madiun dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Haji Hari Wuryanto SMK kalian Pak Wabub. Nggih saya temoto nggih masyarakate saya guyub rukun nggih nggih kon menawi wonten pambeng wonten usulan-usulan langsung dipun tampi kalian Bapak Bupati. Terus nika nglomani Bapak Bupati nika menawi subuhan tindak wonten masjid musola ingkang wonten nggih bedake pengin midhangetaken ta mirsani kawontenan wonten dhisik
1: leres
0: sok kalanipun sepeda gitu nggih bedake mboten sekedar olahraga ning pengin mirsani kawontenan margi wonten ing lalatan Kabupaten Medi
1: leres leres
0: kadidine dalu menika para petayub-petayub saking Kabupaten Medi aturi rawuh wonten ing pendopo mudah graha nggih pengin silaturahmi
1: nggih supados saya caket kalian kawulanipun
0: nggih. Malam hari ini disiarkan ya, langsung
1: RRI Pro 1 Madiun.
0: Teriring doa ucapan selamat ulang tahun RRI Madiun yang ke-81.
1: Betul.
0: Podo karo Indonesia.
1: Podo Indonesia kembali.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Berarti gak mudun. Ya. Mohon izin Pak Bupati.
1: Monggo.
0: Mohon tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon berkenannya untuk paring memberikan satu support untuk petayub-petayub dari Kecamatan Sawan khususnya ya, masyarakat Madiun pada umumnya dunia lebih umum lagi.
1: Ya.
0: Monggo jadi dipun derekaken rawuhipun Bapak Bupati monggo.

0: Banten niki.
1: Wah, cocok niki.
2: Cocok luar biasa. Menih. Ngapunten, gending nyidam sari niki. Estunipun filosofinipun gending kesetiaan. Dados menawi piantun kakung nggih kedah nek sampun krama kedah setia kalian garwanipun. Kesetiaan. Jadi setia. Dados wis kowe dadi apa dadi umpama. Umpama dadi dalan yo tak lewati, dadi kumbang yo tak entup niku oleh. Iki bentuk kesetiaan. Nek kagem para pamong nggih setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ora karepe dhewe. Niki nggih tembang-tembang sing kebak sanepan kedah kita nggih napa niku tuladani. Jadi kesetiaan itu luar biasa. Nggih setia kang kalian pekerjaanipun supados napa nek wong ki nek setia napa-napa remen kemawon abot kaya apa dadine enteng. Ning nek gak setia nggih tetep ora udane ra teko. Nek setia niku udan mawon mesti teko. Nek setia abot yo dilakoni. Dadi meskipun dadi pamong mergo saking setiane kalih desane nggih tetep dilampahi napa. Yo iki wis September lho wayahe lunas pajak nggih tetep dilakoni. Eh lewat awat. Dadi tetep setia. Soale niki anu napa niku? Wacai tanggal 30 September niku paling lambat. Ngoten nggih Pak Camat? Tapi nggih sampun wonten kathah pun kadhas lunas. Kados sawahan iki tok wis beres. Gawe ngopo to panene nggih luar biasa. Nggih pokoke sing penting padha ayam tentrem tandur niku ngoten. Tikus nggih insyaallah nggih mboten anu. Ning nek kok anu ngersula mawon nggih malah tikus niku nggih luar biasa. Nggih kemrungsung ngoten nggih.

0: sing setia ngono lho. Jadi kalau wangsuli malih estu bilih gending nyidam sari niki nek panjenengan setiap melakukan sesuatu pekerjaan nek emut pendopo seloso kliwon insya Allah mengkepas terus kleresan ngeten dadi arep ngliwar itu mboten sido. Jadi niki kagem pengemut-emut nggih biasane kadang-kadang nek sing ngelikne koncone ya ora patek anu tapi nek sing ngelikne alam ngoten niku ya rada cocok ngoten nggih kok sidit-sidit iki pendopo ngelikne nyidam sari aku kok kerja ledar-ledri ngoten nggih mungkin insyaallah nggih jadi nyidam sari niku gending tentang kesetiaan setia terhadap keluarga setia terhadap pekerjaan setia kepada nusa dan bangsa maka nggih semboyane NKRI harga niku karena kesetiaan demi bangsa dan negara niku pramila niki nggih nguri-nguri budayane piyambak niki nggih supaya kita itu lebih setia kepada budaya kita masing-masing ngoten nggih.
1: Nah,

0: Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Bapak kita, Bapak Bupati. Nggih Mas, nggih. Alhamdulillah
1: iki kecamatan mangati.
0: Saestu. Nggih nika Kang Dikaca Bergolo nyuwun sewu Bapak Bupati man kersa nyekar,
1: yeah.
0: Kersa nyanyi, yeah. Demi rakyatnya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Nggih, semua jenis lagu diderekne lho.
1: Yeah.
0: Mau langgam,
1: langgam.
0: Sok kalane nek ning Kosprosmania panjenengan ya nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Engko nek dangdut tembang kenangan kae ya nyanyi.
1: Nggih.
0: Yeah. Nah niku bot-bote tresna karo warga. Kelegane masyarakat.
1: Tentara
0: nggih. Masih nggih. Alhamdulillah sawahan luar biasa.
1: Ya,
0: iki wektune karek karo tengah jam kira-kira langsung dibalapne tayupane
1: yo.
0: Nggih. Niki mangke dipun bikak gedhok terus mangke sing maju rumiyin yen sewu nika daftaripun
1: nggih.
0: Ya. Nah, teknisipun ngeten Bapak nggih. Mangke saking Sido Mulyo mriki Rejosari mriko jeneng sing ngasta nek no.
1: Nggih.
0: Sido Mulyo mriki Rejosari mriko ngaten nggih 55 nggih. Pak lurahipun derek nggih boten menapa nggih. Terus kewenanganipun mriki mengke request satu lagu, sirsini request satu lagu.
1: Iya.
0: Ngapaan tetes. Mengke selingane dipun kurangi mawon mergi pun karek karo tengah jam ya Mas.
1: Mboten napa.
0: Kok ben iso beksa kabeh.
1: Oke.
0: Monggo niki digedhok nirmin Mas Bambang kasumangkaaken.
2: Rasa madangi jagat tuk bungo-bungo paning sapu cok ing wukir merbabak bang semerat

0: sih dari saya tahu stasiun wonten atur giaran Kleneng Ahmad Matan wonten ing Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun kanthi marga wiyasanipun Kanjeng Bupati Madiun niki bojonipun Bapak Hari Wuryanto ngleresi wonten ing malam Selasa kliwon. Menika salah satunggalipun acara atau kegiatan rutin saben malam Selasa kliwon ingkang dipun tindakaken dening para-para kadang seniman seniwati sak kecamatan Kabupaten Madiun wonten ing dalu menika dawah kleresan ketibar sampur menika saking Kecamatan Sawahan. Wonten ing riki sampun rawuh danipun Bapak Camat Kecamatan Sawahan menipun Bapak Muhammad Soleh kepareng badhe ngaturaken anggenipun mareng rawuh nderekaken para seniman seniwati marga wiyosanipun Bapak Bupati Hari Wuryanto. Pak Soleh, menawi dalu menika panjenengan ketiban sampur selepun nggih. Ngaturaken panglipur utawi tirakatan wonten ing malam Selasa kliwon wonten Pendopo Muda Graha dalu menika. Lajeng panjenengan sampun keporo dherekaken para warganipun terutami seni kerawitan. Menawi dipun tingali untuk seni kerawitan ini memang tradisi budaya yang harus kita uri-uri menurut panjenengan kados pundi?
1: Oh iya, tentu pertama kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Madiun dengan programnya melestarikan budaya yang ada di wilayah Kabupaten Madiun, diantaranya kegiatan malam hari ini Selasa Kliwonan ya. Dan ketepatan malam hari ini kami beserta warga diundang untuk hadir di pendopo dalam rangka ya ikutlah, ikut nguri-nguri, ikut melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Madiun ya. Juga di wilayah kami Kecamatan Sawahan masyarakatnya, desanya masih memegang teguh, masih menjaga, melestarikan budaya. Ya, di Sawahan itu ada kegiatan metil, masih dijaga, masih ada kegiatan bersih desa, ya, tetap dijaga rutin tiap tahun setiap desa apa melestarikan untuk kegiatan bersih desa, karena itu peninggalan para leluhur yang ada di desa di wilayah Kecamatan Sawahan. Juga ada potensi wisata yang ada di Kecamatan Sawahan berkaitan dengan bersih desa, di antaranya ada di Pole itu ada budaya tari rendengan. Di Pule tiap tahun ada. Juga malamnya besok, ketepatan besok malam ada. Ada wayangan ya, bersih desa di, besok malam. Dalangnya Kangko, dalang Kangko. Besok malam. Terus juga di Sidamulya ada Festival Gunungan, itu juga setiap tahun bertepatan dengan acara bersih desa, dan juga di desa-desa yang lain tetap menjaga melestarikan budaya masing-masing desa. Itu, dan sekali lagi terima kasih Pak Bupati, malam hari ini kami bersama warga diundang di Pendopo Kabupaten Madiun. Semoga ini budaya di Kabupaten Madiun bisa lestari untuk mewujudkan Madiun yang guyub rukun, bersih, sehat, sejahtera. Terima kasih.
0: Ya Pak Soleh, melihat dari potensi-potensi yang ada di Kecamatan Sawan Pak Soleh ya, terutama tentang budaya. Tadi Pak Soleh juga mengatakan bahwa bersih desa masih hampir setiap desa itu melaksanakan Pak ya. Terus yang menjadikan ciri khas tersendiri Pak, mungkin ada yang wayangan, mungkin ada yang layup, atau mungkin reyok, yang menjadi ciri khas sendiri di Sawan Pak.
1: Kalau yang paling banyak itu wayangan, di Klumpet, di Kajang, di Pule, di Cabean, terus di mana? Pucang Rejo, itu masih banyak yang wayangan, wayangan juga ada yang pengajian juga aja.
2: Salah satunya Pak Soleh yang ditampilkan malam hari ini di pendopo ini ada semacam tayub, dalam arti ditata supaya guyub. Dalam arti ini gimana Pak pendapat penjenengan, bahwa kalau memang kita lihat tempo dulu Pak Soleh ya, tayub ini adalah salah satu kesenian tradisional yang di dalamnya mungkin orang-orang mengatakan wah mesti nggone orang-orang yang lah gimana sekarang sudah mengalami kemajuan Pak.
1: Ya, terima kasih. Ya, malam hari ini tayub yang mungkin penilaian dari masyarakat itu identik dengan hal-hal negatif. Ini Pak Bupati membuktikan bahwa tayub itu tidak harus apa? Tidak harus berbau negatif. Nah, malam hari ini kelihatan kekompakannya, kelihatan guyub rukunnya. Dan sekali lagi saya lebih bangga lagi, malam hari ini no alkohol, tidak ada alkohol. Juga kami mewanti-wanti kepada warga kami yang malam ini hari ini sudah hadir, pokoknya saya pesan tidak ada alkohol, tidak boleh berangkat minum alkohol dulu, tidak boleh, semuanya harus zero alkohol. Ini membuktikan bahwa tayub yang tadi dikatakan ditata biar guyub, nah, inilah bukti kita itu bisa guyub rukun. Tadi Pak Bupati juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa semuanya kalau bisa guyub rukun digambarkan dengan apa, gamelan tadi, ada macam-macam apa gamelan, tapi harus guyub rukun, harus kompak. Yang bagian bonang ya iramanya bonang dilalui tidak boleh, yang bagian kendang iramanya bonang tidak boleh. Nah ini membuktikan bahwa semuanya kalau guyub rukun akan menghasilkan sesuatu yang baik seperti malam hari ini, karena guyub rukun ada irama yang baik, ada kerukunan yang baik, yang itu enak didengarkan dan enak dinikmati.
2: Terkait dengan budaya tradisional Pak Soleh ya, memang saat ini kesannya untuk tradisional budaya ini terutama untuk anak-anak yang generasi milenial, gimana untuk di daerah Sawan?
1: Ya kalau di Sawan memang masih dijaga, ini untuk memperkenalkan generasi kita yang sekarang itu Gen Z, ya, gitu. Gen Z itu kalau nggak dikenalkan dengan budaya, khawatirnya nanti budaya kita, kebudayaan kita itu akan diambil oleh orang luar. Nah ini yang rugi nanti kita sendiri. Jangan sampai generasi kita tidak kenal dengan budaya kita. Nah, kalau nggak kenal budaya kita, generasi Gen Z akan mengenal budaya dari luar, dan itu lebih bahaya lagi.
2: Ini yang terakhir mungkin Pak Soleh ya, dengan adanya acara seperti ini, harapan penjenengan ke depan gimana ini?
1: Oke, semoga acara ini bisa dijaga, ditingkatkan, terus rutin, karena itu juga untuk menampung apa aspirasi dari warga masyarakat yang pegiat seni, pecinta seni, agar bisa mengapresiasikan kecintaannya dengan seni di pendopo ini.
2: Terima kasih Pak Soleh atas kehadirannya di mobil channel luar RRI Madiun. Semoga program-program yang ada di Kecamatan Sawan bisa berjalan lancar, sukses, bisa mendukung Kabupaten Madiun lebih maju dan sejahtera bersahaja.
1: Dan juga selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.
2: Terima kasih Pak Soleh.

0: Matur gunge panuwun Sida Mulya kalian Rejasari.
1: Salajengipun Mas Gayeng menika langsung mawon mangke nembe gedhog
0: nggih. Mas Bambang gedhog
1: keluarga saking Kanung. Kanung kalian Pucang Rejo.
0: Nyuwun sewu Kanung mriki Pucang Rejo mriki. Monggo Pak Bu. Tim saking Kanung monggo terus mriki mawon. Kanung sini Pucang Rejo mriki. Monggo. Monggo Pak radi satsep ngeten nggih. Kersane mengke saged beksa sedaya nggih. Kanung monggo Pak terus maju. Pucang Rejo mriki. Santai monggo. Ya.
1: Tim saking Desa Kanung kalian Pucang Rejo.
0: Mas nggih.
1: Dalem
0: di Kanung insyaallah juga ada favorit ayam panggang.
1: Oh gitu.
0: Heeh, di Kanung juga ada ayam panggang. Terus jadi ini. Musuhnya di
1: Kanung kalian Pucang Rejo.
0: Pucang Rejo. Mriki Kanung Bapak, monggo.
1: Kanung
0: sampure Mas Bambang. Monggo. Mriki. Nah, mriki Pucang Rejo. Nggih.
1: Nggih.
0: Matur suwun. 66 angsal 55 angsal. Nggih. Nah, niki mriki Bapak nggih. Monggo. Niki request lagune napa saking Kanung? Oh serampat, mangga nika, nah nika, sarate nika Mbah Lurah, Mbah Lurah itu di, binatnya Mbah Lurah ini kebagiannya Mbah Lurah kaya, ya serampat, gua tenar apa saking Kanung, ngerasakan serampat, sing gumyak mas,
1: jih,
0: kita diatur ke pada pendengar yang ada di rumah,
1: biasanya
0: acara tayupan ini diikuti oleh Kecamatan Sawahan.
1: Bapak,
0: Kanung
1: Bapak.
0: Ada produksi unggulan yaitu ayam panggang, ya Pak ya. Kanung.
1: Oh iya.
0: Lene Kanung mriki. Terus mriki Pucang Rejo. Unggulane napa Pak mriko? Soto. Soto ngene anu nika nggih.
1: Oke.
0: Bubur nggih. Nggih, kene bubur niku wonten soto ayam nggih Pak nggih. Niku kalih soto desa meh sami mergi dulure nggih. Podo ramene, podo enake. Terus untuk para pendengar yang mau ke Pucang Rejo bisa mampir ke sotonya bubur.
1: Gitu aja. Nggih, betul-betul nggih.
0: Setunggal pamodah saking tim Kanung niko serampat ngeten nggih. Monggo Mas dipunaturaken wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken, ugi wilujeng nderekaken beksan tayub saking Pendopo Muda Gerak Kabupaten Madiun. Serampat dados cah.

0: Kesehatan iki saking Pucang Rejo. Okay. Request-e napa, Mangga? Mangga Pak Lurah. Klunding ngeten. Napa? Seruning,
1: Mangga Pak Lurah.
0: Mereka. Nggih. Niku budaya juga.
1: Sri Huning,
0: ngapunten Bapak Ibu ingkang winantu ingkang yeah. Jan ugi para pendengar yang ada di rumah. Sik, Mas. Iki yo karo promosi ngene Mas ya. Ben ya, ada nilai budayanya, ada nilai ekonomisnya.
1: Betul.
0: Ini Pucang Rejo, ini ada soto unggulan gini bubur nggih. Itu soto ayam. Sip, bukae jam 12 nggih, Pak nggih. Ngantos sonten iki wonten kanung, wonten ayam panggang. Iya nggih, wonten Bu Sukiem.
1: Iya.
0: Silakan untuk para pendengar yang mau
1: lewat RRI Ayam Panggang Pro 1 juga streaming RRI Madiun. Selamat mendengarkan siaran langsung dari Pendopo Muda Geraha Madiun.
0: Madiun. Kita ingkang badhe nyoting video monggo.
1: Boleh.
0: Terus Mas Inggih catatan yen wis beksa aja terus kundur. Kok kundure bareng nggih. Niki sudah
1: pokoke engko jam 12 selesai.
0: Nggih. Monggo nggih kasuwun mboten kundur rumiyin mergi Pak Bupati padatan nggih nenggani ngantos rampung. Ngaten nggih. Monggo Sri Huning katuraken kalenggandar menika pamotah saking kadang-kadang Pucang Rejo kapan yang resah datang.

0: silakan untuk tim petayub dari Kanung dan tim petayub dari Pucang Rejo. Gimana sih, G? Dua sajian diselingi.
1: Gedok-gedok.
0: Maka Mas Bambang, kasumagaken matur gunge manuhun. Katur kata-kata saking Kanung. Wonten ing kang salajengipun mangke persiapan Bapak Camat dan seluruh kepala desa sekecamatan Sawahan setelah gedok ini nggih. Mangga, adat. Mangga Mas Bambang. Gedok rin.

0: Kabupaten Ler 7, Kidul 7, nanti mundur segede
1: Bapak.
0: Yeah. Niki bebas Bapak Kepala Desa kok. Nggih. Yeah. Wangga 7 kanan 7 kiri. Rati mundur ya sih Bapak.
1: Nah, go. Eh, mundur niki tim
0: Kajang iki.
1: Hadir Kajang.
0: Tim selatan kare tim. Angga, ayo 7-7 mangga yeah, enggak apa-apa okay. Ya.
1: Heeh. Oke.
0: Oh, Pak Soleh, mangga. Pak Soleh pianten Malang ya. Kalau ya Pak Soleh, Pak Soleh iki. Oh, okay. Niki saking tim selatan ngersane gendhing napa, Pak Lurah mriki. Namale wong. Mangga nika sangat oleh okay. Pak Lurah.
1: Le wong.
0: Radi mundur sekedhik. Le wong. Nggih, mboten ana napa kan saged tak nggih flyup nggih. Niki Bapak Kepala Desa niki lho, nggih le wong nggih. Niku budaya niku. Radi mundur sekedhik Bapak nyuwun sewu, resane radi
1: bacaipun
0: Dr. Aiden. Pun mboten ana napa. Bapak Ibu ingkang winantu ing Garjan keparang menika ingkang badhe beksa Bapak Camat kalian Bapak Kepala Desa Sekecamatan Sawahan, wonten saking tim 1 nika ngersakaken gending lewung. Semoga katurakan.

apa iki? Loro asmara. Oke. Okay.

0: Tepuk tangan untuk kebersamaan Bapak Camat dan Kepala Desa se-Kecamatan Sawan. Alhamdulillah spontanitasnya luar biasa. Ya, ini kita sekaligus memperkenalkan produk-produk unggulan saking Bapak Kepala Desa Pak Soleh saking Sabean. Niki Pak Soleh, Pak Camat.
1: Pak Soleh.
0: Niki rene jatah sawahan niki monggo niki penghormatan saking Krokeh kalian Lebayu. Monggo Krokeh kalian Lebayu monggo kasuwun maju nika rene nika panjenengan saking sawahan monggo
1: Krokeh temipun Krokeh kalian Lebayu
0: diselingi kalongking derekne rawuhe sedulur Krokeh karo Lebayu
1: nggih monggo
0: nika request saking Mas Dirman kalongking nggih Mas
1: nggih monggo
0: iya. Monggo, Krokeh kali Lebayu terus maju, monggo. Monggo Pak Bu, Krokeh Lebayu, monggo. Krokeh Lebayu, monggo. Krokeh Lebayu, monggo. Monggo, klasik kalongking, monggo.

0: Lebayu saking Krokeh kalian Lebayu Wilijeng Dalu. Menika saking Krokeh ngerasakan kiding nopo jauh mawon.
1: Napa? Sri Huning ngandape Warudoyong.
0: Sri Huning pun lajengaken Warudoyong. Menika request saking Krokeh nggih. Ah ngaten monggo. Menika Krokeh niku produk unggulane napa sing jenengan pirsa? Napa, Pak? Kripik. Oh, keripik tempe. Jadi para pendengar Radio RRI Madiun, kalau butuh keripik tempe yang gurih, renyah, dan kolesterol rendah, silakan datang ke Desa Krokeh Kecamatan Sawahan. Lelakon pun Sri Unung.
2: Sri Huning.
0: Sri Unung.
2: Sri Huning.
0: Monggo.

Ayu, rati mundur malih. Nata nika, jangan lupa kalau ke Krokeh, Krokeh lagi. Pun di dalam. Krokeh, sorry Krokeh. Krokeh beli keripik tempe ya renyah. Niki saking lebak Ayu gitu. Napa niki requeste? Kijeng miring, mangga kijeng miring. Niki produk unggulannya kayak kijeng miring, kayak kijeng miring. Oh, kita tempe keripik ugi. Ada humis industri ingatan gini. Oh, gitu. Lebak Ayu sampai luar negeri. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk para pendengar yang ada di rumah RRI Madiun. Biasanya di Lebak Ayu ada produk keripik tempe yang sampai diekspor ke luar negeri, Pak ya. Iya, Mbak Devi ya. Oh iya, terima kasih. Kalau butuh keripik tempe yang berkualitas silakan datang ke Lebak Ayu. Setunggal panyuwun wonten ing peksandal menika kijing miring. Katoraken sumangga.

0: produk unggulannya pada tempe ini untuk Lebayu bahkan sampai ke luar negeri. Mas Inge menghormati acara ini karena yang datang tidak hanya dari Kecamatan Sawahan. Sampun wae monggo saged pinar.
1: Diselingi.
0: Niki ada petayub atau penggemar tayub dari daerah lain juga hadir. Kita selingi dari tim
1: saking
0: budak
1: besar budak
0: Utai Kare. Monggo mari bakdo gedhok nek digedhokne sik. Bariku terus lagi.
1: Oh nggih.
0: Budak. Ayo Mas Bambang digedhokne rumiyin. Bakdo menika mangke kasemanggaken menika petayub saking budak sebagai menghormati sedulur Sawahan. Dalu menika panjenengan tebus saking ereng-ereng Gunung Wilis kersa rawuh nderek ngregengaken menika jadwal tayuban wonten ing pendopo Mudah Graha.
1: Pun gedhok kangen rumiyin di sarengne mawon.
0: Nggih,
1: nggih wonten Pak Bambang saking Gandul.
0: Oh nggih.
1: Jeng Pak Karpin kresek dimangke kepareng sarang monggo kalebet Mbah Mantan Kranget.

0: Mangga. Saking budak sedulur budak langsung maju mawon. Mangga ngapunten, mangga. Mangga sedaya saking budak. Mangga tim 1 tim 2.
1: Ayo. Ayo.
0: Mangga, mangga. Oke, kalengan dalem menika nika saking budak, mangga.
1: Ayo. Oh, nggawa tim dhewe.
0: Oh iya.
1: Nggih, sip.
0: Mangga. Niki sudah budak. Tertata satu paguyupan tayub.
1: Ya. Nggih, betul betul.
0: Manunggal rasa, Pak, nggih. Monggo lima kanan lima kiri, monggo tipe toto. Nah, mriki lima. Monggo Bapak mriki gangsal, mereka gangsal, nggih. Nyusau. Nah, mriki. Nah. 6 nggih gangsal, gangsal nggih monggo.
1: Oke. Okay.
0: Nah, mereka silai mereka. Nah, enggak jenenge geser mereka.
1: Luar biasa sekali.
0: Seragam, Mas.
1: Seragam, nggih.
0: Yang satunya geser mereka. Nggih. Nah, matur gong yang manuhun, Bapak Ibu yang kami nantui garjen, menika tim saking budak, arahipun Monumen Kresek.
1: Ya.
0: Ini bertepatan 1 Oktober hari kesaktian Pancasila.
1: Ya, betul.
0: Ini sedulur budak ini rumahnya dekat Monumen Kresek.
1: Kresek.
0: Jadi ini untuk para pendengar yang ingin rekreasi di Monumen Kresek, ini ada saudara-saudari budak. Tim 1 ngersani lagu nopo niki? Gendingi, nopo? Selamat minggaipun teng Bodangune.
1: Selamat.
0: Mangga nggih. Mangga.

0: sih sing nom kita aja omong-omongan di sini. Okay, okay. Namanya siapa, Mas?
1: Mas Godot.
0: Rumahnya Godot. Mana?
1: Godot.
0: Ini grup Toyobnya namanya apa ini?
1: Sekar Wilis.
0: Sekar Wilis. Sekar Wilis. Niki kula percaya jenengan ki gak mung melu ning latihan bareng. Niki latihan dinten apa?
1: Dinten Minggu.
0: Minggu. Pelatih sinten?
1: Mbak Sekar.
0: Oh, Mbak Sekar ngaten. Wah, nggih. Okay. Harus ragam lho, nggih. Sip, luar biasa.
1: Matur nuwun.
0: Oh, Sekar mana nggih. Agemane seragam, gerake lho seragam.
1: Heeh.
0: Wah, jan.
1: Matur nuwun.
0: Nah, niki efek dari adanya Selasa Kliwonan.
1: Lah iya.
0: Nah, kemarin tidak ada latihan tayub terus nggih nek longgar rawuh man Mas Selasa Kliwonan. Nggih. Mangke matur nuwun teng Mas Paijo, nggih mangke dipun jadwal. Menghormati ya. Acara ini ya. Jadi ini efek dari acara Selasa Kliwonan akhirnya di masyarakat itu ada satu paguyuban, ada latihan
1: saling mengemas.
0: Iya, kemarin di Pilang Kenceng ada lomba tayub sampean. Iki bajote grup
1: niki saking
0: Kacang.
1: Kacang kalian klumpit.
0: Kacang kali klumpit monggo nyun sewu. Kacang kali klumpit. Ayo Mas diselingi apa ya?
1: Kacang karo klumpit.
0: Monggo kacang terus klumpit monggo. Nggih, kacang kali klumpit.
1: Grup kacang kali klumpit.
0: Monggo. Monggo. Kacang klumpit. Yo guys, ya asmara santoi selingan dan buka celuk no Mas, apa kena Mas? Ndang nyedak ya mixi tae ya. Mriki kacang, mereka klumpit ya. Ayo kacang maju Pak ingkang badhe beksa maju. Ayo kacang klumpit. Ayo Mas.
2: Selingan. Loro asmara wae sampun.
0: Pun. Pun
2: ya. Wae sampun. Anu. No Mas.
0: Bang Rawi babi ngono. Ayo yang cekemek ngono lho.
2: Nggih. Kangen ning ati yuk.
0: Iya. Mangga.

0: Cipta Tempur Sari, Mas Karmin mantan lurah Gresik, monggo Pak Gito.
1: Pak Dursuwur, Rogo Mas Haji Gayen.
0: Saking Jati Sari, Mas Gito Lukis. Ugi Mugianto, Mas Mugianto saking Geger.
2: Klupet belum datang loh, Mas.
0: Lha nggih. Urung.
2: Oh, klupet.
0: Buat nenten mulane niki di doping. Nika Mas Bambang, Pak mantan gandul, monggo Mas Bambang iki, Mas. Pak Seno,
2: yeah.
0: Pak Karmin, Pak Gitologis, Pak Mugianto,
2: yeah.
0: Pak mantan Kades Ngeranget. Ayo monggo. Monggo Mas Karmin, ayo Mas. Angga nggih, matur gunge manuwun menika saking Klumpit. Oh, ini kacang.
2: Kacang.
0: Kacang produk unggulane napa Mbah Lurah niki? Pasar kacang, ya,
2: pasar kacang.
0: Loh, itu pasar rakyat,
2: pasar rakyat.
0: Pasar rakyat yang terbaik waktu itu nggih. Nah, pasar kacang niku nggih.
2: Nah, iki Mbah Wone to nggih, ayo.
0: Tingkat nasional loh gitu.
2: Ya.
0: Jadi pasar kacang itu pernah meraih menjadi pasar tradisional terbaik tingkat nasional. Nah, ini perlu disampaikan. Yeah. Dan monggo niki Mas Karmin, Mas Seno,
2: sanesipun monggo.
0: Pak Bambang mantan gandul, monggo Pak Bambang.
2: Bagi.
0: Terus Pak Gitologis, Pak Mugianto, Pak Ngeranget. Ngeten iki kelas seneng Mbah Lurah-lurah sami rawuh njenengan. Marai nyemangati Pak Bupati tenan ya. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas, monggo Mas. Ayo.
2: Monggo.
0: Ayo Pak Seno, Pak Seno. Pak Yedno monggo, monggo Pak. Oi nggih Pak Yedno, monggo Pak Yedno.
2: Silakan Pak Yedno, monggo.
0: Niki saking Kajang Rumiyin request-e napa niki Mas? Wah yaren, wah yaren. Wah apik ditending iki.
2: Monggo.
0: Silakan Pak Bambang absen nggih.
2: Oke. Okay.
0: Ya wis pas niki gasal Pak Sino.
2: Pak Yed.
0: Ayo. Ayo wah yaren. Nika request saking Kajang. Nika wah yaren nika nggih pitutur nggih. Kudu eling kolang-kaling. Kudu tansah eling. Sae niku jan seneng lho nggih. Wah yaren kepareng dalu nika request saking tim Petayub Kajang. Katurangan sumangga.

0: Kakek Mbah Lurah napa niki Mbah Lurah sepuh. Mbah Lurah sepuh requeste napa nyun sewu. Napa Mbah Lurah sepuh requeste napa Karmen? Wow, ayo Pak Karmen ya. Mugi rahayu ayo.
1: Mugi rahayu.
0: Mugi rahayu. Nika panyuwunipun Mbah Lurah sepuh mugi rahayu. Oke, okay, Pak Karmen bakul sate.

0: klubet nggih. Matur gunge manuhun nggih. Eh, walura sepuh. Nggih. Nggih, nggih matur gunge manuhun nggih. Tim klumpet jalan balura sepuh nggih. Monggo salak yang kantun kali grup nggih Mas nggih. Nah, monggo niku sinten Mas? Ayo bacote niki.
1: Niki.
0: Ah iya, iya.
1: Katoraken Bakur kalian Gulan.
0: Bakur kalian Gulan. Monggo ya.
1: Silakan monggo.
0: Bakur Gulan.
1: Monggo. Saking Bakur kalian Gulan.
0: Bakur Gulan. Wonten nggih. Bakur Gulan terus majuman Pak menyuwun sewu. Ayo.
1: Oke.
0: Ayo lagu dolanane buka celuk ngono lho Mas Mas Marosata yang cekemek ngono modele ngono lho ya. Bakur kalian Gulan monggo. Bakur nyuwun sewu. Bakur mereka Gulan
1: ya. Nggih, monggo.
0: Angga Pak. Mari ki mriki mereka pedi Gulan. Oke, okay, go. Bakur mriki ya.
1: Bakur.
0: Oh, jenenge Mariko. Oh yes, Bakur mereka apa tenan apa? Gulan Bakur. Monggo. Matur gunge manuhun monggo. Eh, monggo. Gulan Bakur. Nggih ngaten nggih, mriku Bakur. Bakur Bakur mereka nggih, Bakur mereka. Mereka Gulan, ya Gulan ya. Ya alhamdulillah enggak.
1: Monggo monggo.
0: Gulan monggo.
1: Kok iso rampung pas jam 12.
0: Oh,
1: kagian kabeh.
0: Bakur nggih Gulan. Ya, mriki geser mriki ya. Ya. Ati geser mriki.
1: Napa niki?
0: Ha, nah, Bakur Gulan nggih, monggo.
1: Kapilut,
0: kapilut. Oh, nggih, monggo. Nika saking request saking Bakur. Gulan, Gulan. Saking Gulan. Oh, jenengan mbek nyanyi, monggo. Bapak Ibu yang kami nanti ngerjain keparang menikah pembekso saking Gulan ugi saking Bakur monggo sampure kirang setunggal Mas enggak keparang badhe ngaturaken gending kapilut nggih Gulan niku tengah nikah nggih adenge ngandene kae nah ati kalungne Bapak anjing nah niki masih kirang setunggal yang jauh nah kebareng ingkang wonten ing dalem wilujeng dalu wilujeng midhangetaken tasih wonten pambeksa saking Gulan ugi saking Bakur badhe ngaturaken setunggaling gending beksa dening nggih kapilut monggo ingkang mbek nyanyi nika Mbah Luraipun monggo.

0: Bakur Kalenggolan gini kalau gini matur suwun. Bakur produk unggulanipun sate gulai. Oh jeruk, jeruk napa Pak? Jeruk Bali wonten.
1: Gedi-gedi.
0: Unggulan sambal pecel sama melon, bakur jeruk nggih Pak nggih. Jeruk Bali. Kali sate ning ngene Pak sinten nika. Wasine nggih. Monggo ngersakaken sate kambing teng Bakur. Iki pulih sawangan karo cabean piantun gangsal iki dipisanke Mas. Monggo sak paket. Monggo pulih sawangan. Terus kali bunti nih Pak cabean gangsal piantun monggo pulih sawahan monggo Pak Bu monggo ayo terus maju mawon nika kloter ingkang pungkasan utawi terakhir nggih pulih sawahan dipun tambahi saking cabean gangsal piantun badhe punika mangke wonten sesi foto kalian Bapak Bupati dados badhe tim menika mangke saged panjenengan foto kalian Bapak Bupati nggih sebagai tanda tresnanipun Bapak Bupati dumateng panjenengan sadaya nggih. Pule sawahan deh ya mandi Mas saya Mas endi iki tim iki
2: pule sawahan cabean
0: pule
3: ayo pule cabean kalian sawahan
0: pule cabean monggo sawahan
3: monggo putaran terakhir
0: monggo Mas monggo aja sampai apa kelewatan maksudnya gitu atau siapa mungkin yang dari tim yang belum yang hadir tapi belum tampil ya, ya
3: boleh ikut kan
0: mereka hadir untuk beksaun terberiki menghormati acara ini kali ya. Monggo boleh sawahan kalian cabean
3: ya, silakan aturan. Monggo
0: ya nanti piantoni
3: putih piantoni pun
0: Pak Lurah Pak Camat Pak Lurah boleh
3: Pak Lurah boleh
0: putih timi pun Pak Lurah cabean Pak Soleh Pak Soleh timi putih Pak Soleh Abot kondur
3: kata.
0: Nggih, mboten napa-napa. Iki kasumanggaken ingkang ngersakaken foto kalian Pak Bupati, monggo ngapunten izin Bapak nggih. Izin. Monggo. Ingkang badhe ngersakaken foto kalian Pak Bupati monggo saking menika anu nggih. Lelagon ingkang pungkasan kalenggandal menika wonten dawuh Bapak lagu trek. Derek mandi
3: kagak nggih.
0: Sing apik apa Mas nggih? Sing sampai gunung wis ayo napa Pak Warno niki lagu katur Pak Bupati
3: nggih
0: oh kacu kuning
3: kacu kuning nggih monggo monggo
0: kacu kuning diarahkan foto panjenengan monggo
4: Poro Marso, Poro Kadang, Sutrisno. Ingi awet saking winates pun wedal. Para mulo wonten ing giaran kelenengan mat-matan malam Selasa Kliwon kabunggel kita panggih malih binjang wonten ing dinten malam Selasa

0: Kliwon Wulan Ngajeng Mitra Karyo ingkang ngayahi wajib penanggung jawab siaran Kepala RRI Madiun Pengarah acara presenter lapangan Dwi Atmoko Teknik siaran luar RRI Danu Delasan Debi Penyiar studio nyarepun Roko Mas Miftah ngaturaken sugeng dalu kita pepanggihan malih wonten ing wedal candhaipun salajengipun wangsul tumuju wonten ing studio Jalan Majen Panjaitan sedoso Madiun.
1: Nggih, matur nuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Popo Dwi Atmoko yang ada di Pendopo Kabupaten Madiun menyiarkan secara langsung malam hari ini pendengar mat-matan dari Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun dalam rangka siaran langsung Karawitan Selasa Kliwon.

Ya, pendengar tuntas, akhirnya kami menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini, dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari Senin 14 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wiftel Kari mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program A1 Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Kami sajikan ragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Selasa, 15 September 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ya, Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Madiun dan juga pemirsa yang saat ini sudah standby melalui official YouTube RRI Madiun dan juga aplikasi RRI Digital. Pagi ini saya Madarisu senang sekali menjumpai Anda pendengar dalam kajian Mutiara Pagi yang kami hadirkan sebagai pembuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengaji bersama Ustadz Amir Abdullah yang pagi ini menghadirkan tema bagaimana hak-hak orang tua atas anaknya. Karena di zaman sekarang ini pendengar komunikasi memang semakin mudah ya, tinggal telepon, video call, kirim pesan dan sebagainya. Tetapi pernah kita berpikir kapan terakhir kali kita benar-benar duduk bersama dengan orang tua, mendengarkan ceritanya tanpa sibuk melihat layar handphone? Karena anak-anak zaman sekarang juga tidak sedikit yang sudah sibuk dengan pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya terjadi perbedaan pandangan antara anak dan orang tua. Oleh karena itu, apa saja sebetulnya hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh anak? Pagi ini kami sudah tersambung dengan Ustadz Amir Abdullah, MPD, melalui aplikasi Zoom. Assalamualaikum, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz, tidak lelah setiap Selasa pagi ya, selalu membersamai kita dengan topik-topik yang beragam. Pagi ini topiknya tentang orang tua dan juga anak, namun bagaimana hak atas anak dari orang tua untuk pendengar dan juga pemirsa supaya lebih dipahami lagi. Monggo disampaikan kajiannya Ustaz.
2: Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemirsa RRI Pro 1 Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kita masih diberi limpahan nikmat yang sangat banyak sekali, yang dengan mengingatnya, dengan menyebutnya satu persatu nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka kita pun akan semakin memperbanyak syukur kepada Allah, walaupun pada akhirnya kita tidak akan mampu menghitungnya, mengkalkulasinya, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tugas kita adalah mensyukuri dan mensyukuri, terus mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat-nikmat itu, Allah berkenan menambahkan, memberikan nikmat-nikmat lainnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, kita terus bersolawat dan mengirimkan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Semoga kita semuanya termasuk pengikut beliau dan dikumpulkan bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah hak orang tua atas anak. Sebelum kita mengkaji dan mempelajari, membahas lebih dalam terkait dengan hak orang tua atas anak, terlebih dahulu kita sebagai orang tua perlu mengetahui bahwa kita yang saat ini sudah menjadi orang tua, sejatinya kita juga pernah menjadi anak, ya, pernah menjadi anak, dan saat ini kemudian Allah karuniakan kepada kita kita menjadi orang tua yang Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita. Secara garis besar, Bapak Ibu yang dihormati Allah, kita sebagai orang tua memiliki beberapa kewajiban yang itu menjadi hak atas anak. Yang dari sedalam sebuah hadis dikatakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam min haqqil walad 'alal walid thalathatu asya. Termasuk salah satu hak anak, termasuk hak anak atas orang tua, yakni sesuatu yang harus diperoleh, didapatkan oleh anak adalah salah satu asya, ada tiga perkara. Yang pertama adalah ayyuh sina ismahu idza wuli idza wal idza wulida, ya. Memberinya nama yang bagus, memberinya nama yang bagus, termasuk di dalamnya adalah panggilan yang bagus, ya. Jangan namanya sudah bagus, panggilannya malah tidak bagus, ya. Jadi dua-duanya, nama yang bagus, karena nama itu doa, ada harapan, ada harapan orang tua pada nama tersebut. Yang kedua adalah wa yu'allimuhul kitab idza 'aqala, dan mengajarinya Alkitab atau Al-Qur'an ketika ia sudah mulai beranjak dewasa. Kalau di kita mungkin dari kecil sudah dimasukkan ke TPQ, karena memang penting sekali untuk anak-anak kita akrab dan mengenal Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga adalah wa yuzawwijuhu idza adraka, menikahkannya jika sudah dewasa. Jadi carikan jodoh, ya. Carikan jodoh, carikan pasangan ketika anak kita sudah mulai dewasa. Jadi ini Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, hak anak atas orang tua. Atau dengan bahasa lainnya, ini adalah tiga hal ini merupakan salah satu hal yang wajib diperoleh, wajib diberikan kepada anak-anak kita ketika Allah karuniakan kepada kita anak. Maka yang berikutnya Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala adalah kita sebagai orang tua terkadang juga mengharapkan sesuatu dari anak-anak kita. Kita juga ketika mendidik mereka dengan baik, membimbing mereka dengan baik, mengasuh mereka dengan baik, sejatinya ada sesuatu yang kita harapkan. Ada kebaikan-kebaikan yang ingin kita lihat ada pada anak-anak kita. Kalau kita mengecek, kalau kita melihat di media sosial yang baru-baru ini terjadi, dan tentu saja kita semua sebagai orang tua tidak mengharapkan ini terjadi kepada anak-anak kita, di sebuah kabupaten, setidaknya di bulan ini mungkin, di bulan ini atau bulan lalu, ada seorang anak yang tega membunuh ibunya karena disuruh untuk sholat subuh. Kemudian ada juga yang tega membunuh orang tuanya karena tidak dipenuhi apa yang menjadi permintaannya. Waliyadzubillah, na'udzubillah, semoga anak-anak kita dijauhkan dari karakter-karakter seperti itu. Makanya pada kesempatan Mutiara pagi ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama menambah wawasan agar hal-hal negatif yang bisa saja menimpa siapapun, termasuk saya, itu bisa kita hindarkan, bisa kita jauhi, dan justru kita mendapatkan yang baik-baik dari anak-anak kita yang tentunya dengan cara mendidik mereka dengan baik, mendidik mereka dengan nilai-nilai, nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Nah, semoga kelak anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, apa hak orang tua atas anak? Yang tentunya ini menjadi harapan, ini menjadi impian, ini menjadi sesuatu yang ingin kita lihat pada anak-anak kita. Anak-anak kita memiliki sifat-sifat seperti ini. Anak-anak kita memiliki karakter-karakter seperti ini. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan setidaknya ada 10 hak orang tua. Maka kita yang hari ini masih dikaruniai orang tua kita masih hidup, bapak kita masih hidup, ibu kita masih hidup, mari kita perhatikan ini. Mari kita ingat-ingat ini. Karena ini merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan oleh kita selaku anak. Makanya disebut dengan hak orang tua atas anak. Yang pertama, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Jika keduanya butuh makan, maka anak wajib memberinya makan. Tentu cakupannya ini luas. Kalau orang tua mungkin masih bisa, orang tua kita mungkin masih bisa melakukan pekerjaan harian secara normal, mungkin kita bisa membantunya dengan finansial, ya, memberinya uang, menambah uang belanjanya, tentunya kembali kepada kemampuan kita, kemampuan anak, ya. Berbeda jika orang tua kita sudah sepuh, yang untuk melakukan aktivitas kesehariannya itu harus ditopang, harus dipapa, harus dibantu oleh orang lain, termasuk makannya. Maka ketika orang tua kita meminta makan, maka tentu saja seorang anak wajib menyuapinya, wajib memberinya makan, sebagaimana orang tua kita dulu juga menyuapi kita dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kegembiraan kalau melihat anaknya makan, ya. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan kita sebagai anak, kalau orang tua kita butuh makan, minta makan, maka kita wajib memberinya makan. Mungkin problemnya adalah orang tua kita masih memiliki rasa sungkan. Apalagi kalau anaknya sudah berkeluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri, ya. Maka kemudian kita sebagai anak harus memiliki kepekaan. Ya, kepekaan untuk melihat apa saja yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Dan namun lagi-lagi ini disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita juga memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri, tentu mereka juga jangan sampai dilupakan, ya. Demikian juga kita juga punya orang tua, jangan tentu saja juga jangan dilupakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidayni ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Kita menyebutnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita menyebutnya dengan ihsanul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, salah satu berbuat baiknya adalah kalau orang tua kita butuh makan, maka kita wajib memberinya makan. Kalau orang tua kita sudah tidak bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri, misalnya tidak bisa makan sendiri, tentu saja kita mengupayakan agar kita bisa menyuapinya, ataupun mungkin kalau kita mampu, kita bisa menyuruh orang lain dan agar bisa menyuapi orang tua kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, jika kedua orang tua kita butuh pakaian, maka kita wajib membelikannya, memberinya pakaian. Ini teknis daripada rincian daripada birrul walidain. Bahasa atau istilah birrul walidain kan itu masih umum ya. Masih umum, apa saja sebenarnya yang masuk dalam birrul walidain. Nah, salah satu bentuk birrul walidain yang ada, kalau orang tua kita butuh pakaian, misalnya lebaran, walaupun sebenarnya tidak wajib, tapi kan identik dengan berpakaian, pakaian yang baru. Kalau kita kemudian diberi kemampuan untuk membelikannya, maka kita wajib membelikannya. Memberikan rasa bahagia kepada kedua orang tua kita. Kalau memang mampunya setahun sekali, ya setahun sekali. Kalau memang mampunya setahun dua kali, ya setahun dua kali. Kalau memang mampunya sebulan sekali, ya sebulan sekali kita memberinya pakaian agar orang tua kita juga memiliki rasa senang, bahagia dibelikan sesuatu oleh anaknya. Dibelikan sesuatu oleh anaknya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika orang tua kita butuh bantuan, butuh pertolongan, maka kita wajib menolongnya. Apa saja, ini sifatnya umum, ya. Butuh pertolongan, butuh bantuan, kita wajib memberikan bantuan kepada kedua orang tua kita. Wajib memberikan pertolongan. Misalnya, sekedar hal remeh, hal kecil yang mungkin diminta oleh orang tua kita. Nah, tolong ambilkan air itu. Nah, tolong ambilkan piring itu. Karena mungkin orang tua kita sudah tidak selincah ketika mereka masih muda, ya, ketika mereka masih masih sehat. Kalau orang tua kita sudah sekedar untuk bangkit dari kursi atau dari tempat duduk itu sudah kesusahan, tentu saja ini menjadi sesuatu yang wajib kita perhatikan, yakni sebagai anak kita wajib memberinya pertolongan, wajib memberinya bantuan. Jadi itu yang kedua, Bapak Ibu dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita para anak yang mungkin kita saat ini juga sudah dikaruniai anak, kita juga memahami apa saja yang menjadi hak orang tua atas kita sebagai anak. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dipanggil, kalau sekarang berarti jika ditelepon, jika di video call, nah ini kan sekarang kan sudah zamannya seperti ini ya. Mungkin kita berjauhan, seperti saya berjauhan dengan kedua orang tua saya. Kalau kita dipanggil, maka wajib memenuhinya dan segera hadir. Nah, bagaimana kalau berjauhan, Pak Ustadz? Kalau berjauhan, kemudian orang tua kita mungkin sempat nelpon, dan kita mungkin tidak sempat untuk mengangkatnya, menjawabnya. Maka bersegera untuk menelpon balik atau setidaknya mengabari. Misalnya kita sedang ada bekerja, misalnya kita sedang ada kegiatan dengan kantor yang harus mengikutinya juga, harus menghadiri juga, maka kita bisa mengabarinya dan menelponnya jika sudah selesai. Salah satu etika penting dalam dunia saat ini yang hubungannya dengan orang tua adalah kalau orang tua kita telepon ternyata itu istilahnya miss call ataupun telepon tapi tidak terjawab, maka kita pun bersegera untuk menelpon balik atau setidaknya meminta maaf karena belum sempat untuk mengangkat teleponnya. Sebagaimana etika ini kita juga berlakukan kepada orang lain, rekan bisnis kita, rekan kerja kita, atasan kita, teman kita, kepada mereka saja kita memberikan konfirmasi bagaimana mungkin kemudian kepada orang tua kita kita tidak mengabarinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua kita meminta kita, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, maka kita wajib taat kepadanya kecuali jika perbuatan itu adalah kesyirikan, kemaksiatan. Maka kita boleh menolaknya. Ya. Jadi orang tua kita misalnya punya tradisi kebiasaan kebaik-baik yang sering dilakukannya dahulu, kemudian meminta kita, nak tolong lanjutkan pekerjaan ini, tolong dijaga pekerjaan ini, maka kita pun melanjutkan, melaksanakan apa yang menjadi kebiasaan baik kedua orang tua kita. Misalnya suka silaturahim dengan saudaranya, suka menyambung, suka mengunjungi saudara, maka kita pun juga mengunjungi mereka. Kita pun juga menyambung kembali, melanjutkan kembali kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan lemah lembut dan dilarang kasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahumā uff. Sebenarnya mungkin kita ini mangkel, sebagai anak mangkel sering disuruh, apalagi kalau kita masih kecil, mungkin kita juga mengatakan ah, mungkin kita mengatakan ibu ini cerewet, mungkin kita mengatakan ibu ini nyuruh-nyuruh terus. Ya, mungkin kalau kita masih kecil, ibu kita itu masih melihat kita ini sebagai anak kecilnya, sehingga walaupun marah-marah kita masih disayang ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, kemudian kita membentak, kemudian kita berkata kasar, tentu itu akan menyakiti. Dan khawatirnya nanti kalau kita menyakiti, maka kita pun akan mendapatkan suhtullah, murkanya Allah. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah itu tergantung murkanya kedua orang tua kita. Maka berhati-hatilah. Nah, di sinilah pentingnya kita bisa menahan diri kalau orang tua kita marah mungkin ya, menegur kita ya, maka di sinilah kita untuk menahan diri agar kita tidak reaktif yang justru itu menimbulkan sakit hati, kemarahan yang lebih besar pada kedua orang tua kita, khususnya ibu kita ya, ibu kita. Jadi berbicara dengan lemah lembut dan jangan kasar, apalagi sampai mengatakan ah, wala tanharhuma, dan jangan membentak keduanya, wala taqul lahuma uffin, dan jangan berkata ah kepada kedua orang tua kita. Itu yang keenam. Yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak memanggil mereka dengan namanya. Misalnya nama ibu kita adalah Siti, Siti, itu tidak boleh itu. Tetap kita memanggilnya dengan bu atau bunda atau mama atau atau panggilan-panggilan yang disukai oleh orang tua kita. Kalau memang kita tidak usah juga kemudian menyesuaikan dengan zaman modern. Kalau dulu kecilnya kita panggilnya mama, kemudian kita panggilnya dengan istilah-istilah kekinian, mungkin kita malah canggung ya. Tapi memang memanggilnya dengan panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan itu apa? Ibu, mama, umi, abi, bapak, ya papa. Itu adalah panggilan kehormatan. Panggilan kehormatan yang mungkin bagi kita itu selama ini adalah panggilan biasa saja. Yang pasti itu adalah panggilan kehormatan ketika kita menyebut orang tua kita bapak, ibu, ya, bukan memanggil namanya ya. Misalnya nama bapak kita Ahmad, Ahmad, nah, itu tidak boleh itu ya. Maka kita menyebutnya bapak, bapak, ya, ibu. Ya. Jadi itu yang terkait dengan nama. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh berjalan di depannya, sebaiknya di belakangnya. Kalaupun terpaksa, minta izin dan berjalan dengan sopan jika terpaksa harus berjalan di depannya. Jadi ini etika, ini termasuk birrul walidain, ya. Birrul walidain ini termasuk salah satu cara menghormati orang tua kita. Cara menghormati orang tua kita, bahkan dalam berjalan pun harus memperhatikan tempat yang akan kita lalui. Kalau itu ternyata di depan orang tua kita dan tidak ada jalan lain kecuali di depan orang tua kita, maka kita pun juga kula nuwun minta izin kepada orang tua kita untuk diperbolehkan lewat di depannya. Jika di belakangnya tidak ada tempat untuk lewat, ya. Jadi itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ridho dengan apa saja yang diridhoi oleh mereka dan benci dengan apa yang mereka benci. Jadi apa saja yang menjadi hal yang disukai oleh orang tua kita, selama itu tidak bertentangan dengan Islam, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keimanan, maka tentu saja apa yang dicintai, disukai oleh orang tua kita, sekali lagi misalnya tadi suka bersedekah, orang tua kita sudah suka bersedekah, misalnya di rumah kita banyak buah-buahan, kemudian pada saat musim buah, itu orang tua kita suka berbagi dengan tetangga kanan-kiri, depan belakang, maka itu juga kita lakukan, kita lanjutkan, karena itu merupakan kebaikan yang sudah ditradisikan, dibiasakan oleh kedua orang tua kita. Dan yang terakhir adalah memohonkan ampunan untuk keduanya. Memohonkan ampunan untuk keduanya, karena ada satu makalah yang mengatakan bahwa barang siapa yang memohonkan ampun, mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari semalam, berarti setiap habis sholat 5 waktu, faqad adda haqqal walidain, maka orang itu sudah dianggap atau sama dengan telah menunaikan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendoakan kedua orang tua kita khususnya setiap selesai sholat 5 waktu itu merupakan sesuatu yang harus menjadi kesadaran kita sebagai anak. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 hak orang tua atas kita anak kita yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai anak. Dan kita memperhatikan betul, menjaga betul hal ini agar kita terhindar dari durhaka. Karena durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk salah satu dosa besar. Makanya kemudian ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah juga tergantung murkanya kedua orang tua kita. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan.
1: Ya.
2: Mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, karena memang problematika hubungan antara orang tua dengan anak di zaman ini tentu lebih kompleks daripada materi yang kami sampaikan tadi.
1: Baik, terima kasih Ustadz Amir. Saking kompleksnya pertanyaannya, banyak banget ini ya. Ini tentu menunjukkan fenomena yang menarik ya, antara kehidupan orang tua dan juga anak-anak, apalagi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Anda kami undang di 459198 dan juga di 0811-3669-9907 yang tentunya nanti akan coba direspon oleh Ustadz Amir Abdullah MPD. Sebelum itu kita hadirkan dulu satu informasi ini untuk Anda semuanya. Tetap di Mutiara Pagi.
3: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah mabrur dan mabrurah. Amin amin ya robbal alamin.

0: Orang bijak mengatakan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena manusia yang mulia bukan terletak pada kedudukan atau jabatannya, tetapi terletak pada seberapa besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesama.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
3: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
4: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
5: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
6: Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami hadirkan kembali Mutiara Pagi segmen berikutnya masih berkaitan tentang bagaimana hak-hak orang tua atas anak. Pertanyaan yang pertama dari Bunda Yayu di Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Haji Amir dan juga Mbak Mada. Ya, selamat pagi juga ya. Mau tanya, kalau misalnya surga ada di telapak kaki ibu, sedangkan istri itu kunci untuk masuk surganya suami, apakah hal ini benar Pak Ustadz, dan bagaimana maksudnya? Matur nuwun, mohon penjelasannya. Monggo Ustadz.
7: Jadi kalau surga di bawah
6: telapak kaki ibu,
7: kemudian
6: istri itu kunci masuk surganya suami. Ya.
7: Kalau yang pertama, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Saya kurang ini ya, apakah ini hadis atau cuma sekedar sebuah ungkapan yang mencerminkan tentang kewajiban seorang anak untuk senantiasa menghormati kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Karena sebagaimana kita ketahui, orang tua, khususnya ibu, itu kan sudah hampir mengorbankan jiwa raganya untuk lahirnya kita ke dunia ini. Kemudian tidak ada yang bisa membalas kebaikan seorang ibu, bahkan ketika seorang anak memberikan apapun kepada ibunya. Ini ibu. Kalau istri, apakah kemudian menjadi kunci kunci masuknya suami ke surga, kan gitu? Kalau ini mungkin ini semacam juga semacam apa namanya ya, kalau saya sebut ini semacam pengikat, pengikat yang menjadikan seorang suami bisa masuk surga jika dia mampu mendidik istrinya dengan baik dan benar. Saya lebih fokus ke itunya. Artinya, suami itu bisa kelak mendapatkan surganya Allah jika berhasil membawa, mendidik istrinya pada nilai-nilai kebaikan. Misalnya, istilahnya menutup aurat sebagaimana umumnya orang lah istilahnya. Mungkin kalau tidak bisa yang ideal banget, tapi paling tidak tidak sampai memakai pakaian yang ketat, tidak pakai pakaian yang transparan, berdandannya mungkin istilahnya sekedarnya tidak sampai berlebihan. Karena keberhasilan seorang suami yang bisa mengantarkannya pada mendapatkan surganya Allah ketika istrinya terhantar pada seperti itu.
6: Baik.
7: Perilaku seperti itu. Dan sebaliknya, jika ternyata gagal, tapi kemudian suaminya sudah berusaha, kan sebenarnya dunia kehidupan ini kan hanya berfokus pada dua, tarbiyah dan dakwah. Dakwah itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar kayak seperti saya mengisi Mutiara Pagi seperti ini, atau saya mengisi pengajian Ahad Pagi atau apa, tapi sejatinya dakwah itu yang paling real adalah kalau bagi seorang suami adalah anak istrinya. Kalau bagi seorang pimpinan instansi, dakwah yang paling real adalah ya semua karyawannya. Itu adalah yang paling real. Nggak usahlah menceramahi orang yang jarang kita ketemui. Yang dakwahi orang yang paling sering kita temui, apalagi anak istri itu 24 jam mungkin bertemu, itu adalah dakwah yang paling nyata, yang wajib pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami. Jadi kalau seorang suami sudah memberinya petunjuk, mengajarinya, mengajari hal-hal yang baik, menunjukkan pada hal-hal yang baik, dan sudah menjelaskan hal-hal yang tidak baik, mungkarot, fahsya, kemudian ternyata istrinya masih melakukan itu, tentu saja suami terlepas dari itu.
6: Iya.
7: Walaupun tetap dimintai pertanggungjawaban.
6: Baik. Ya, terima kasih untuk Bunda Yayu ya yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah disampaikan Ustadz Amir. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Siti di Ponorogo. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Amir. Bagaimana dengan fenomena seorang anak yang menggunakan jasa perawat atau menitipkan orang tua di tempat perawatan ketika mereka sudah lanjut usia? Apakah anak-anak tersebut juga masih digolongkan anak yang berbakti atau pandangan seperti apa dalam Islam?
7: Pertama, memang kita bisa saja istilahnya, kalau misalnya di rumah sendiri ya, di rumah sendiri memanggil orang, kemudian mungkin karena kita bekerja, karena punya tanggung jawab juga di masyarakat, kita mungkin bisa membayar orang. Tapi kan masih bisa dekat dengan orang tua kita, masih bisa melihat langsung bagaimana orang tua kita dirawat, dijaga ya oleh orang yang kita tunjuk untuk merawatnya ya. Berbeda dengan kalau kemudian kita lepas tanggung jawab, apalagi seperti beberapa fenomena, naudzubillah, semoga kita tidak seperti itu, orang tua kemudian diturunkan di jalanan, kemudian tidak peduli lagi. Bahkan sebenarnya banyak fenomena-fenomena miris di mana kemudian orang tua ketika sudah mulai sepuh, sudah tidak mampu melakukan apapun, itu kemudian ditaruh di panti jompo dan dan tidak peduli lagi dengan apakah masih sehat atau tidak, atau apakah masih hidup atau tidak. Ini yang saya kira kurang pas sekali ya. Boleh-boleh saja sebenarnya misalnya kita menaruhnya di panti jompo, tapi memang harus ada tanggung jawab dalam bentuk kita melihatnya, mengunjungi, apalagi kalau memang misalnya kita tidak mampu, tidak memiliki finansial yang cukup untuk
6: merawat
7: sendiri. Seperti baik. Jadi memang idealnya adalah ya kita sendiri yang merawatnya, tapi kalau memang kita tidak mampu karena satu dan lain hal, boleh saja kita membayarnya, membayar orang lain untuk menjaga dan merawat orang tua kita, tapi tetap kita harus memiliki kontrol dan pengawasan untuk kedua orang tua kita.
6: Baik. Okay, terima kasih untuk Bu Siti di Ponorogo. Kemudian selamat pagi, assalamualaikum dari Bu Sri Sundari yang ada di Madiun. Selamat pagi Mbak Mada, assalamualaikum. Ustadz mau tanya, bagaimana jika anak merasa punya luka batin karena pola asuh orang tua di masa lalu? Apakah tetap harus wajib berbakti dan bagaimana cara melakukannya tanpa harus terluka? Waduh, ini agak kompleks ya Ustadz ya. Ada semacam traumatis.
7: Ya memang. Luka batin ini macam-macam, Mbak ya, macam-macam. Ada yang saya kira tidak ada anak yang tidak mengalami luka batin. Itu hal yang normal.
6: Betul.
7: Hal yang normal. Hanya saja ada luka batin yang memang akut. Saya di TikTok itu sedang mengikuti satu peristiwa yang berepisode yang menjelaskan tentang sebuah duduk perkara tentang bapak ibunya yang istilahnya tidak pernah peduli kepada si anak ini dan sampai akhirnya anak ini hidup dengan neneknya ya. Ya alhamdulillahnya neneknya ini, kakek dan neneknya ini mampu ya. Sehingga orang ini sampai dokter lah. Hanya saja masih berat untuk menerima dan bertemu, bahkan memanggil ibunya itu sebagai ibu dengan ibu itu masih berat dan canggung ya, karena itu luka batin yang mungkin akut ya, sampai menimbulkan semacam anxiety dan psikosomatis ya. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semua anak hampir merasakan mengalami namanya luka batin, hampir ya, hampir anak itu mengalami itu, dan itu bukan sesuatu yang disengaja. Mungkin karena ke faktor kurangnya ilmu orang tua kita dalam berbicara, dalam cara menasehati. Itu kemudian kita meresponnya dengan orang tua saya sudah tidak sayang, orang tua aku sudah benci, orang tua aku ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Dan mari kita kalau kita sudah dewasa, mari kita untuk istilahnya melihatnya dari kacamata yang lebih positif lah. Saya juga seorang anak yang mengalami hal yang seperti itu, yang kemudian ketika sudah dewasa ternyata orang saya melakukan itu karena keterbatasan ilmu, karena wawasannya tidak seluas saya ya. Sehingga sampai melakukan seperti itu, tapi kemudian kita ada obat namanya berdamai dengan masa lalu.
6: Baik.
7: Damai dengan masa lalu. Apakah masih wajib berbakti? Wajib. Wajib masih berbakti. Ya, sampai kapanpun. Sejahat-jahatnya ibu kita, itu tetap wajib berbakti. Minimal dengan mendoakan. Karena berkat mereka lah kita menikmati dunia hari ini. Kan begitu. Berarti orang tua kita sayang ke kita, mungkin kan kita sudah sebagaimana perilaku-perilaku negatif yang sebenarnya sudah masuk kriminal, kita diaborsi, kan kita tidak jadi hidup, tidak jadi mutiara pagi-pagi ini.
6: Baik. Terima kasih ya untuk Bu Sri Sundari. Kemudian assalamualaikum, selamat pagi untuk Pak Fadlan yang ada di Madiun juga. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Amir, semoga sehat selalu. Dan selamat pagi juga untuk Mbak Mada. Mau tanya, kalau misalnya ada orang tua tidak menyetujui pasangan yang dipilih oleh anaknya, bagaimana sebaiknya anak bersikap agar tetap berbakti tetapi tidak mengorbankan rumah tangganya? Aduh, monggo Ustadz.
7: Ya, jadi memang saya sudah menyadari betul pembahasan seperti ini tuh
6: muncul ya.
7: Karena variasi problemnya di lapangan itu benar-benar variatif.
6: Betul.
7: Problemnya di lapangan itu benar-benar variatif ya. Jadi bagaimana caranya seorang anak yang ketika mau dijodohkan ternyata tidak disetujui oleh orang tuanya. Intinya yang terjadi adalah kawin lari.

0: dengan pertanyaan tadi, sikap anak ketika tidak disetujui. Pertama, memang hal wajib menghargai pendapat orang tua. Pendapatnya orang tua itu kan, orang tua itu kan ilmu titen ya.
1: Iya.
0: Ucapan orang tua itu kan ilmu titen. Niteni apa-apa yang sudah pernah terjadi dan terbukti. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita para anak. Jadi kalau orang tua sudah memberikan ilmu titen, itu istilahnya kita bukan kemudian kita mengatakan Allah itu ilmu kuno. Ilmu kuno itu juga ada benernya, karena itu berasal dari observasi juga, pengamatan juga, yang kemudian ketika dari hasil pengamatan itu menjadi satu buah teori. Oh, kalau anak begini nanti, kalau anak baik, apa namanya, berbakti ke orang tua, ternyata nanti sukses hidupnya. Jadi kalau anak durhaka ke orang tuanya, oh ternyata diperhatikan dari berbagai macam kasus itu, anak yang durhaka kepada orang tuanya, susah hidupnya itu. Jadi itu ilmu titen. Jadi mohon kepada para anak, nah, karena saya juga anak ini ya, untuk memperhatikan ini. Yang kedua, ya sampaikan ketidaksetujuan kita itu dalam hal apa. Dalam hal apa, seraya kita memberikan argumentasi. Tapi memang lagi-lagi, dalam proses pengambilan kesepakatan itu tidak bisa hari itu juga. Kadang-kadang perlu pendekatan beberapa kali.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Ya. Tetap semangat ya yang belum dapat restu. Tapi jangan cinta ditolak dukun bertindak ya, bahaya ini. Ustadz, obrolan kita sebetulnya pengen digali lebih dalam lagi, tapi waktu kita yang terbatas. Apa sebetulnya yang mau ditekankan dari Ustadz Amir untuk pendengar dan juga pemirsa, khususnya secara garis besar, bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak orang tua atas anak, karena kita juga nantinya akan jadi orang tua dalam hal ini, yang anak-anak muda ini kan kedepannya. Monggo Ustadz.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga sudah jadi orang tua, saya juga punya anak tiga, jadi sudah merasakan juga bagaimana menjadi, oh ternyata mungkin seperti inilah yang dirasakan oleh orang tua saya ketika mendidik saya dulu. Poin pentingnya adalah, yang ingin kami garis bawahi adalah, jangan bikin sakit hati orang tua. Itu saja. Dari 10 poin tadi, intinya adalah jangan bikin sakit hati orang tua. Kalau terlanjur kita bikin sakit hati orang tua, segeralah minta maaf. Karena memang benar-benar apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain, itu nyata adanya, dan saya pernah merasakan hukuman langsung dari kemurkaan itu dalam bentuk jatuh dari pohon. Semoga itu tidak terjadi kepada Bapak Ibu yang
1: Amin.
0: Karena mari kita hormati orang tua kita, kalaupun kita marah dan kecewa, jangan sampai muncul ucapan yang bernada merendahkan, marah dan menyinggung orang tua kita.
1: Baik.
0: Semoga kita diberi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita dan mendapatkan ridhonya Bapak Ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa najata minan nari wal afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amir, pendengar dan juga pemirsa semuanya. Anda bisa simak ulang Mutiara Pagi hari ini di official YouTube RRI Madiun. Sesaat lagi, Warta Pagi kami hadirkan untuk Anda.
2: Telah Anda ikuti Mutiara.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Musuh yang terbakar kan hanya tebingnya aja ini. Kita sudah hati-hati sekali, sudah saya jaga, saya kontrol, saya bentuk tim, saya latihan. Karena ini memang El Nino ya.
2: Sampai hari ini dari pihak dinas sosial melalui pendamping PKH itu masih berusaha untuk memenuhi kuota tersebut.
3: Kita sudah mengoptimalkan banyak bank sampah yang sudah kita aktifkan kembali dan kita bentuk baru.
0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi RRI Madiun kembali hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi di antaranya kebakaran di TPA Milangasri Magetan menyebabkan tebing sampah sekitar 1 hektar terbakar. Api diduga berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu warga. Dinas Sosial Pacitan terus menelusuri siswa desil 1 dan 2 untuk mengisi kuota sekolah rakyat jenjang SD dan SMP, menyusul pengunduran diri sejumlah siswa. Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo mengoptimalkan keberadaan bank sampah untuk mengurangi banyaknya sampah yang masuk ke TPA Mrican. Selain 3 topik tersebut, Warta Pagi hari ini juga dilengkapi dengan informasi lain yang berhasil dihimpun redaksi. Inilah Warta Pagi selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya Madaristu. Informasi pertama kami hadirkan dari reporter kami Ulfa Larasati. Kebakaran lahan di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun menyebabkan 10 hektar lahan dilalap api dan sempat membuat warga khawatir lantaran lokasi kebakaran berada di dekat permukiman setempat.
4: Kebakaran lahan terjadi di kawasan Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pada Minggu 13 September 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar dilalap si jago merah. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun, Imam Nurwedi menyampaikan, lokasi yang terbakar meliputi lahan bekas padi di sisi timur dan kebun jati di sisi barat. Peristiwa ini sempat membuat warga khawatir lantaran di antara lahan tersebut terdapat banyak bangunan milik warga.
5: Di Mojopurno ini ada lahan yang sebelah timur itu tadi lahan bekas bekas padi, kemudian juga yang sebelah barat ini kebun jati, yang mana di antara kebun jati dengan lahan pertanian tadi itu juga ada banyak bangunan dari masyarakat, sehingga kita melakukan penanganan yang dikhawatirkan berdampak ke pemukiman. Ini keseluruhan ada kira-kira 10 hektar lahan yang terbakar.
4: Untuk memadamkan api, tim gabungan damkar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun mengerahkan 3 unit mobil pemadam. Hingga Minggu siang, proses pemadaman telah mencapai 95% dan penanganan terus dilakukan. Imam mengimbau masyarakat untuk saling menjaga lingkungan dan meminta warga untuk ekstra waspada dengan tidak membiarkan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Kondisi cuaca kering serta hembusan angin yang kencang di musim kemarau dinilai rawan memicu api menjalar dengan cepat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dilaporkan reporter kami Yusron Alfata, pendengar, bahwa kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Milangasri, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Api diketahui membakar sebagian tebing timbunan sampah pada salah satu sel TPA yang sudah tidak digunakan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Saif Muklisun, menjelaskan bahwa kebakaran tidak melanda seluruh kawasan TPA. Menurutnya, bagian yang terbakar hanya berada di area tebing sampah dengan luas diperkirakan sekitar 1 hektar. Saif menerangkan bahwa kebakaran mulai terjadi pada Sabtu saat kondisi angin cukup kencang dan saat ini hingga Minggu malam untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Kebakaran diduga berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu warga atau dadu yang dilakukan di wilayah sebelah utara TPA. Angin yang bertiup kuat ke arah selatan membawa percikan api hingga mencapai kawasan TPA Milangasri. Kendala muncul karena sebagian sumber api berada di dalam timbunan sampah. Meski api di permukaan telah padam, DLH bersama petugas damkar masih melakukan pemantauan karena terdapat kemungkinan munculnya kembali titik api dari dalam timbunan sampah. Saif menjelaskan bahwa hembusan angin dapat memicu kembali bara yang masih tersimpan di dalam timbunan.
1: Putaran hanya sel-sel yang kedua yang sisi selatan. Ya, satu hektaran lah. Musuh yang terbakar kan hanya tebingnya aja itu. Kita sudah hati-hati sekali, sudah saya jaga, saya kontrol, saya bentuk tim, saya latihan. Karena ini memang El Nino ya. Jadi titik-titik rawan kami ini kami jaga ketat. Nah, saat kejadian itu hari Sabtu, angin bertiup sangat kencang di utara itu kan panen tebunya, daduknya itu kan dibakar. Dibakar saya nggak tahu. Dari percikan daun dadu yang ada di jauh di utara itu, karena anginnya kencang ke selatan, terbawalah sampai ke situ. Damkar datang, sudah bisa dikendalikan, damkar kan sudah ditarik. Tapi yang namanya TPA memang masih ada di titik-titik tertentu yang kalau kena angin, kayak itu dikipasi, muncul lagi.
0: Saif mengatakan bahwa hingga saat ini asap dari kebakaran di TPA Milangasri belum dilaporkan mengganggu masyarakat. Hal itu dipengaruhi oleh lokasi TPA yang berjarak sekitar 1,5 km dari permukiman warga. Untuk mencegah kebakaran meluas, pengawasan terhadap sejumlah titik yang dinilai rawan kebakaran diperketat selama kondisi cuaca kering dan beresiko. Saif juga menampik anggapan bahwa kebakaran TPA merupakan kesengajaan mengingat kapasitasnya yang memang telah overload. Ia menegaskan kebakaran murni karena musibah. Sementara itu pendengar dan juga pemirsa, masih dilaporkan Yusron Alfata bahwa kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Milangasri Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan belum sepenuhnya padam hingga Minggu sore. Petugas masih memantau titik api yang berada di bagian dalam tumpukan sampah. Meski api telah padam, bara api kemungkinan masih bertahan di bawah timbunan sampah sehingga sulit dipadamkan secara menyeluruh. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan petugas tidak bisa begitu saja mengangkat atau membongkar seluruh timbunan sampah untuk mencari sumber bara. Selain luas, pembongkaran timbunan juga memiliki resiko keselamatan bagi petugas. Eka menjelaskan jika pemadaman secara manual dengan metode gepyok bisa dilakukan di hutan atau tempat lain, maka di TPA tersebut tidak bisa karena kontur bukit sampah yang labil.
6: Bagian besar itu sudah dipadamkan, tapi ada titik yang tidak bisa dijangkau. Karena titiknya itu di atas, itu bagian atas, ada sungai atau di situ. Memang nggak bisa menjangkau. Kalau biasanya kalau di hutan, kalau tidak bisa dijangkau pakai air, itu kan kita gunakan teknik manual, gepyok. Nggak bisa, sampah itu kan nggak stabil digunakan untuk pijakan. Di situ teman-teman nggak bisa melakukan pemadaman, jadi ya hanya standby aja. Tapi di sekitar area itu sudah dibasahi, jadi nanti biar tidak merambat itu loh. Apalagi asapnya luar biasa. Kemarin aja teman-teman relawan yang ikut aja sudah minta bantuan oksigen karena memang sulit. Dari pengelola yang memantau nanti kalau ada perambatan ya teman-teman nanti lakukan upaya pemadaman lagi.
0: Selain itu, kondisi asap tebal karena berasal dari material plastik dan timbunan sampah yang terbakar turut menyulitkan petugas. Bahkan sejumlah petugas mengalami sesak nafas dan harus mendapatkan pertolongan tabung oksigen. Petugas akan terus melakukan pemantauan dan membasahi kembali bagian timbunan sampah yang berpotensi memunculkan api di bagian pinggir sisi utara yang berbatasan dengan gunungan sampah lainnya. BPBD bersama petugas pemadam kebakaran juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk proses pemantauan. Dinas Sosial Pacitan melalui pendamping program Keluarga Harapan atau PKH terus menelusuri siswa di desil 1 dan 2 untuk memenuhi kuota siswa sekolah rakyat jenjang SD dan SMP buntut dari pengunduran diri sejumlah siswa di sekolah rakyat. Informasi selengkapnya disampaikan Angela Reska.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pacitan jenjang SD dan SMP tengah menjalani matrikulasi yang dimulai sejak 31 Agustus hingga 2 Oktober mendatang. Meski begitu, berdasarkan data terbaru, 1 siswa SD dan 4 siswa jenjang SMP mengundurkan diri dari sekolah rakyat. Kepala SRT 1 Pacitan jenjang SD dan SMP, Bayu Arifianto mengatakan, 4 siswa jenjang SMP memilih melanjutkan pendidikan di sekolah reguler, sementara 1 siswa SD merasa belum siap menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Namun, Bayu menerangkan, hingga saat ini pihak Dinas Sosial melalui pendamping program Keluarga Harapan PKH masih melakukan penelusuran bagi anak-anak yang berada di desil 1 dan 2 untuk memenuhi kuota siswa sekolah rakyat.
2: Oke, jadi sampai hari ini dari pihak Dinas Sosial melalui pendamping PKH itu masih berusaha untuk memenuhi kuota tersebut, Mbak. Jadi kemarin kan sempat ada beberapa juga yang ingin masuk, terutama yang dari sejak SMP, gitu kan. Tapi karena waktunya tersebut terbatas 90, maka dia tidak bisa masuk. Nah ini masih coba untuk ditelusuri, gitu kan. Apakah masih memungkinkan untuk anak-anak tersebut bisa bersekolah di asal? Artinya memungkinkan seperti ini, Pak. Kalau misalnya anak-anak tersebut sudah terlanjur bersekolah di sekolah reguler, kan berarti harus ada komunikasi dengan sekolah reguler yang bersangkutan.
7: Bayu mengatakan, penelusuran siswa juga dilakukan hingga ke sekolah reguler, berdasarkan nama yang tertera pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional di TISEN. Namun pihaknya menegaskan, hal ini membutuhkan komunikasi antara Dinas Sosial, Sekolah Rakyat, dan sekolah reguler yang bersangkutan untuk sinkronisasi data pendidikan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita beralih ke Ponorogo, pendengar. Ruang literasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ponorogo terpaksa diberi penyangga karena kondisinya memprihatinkan. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.
8: Ruang literasi di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusi Ponorogo terpaksa diberi penyangga. Ruangan yang biasanya digunakan untuk membaca dan meminjam koleksi buku, kondisinya memprihatinkan. Kepala Bidang Layanan dan Informasi Disperpusi Ponorogo Sari Windrawati mengatakan, penyangga itu sudah ada sejak setahun terakhir. Itu agar bangunan atap ruang literasi tidak roboh.
9: Ya, kalau tiang itu memang biar tidak roboh yang jelas. Karena memang atas itu sudah rapuh semua. Jadi ini karena kondisinya seperti ini, jadi biar tidak terjadi yang tidak diinginkan, karena di situ itu memang banyak yang datang. Jadi ada yang membaca, ada yang pinjam buku, jadi ada yang ibu-ibu sama anaknya pulang sekolah gitu untuk mencari literasi-literasi di Dinas Perpustakaan. Jadi biar sedikit aman, saya pakai itu tadi.
8: Sari mengungkapkan jika tidak segera disikapi, ia khawatir kondisi itu membahayakan pengunjung perpustakaan. Bahkan beberapa waktu lalu, sebagian plafon di kantornya jatuh karena sudah rapuh. Usulan perbaikan kantor Disperpusi Ponorogo, terutama di ruang literasi, telah disampaikan ke tim anggaran pemerintah daerah TAPD dengan anggaran sekitar 1,2 miliar rupiah. Namun perbaikan itu memerlukan waktu, kemungkinan baru dapat dilaksanakan tahun depan. Dengan demikian, ketika musim penghujan nanti, kondisi ruang literasi lebih aman, sehingga harapannya indeks literasi di Ponorogo meningkat. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik Pacitan menegaskan perubahan desil di masyarakat bukan akibat pendataan sensus ekonomi 2026. Angela Reska melaporkan.
7: Badan Pusat Statistik BPS Pacitan menegaskan perubahan desil bukan karena data dari sensus ekonomi SE 2026. Kepala BPS Pacitan Kiki Ferdiana menerangkan, hingga saat ini data SE 2026 masih dalam tahap finalisasi hingga 15 September 2026. Kiki menyampaikan, proses pendataan dari SE 2026 masih terus berjalan. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari SE 2026 akan menambah variabel penentuan desil. Meski begitu, Kiki menegaskan SE 2026 memiliki tujuan utama untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang ada di Pacitan.
10: Apa namanya, tujuan utamanya tentunya untuk melihat gitu ya pertumbuhan ekonomi yang ada di Pacitan gitu. Tapi kalau untuk desa yang sekarang ada perubahan desa dan sebagainya, itu dipastikan belum dari kegiatan sosioekonomi. Karena sosioekonomi aja ini belum selesai nih, Mbak. Masih belum belum disebarkan, belum diolah dan sebagainya.
7: Sementara itu, selama proses finalisasi data, BPS Pacitan terus meningkatkan cakupan kualitas data SE 2026. Kiki menghimbau, bagi penduduk yang memiliki usaha dan merasa belum terdata, dimohon segera menghubungi BPS Pacitan untuk ditindaklanjuti. BPS Pacitan juga berkolaborasi dengan PMK Pacitan untuk menyisir penduduk dengan profesi ASN yang merasa belum disensus untuk segera dilakukan pendataan. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Wakil Bupati Ngawi menyebut perubahan desil kesejahteraan sosial berdampak pada tanggungan jaminan kesehatan. Selengkapnya, Imam Malik.
11: Perubahan pengelompokan desil masyarakat berpotensi berdampak langsung terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan, antara lain di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penyesuaian terbaru, data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN, pergeseran tingkat kesejahteraan ini turut mengubah peta tanggung jawab pembiayaan jaminan kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Wakil Bupati Ngawi Duranto Jatmiko Antok membeberkan sekitar 143 ribu warga yang semula berada di kelompok desil 1 hingga 4 kini keluar dan bergeser ke desil 5 dan 6. Dampaknya, jaminan layanan kesehatan warga yang sebelumnya ditanggung oleh pemerintah pusat kini beralih menjadi beban pemerintah Kabupaten Ngawi.
12: Penetapan desil yang menjadi tanggung jawab pusat maupun pemerintah daerah ini juga bergeser. Ada sekitar 143 ribu yang semula itu menjadi masuk dalam pengelompokan desil 1 dan 4, itu keluar dari situ, jadi desil 5 dan 6. Nah, salah satu impact-nya, dampaknya, itu di kepesertaan BPJS kesehatannya, yang semula masuk menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, ini bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
11: Anto melanjutkan, penyesuaian indikator pengelompokan desil dalam DTSN dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya perubahan status pekerjaan. Hal ini kemudian memicu sejumlah warga yang mengajukan perubahan status data diri di tingkat desa. Pemkab Ngawi mencatat ada sekitar 3 hingga 5 pemohon yang mengurus penyesuaian status pekerjaan di tingkat desa. Antok menambahkan, guna menjaga stabilitas data dan anggaran, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang sinkron dan tepat sasaran sehingga proses verifikasi dan validasi lebih diperketat di lapangan. Imam Malik, RR Madiun.
0: Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo mengoptimalkan keberadaan bank sampah untuk mengurangi banyaknya sampah yang masuk ke TPA Merican. Informasi ini disampaikan oleh Kawulan.
13: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Ponorogo terus mengoptimalkan keberadaan bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA Merican di Desa Merican, Kecamatan Jenangan. Kabid Pengelolaan Sampah dan Pertamanan di LH Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan optimalisasi dilakukan dengan mengaktifkan kembali bank sampah serta membentuk bank sampah baru di sejumlah desa. Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 141 bank sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo termasuk di desa dan lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Adi mengungkapkan, keberadaan bank sampah tersebut berkontribusi dalam mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Berdasarkan perhitungan di LH Ponorogo, pengurangan sampah melalui bank sampah berada di kisaran 3-4%.
3: Kita sudah mengoptimalkan banyak bank sampah yang sudah kita aktifkan kembali dan kita bentuk baru di desa-desa itu. Kemarin kita juga sudah meluncing ada beberapa bank sampah yang sudah kita optimalkan untuk bekerja di sana. Kalau seluruh kabupaten ya, dengan desa sekalian plus OPD itu sekitar 141 bank sampah.
13: Ia menjelaskan bank sampah lebih banyak penangani sampah anorganik terutama sampah plastik. Sementara sampah organik masih membutuhkan penanganan melalui metode pengelolaan lainnya. Selain di tingkat desa, pengelolaan sampah melalui bank sampah juga mulai diterapkan di lingkungan OPD. Dari total 56 OPD di Ponorogo, sebanyak 45 OPD telah melaporkan ke DLH telah memiliki bank sampah. Optimalisasi bank sampah tersebut menjadi salah satu langkah DLH Ponorogo dalam menangani persoalan sampah dari sisi hulu. Di sisi hilir, DLH juga mendorong perubahan sistem pengelolaan TPA dari pola open dumping ke sanitary landfill.
14: Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Ponorogo kita beralih ke Ngawi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ngawi menghimbau warga untuk mewaspadai pohon rawan tumbang akibat angin kencang di puncak musim kemarau. Imam Malik melaporkan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim berupa angin kencang. Hal ini potensi terjadi akibat dampak langsung dari puncak musim kemarau di wilayah Jawa Timur. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ngawi Yudha Herlambang menyampaikan BPBD sekarang ini tidak hanya fokus dalam menangani kekeringan. BPBD juga mengimbau warga untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pohon tumbang. Warga diminta segera memangkas ranting-ranting pohon yang rimbun dan membahayakan keselamatan guna meminimalisir resiko korban.
15: BPBD sudah mengimbau ke kepala desa yang terdampak kekeringan itu sekalian membawanya. Untuk ranting-ranting yang kira-kira membahayakan, itu dipotongnya aja ranting-ranting.
11: Yudha menjelaskan, berdasarkan koordinasi bersama BMKG dan BPBD Provinsi Jawa Timur, perubahan cuaca ini ditandai dengan suhu udara yang sangat panas pada siang hari, tetapi potensi hembusan angin kencang. Kondisi ini meningkatkan resiko ranting patah hingga pohon tumbang. Diketahui pada bulan September ini, laporan insiden pohon tumbang terjadi di jalur arah Mantingan yang sempat mengganggu kelancaran lalu lintas. Yudha menambahkan, selain faktor cuaca, BPBD mengidentifikasi risiko lain pemicu pohon tumbang, yakni maraknya aktivitas pembakaran sampah. Pembakaran dilakukan di sekitar pangkal pohon. Pembakaran semacam ini dapat melemahkan struktur batang bagian bawah pohon sehingga rapuh dan mudah roboh saat diterpa angin kencang. Imam Malik, RR Madiun.
0: Pendengar, 20 peserta unjuk vokal pada audisi putaran kedua Bintang Radio 2026 RRI Madiun dengan membawakan lagu daerah. Informasi ini disampaikan Ulfa Larasati.
16: Ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun memasuki audisi putaran kedua yang digelar di Wahana Wara RRI Madiun. Sebanyak 20 peserta bersaing menunjukkan kebolehan vokal mereka di depan para juri. Koordinator acara Bintang Radio 2026 RRI Madiun, Maria Dorita, menyampaikan ada hal berbeda pada penampilan para peserta di putaran kedua ini, terutama dari pilihan lagu. Pada babak ini, peserta diberikan kebebasan memilih materi lagu pop daerah yang telah disediakan panitia.
17: Untuk hari ini, kegiatan Bintang Radio RRI Madiun memasuki putaran 2 yang diikuti oleh 20 peserta. Jadi perbedaannya itu adalah lagu yang dibawakan. Untuk putaran 1 sendiri, lagu yang dibawakan itu lagu pop. Untuk putaran 2 ini, peserta membawakan lagu daerah.
16: Terkait kriteria penilaian, Maria menjelaskan penentuan pemenang masih mengombinasikan dua unsur utama, yakni 70% bobot nilai dari juri dan 30% hasil pemungutan suara atau voting secara daring melalui laman resmi bintangradio.rri.id. Dari 20 peserta yang tampil hari ini, panitia akan memilih 3 peserta terbaik di kategori putra dan putri. Namun, nantinya hanya satu putra dan satu putri yang berpeluang mewakili RRI Madiun ke tingkat Korwil pada minggu ke-4 September 2026. Maria berharap melalui ajang ini, RRI Madiun dapat melahirkan talenta musik baru yang mampu bersaing dan mengukir prestasi hingga ke tingkat nasional. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami sampaikan sari berita. Kebakaran di TPA Milangasri Magetan menyebabkan tebing sampah sekitar 1 hektar terbakar. Api diduga berasal dari percikan pembakaran sisa tanaman tebu warga. Dinas Sosial Pacitan terus menelusuri siswa desil 1 dan 2 untuk mengisi kuota sekolah rakyat jenjang SD dan SMP menyusul pengunduran diri sejumlah siswa. Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo mengoptimalkan keberadaan bank sampah untuk mengurangi banyaknya sampah yang masuk ke TPA Merican. Dengan demikian berakhir sudah Warta Pagi edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Anda bisa simak Warta Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat serta dapatkan informasi lainnya di laman resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial kami dan official YouTube RRI Madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Madaristu, selamat pagi.

Kala itu sebaiknya Anda tahu. 15 September 1945, pasukan Sekutu mendarat di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang. Hal itu dilakukan demi mengusir Jepang dari wilayah Indonesia. Beberapa hari sebelumnya, Jepang memang telah menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kami sapa Anda dari balik siar Mejen Panjaitan 10 dalam rangkaian Madiun pagi ini ya. Setelah kami hadirkan Warta Pagi, beberapa informasi seputar kebakaran juga masih mewarnai berita pagi ini, khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk itu, karena juga masih dalam kondisi yang cukup terik pendengar, ada baiknya kita coba cek perakiraan cuaca wilayah kota ataupun juga Kabupaten Madiun Raya, khususnya di Provinsi Jawa Timur hari ini ya. Berdasarkan data dari BMKG yang kami terima pendengar, kalau Kota Madiun hari ini masih cerah berawan ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Begitu juga dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan juga Kabupaten Ponorogo. Namun ada potensi udara kabur untuk Kabupaten Ponorogo nanti di interval 18 pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tentunya untuk Anda yang akan beranjak ke selatan Madiun, harap berhati-hati mendengar semuanya. Dan untuk suhu udara hari ini berdinamika mulai dari 19 sampai suhu tertinggi 34 derajat Celcius dimiliki Kota Madiun ya. Jadi bagi Anda yang hendak berkegiatan outdoor, siapkan segala sesuatunya, memproteksi diri pakai payung, pakai topi. Tapi ada gak sih di Madiun yang pakai payung? Sepertinya jarang ya. Mungkin bisa jadi pakai masker ataupun juga pakai pelindung kepala begitu. Sementara itu kelembapan udara di wilayah Madiun dan sekitarnya terpantau berada di angka 31 sampai 97% pendengar. Itu terjadi di Kabupaten Pacitan ya. Sementara untuk angin, waspadai angin yang cukup kencang di Kabupaten Pacitan dengan kecepatan rata-rata 37 km per jam, sumbernya dari arah timur. Sementara itu untuk wilayah yang lainnya didominasi dengan kecepatan rata-rata 27,8 km per jam. Kalau dari Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, sumbernya dari selatan. Sementara itu Kabupaten Magetan dari arah barat daya, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Ponorogo dari arah tenggara. Sementara itu untuk pantauan dari BMKG yang kami terima juga sifatnya berdinamis ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin beranjak ke daerah-daerah yang lain, ada baiknya juga cek secara berkala bagaimana informasi cuaca yang saat ini tentunya sudah diupdate di beberapa laman resmi BMKG yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda mau beranjak keluar Kota Madiun ataupun juga dari Kabupaten Madiun, Anda tentunya bisa mendapatkan informasi yang paling terkini. Tentunya data perakiraan cuaca hari ini diperoleh secara resmi dari stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo. Kami masih hadirkan informasi lain pendengar ya di Madiun pagi ini. Jadi jangan bergeser channel, tetap di Pro 1.

keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kalau kata Maya, kalau makan ingat kamu ya. Tapi sekarang ini kayaknya masyarakat mau makan ingat harga cabai, mau makan ingat harga minyak. Semoga tidak selalu begitu pendengar ya. Karena apapun yang terjadi ketika kita makan, harus menikmati makanan yang kita konsumsi supaya betul-betul jadi tenaga, jadi energi. Meskipun faktanya beberapa komoditi mengalami penyesuaian harga. Kita coba cek hari ini dari Siska Perbabu, docantimprof.go.id, untuk harga beras Rp14.900 per kilo untuk beras premium. Kemudian beras medium Rp12.500. Untuk gula kristal putih Rp17.000 per kilo, sementara minyak goreng minyak kita kembali turun ya sebanyak 2,53% pagi ini Rp15.700 per liternya, sementara minyak goreng curah Rp18.000 per kilogram. Daging sapi paha belakang Rp150.000. Ada apakah dengan daging sapi paha belakang yang pagi ini cukup naik signifikan ya, 14,17% dari harga sebelumnya Rp131.379. Sementara daging ayam ras Rp39.000, daging ayam kampung melesat ke Rp90.000 dari Rp69.280. Berikutnya telur ayam ras per kilonya Rp25.000 dan telur ayam kampung Rp40.000 pendengar. Kita coba cek berikutnya ke kedelai impor per kilonya Rp13.500, sementara kedelai lokal Rp11.500. Komoditi cabai merah keriting masih statis di harga Rp35.058 per kilo. Kemudian cabai merah besar Rp22.000 per kilo, sementara cabai rawit merah sudah mulai berangsur turun sebanyak 5,84%, pagi ini Rp58.000 per kilonya. Berikutnya bawang merah Rp23.000, bawang putih jenis sinco atau honan Rp27.000 per kilonya. Kemudian untuk kacang hijau Rp28.000, sementara kacang tanah masih melesat naik lagi ya, 2,54% naiknya dari harga sebelumnya, saat ini per kilonya Rp40.000. Tentu yang menjadi PR beberapa adalah kacang tanah ya, bagi penghasil sambal pecel tentu menjadi perhatian penting, semoga tidak terlalu terdampak dengan kenaikan kacang tanah ya. Semoga di Madiun masih baik-baik saja. Kemudian untuk harga-harga lain seperti cabai rawit merah, paling tidak semoga bisa diakali ya bagi pelaku UMKM yang berada di wilayah Madiun dan sekitarnya, khususnya yang bergelut setiap harinya dengan menggunakan cabai rawit pendengar. Informasi ini selengkapnya juga bisa Anda cek di laman resmi Siska Perbapu docatimprof.go.id sebagai sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur.

kawasan pengosongan kawasan yang ada di atas puncak Gunung Lawu ya, menjadi salah satu antisipasi juga karena petugas masih menghadapi potensi rambatan api, terutama saat angin bertiup kencang seperti sekarang ini ya, yang tentunya juga masih menjadi kewaspadaan tersendiri. Luas kawasan yang terdampak kebakaran kalau dari perhitungan sementara itu mencapai sekitar 5 hektar pendengar, dan sebelumnya luas kebakaran diperkirakan sekitar 2 hektar, dan kebakarannya terjadi di 2 petak, yakni petak 50A dan petak 32. Sementara api di petak 42 sempat padam pada Minggu sore, tapi kemudian kembali nyala setelah tertiup angin begitu ya. Jadi api memang tidak membakar kawasan dalam satu hamparan secara bersamaan. Jadi api ini menjalar mengikuti kondisi vegetasi dan juga arah angin. Untuk itu bagi yang sudah punya agenda mau mendaki khususnya di Gunung Lawu, sebaiknya juga direschedule ulang ya. Jadi jangan sampai kita membahayakan diri kita sendiri untuk hal-hal yang sebetulnya bisa ditunda untuk bisa dilakukan di kemudian hari pendengar. Dan saat ini petugas juga sudah menempatkan personil di kawasan atas Gunung Lawu untuk memantau pergerakan api. Jadi sebanyak 10 personil dari wilayah Ngawi juga disiagakan di kawasan atas. Sementara itu angin kencang yang tentunya jadi salah satu kendala dalam penanganan kebakaran membuat api kembali nyala dan justru malah melompat ke titik yang lain. Kita doakan aja ya teman-teman dari Perhutani dan kawan-kawan yang bertugas di lapangan betul-betul bisa menjangkau kawasan yang terbakar sehingga persoalan ini bisa segera teratasi. Jadi jalur pendakian sekali lagi ditutup selama lokasi kondisi kawasan belum dinyatakan aman, pendengar. Sekarang ini kita di menit 53, lewatnya dari pukul 6 pagi, nanti pukul 7, tidak lupa kami juga akan lengkapi informasi pagi Anda dengan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar dengan rekan saya Zaini yang akan mengantarkan warta berita pagi ini baik dari dalam negeri ataupun juga mancanegara. Selamat mengikuti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan.